0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Abang FM.
2: Satu pilihan 8.7 minit pagi sekarang ini. Anda masih lagi bersama kami berdua Double A. InsyaAllah kami akan teman anda sampai pukul 10 pagi nanti, okay?
1: InsyaAllah hari ini hari Selasa, 7 Julai 2026 bersama dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Yang mana hari ini baru saja bergerak ke tempat kerja, sampai ke destinasi lah ya. Dan mungkin juga baru orang kata ni Zah ketik sampai pejabat.
2: Ketik sampai pejabat.
1: Ketikkan tu. Orang kata kalau tu
2: Nak punch cat lah.
1: Kita bahasa Melayu. Ketik. Selamat bekerja layak. Selamat mulakan tugasan anda dengan cermelang pagi ni.
2: Okey, jadi untuk hari ni juga jam yang ketiga. Jap-jap lagi kita ada apa orang kata, kita nak kongsikan laporan cuaca dah. Sebelum itu kita nak kongsikan juga kepada anda kalau jam yang terakhir nanti untuk minggu ini. Kalau minggu lepas kita ada rojak lagu, minggu ini kita ada lain orang lain cara. Mungkin macam mana orang kata anda ekspresikan semangat kepada pasukan pilihan. Kita tahu sekarang ini musim bola sepak. Satu biji bola tu menjadi rebutan. Kan, jadinya mungkin juga macam mana anda ekspresikan orang kata dia punya semangat tu. Ada yang berkumpul di kedai-kedai makan, tengok layar besar kan.
1: Meriah ya. Sambil kata order teh tarik. Nak bersegang mata sebenarnya.
2: Tapi orang kata biarlah secara sihat. Sebab saya tengok yang tular di media sosial baru ni juga. Ada satu kes di mana kedai makan yang TV-nya ditumbuk.
1: Weh, kesian je. Dah hilang kos macam-macam tu.
2: Tak tahu lah apa jadi macam tu.
1: Geram sangat lah tu.
2: Mungkin terlalu fanatik dengan pasukan pilihan mereka. Jadi macam mana anda rasa orang kata yelah, mungkin nak kata sesuai ataupun cara yang sesuai untuk kita ekspresikan

0: kan, takut di luar kawalan, itulah bendanya.
1: Ya Azhar, tapi kan kalau kita tengok lah kan musim-musim bola ni kan, ramai yang beli jersey, nak tunjukkan sokongan semangat kepada rakan-rakan pasukan kita. Betul. Ada yang sanggup berjaga malam. Kia mulai tidak pula ya.
0: Itulah bendanya
1: sendiri lah tu.
0: Jadi apapun pasukan pilihan kita, yang paling penting macam mana kita ekspresikan sokongan itu dengan cara yang positif.
1: Betul.
0: Berhemah dan juga mampu mengeratkan silaturahim juga. Awak pilih mana? Kau pilih ni. Macam bagi tadi lah. Kan Spanyol dengan
1: Portugal
0: 1-0.
1: Lama sekarang 7 pula. Hari ni 7-7. Lama-lama bila lah nak beralih esok 8-7.
0: Tapi mungkin juga anda boleh kongsikan dengan kita apa saja kisah anda ataupun apa saja mungkin pendapat anda, pandangan anda, cara anda untuk anda ekspresikan
1: semangat sepasukan itu dah
0: kepada pilihan pasukan. Dan jam yang terakhir nanti juga kita ada tetamu kita.
1: Siapa tu Zah?
0: Nantilah kita nak kongsikan bersama dengan pendengar kita untuk hari ini. Lain orang, lain cara. Dan kejap je lagi insyaAllah kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Jadi kita nak berhenti seketika
1: lagi.
0: Pahang FM,
1: satu pilihan.

0: 8.14 minit pagi yang dengar kita sekarang ini di RTM Klik. Yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi. Nanti dengar Pahang FM lagi ya.
1: 18 jam kami bersiaran bersama dengan anda. Okey. Dan untuk hari ini juga macam biasalah kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Okay. Kita nak kongsikanlah antara orang kata mungkin perkongsian mengenai cuaca untuk hari ini khususnya di Negeri Pahang bersama dengan Puan Azimah. Hello. Assalamualaikum.
2: Hello. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Apa khabar Puan?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alright. Okey, untuk hari ini Puan, kita nak kongsilah bersama dengan pendengar kita mengenai ramalan yang telah pun dikeluarkan oleh Map Malaysia Negeri Pahang untuk hari ini. Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca pada pagi ini, di mana cuaca adalah baik bagi kesemua daerah. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir kesemua daerah di Negeri Pahang. Pada malam pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Pekan, Maran dan Jerantut. Untuk keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km per jam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian saja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Pahang. Kembali bersama dengan Pahang FM.
1: Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dah kita bersama dengan Puan Azimah dari Map Malaysia Negeri Pahang. Jadi untuk hari ini juga kita nak kongsikan statistik terkini wabak denggi. Betul. Yang orang kata beberapa lokasi telah pun meningkat. Dan kawasannya Tira.
0: Okey, kawasannya kalau kita tengok kat sini kan, menerusi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, sepanjang tempoh 28 Jun 2026 sehingga 4 Julai 2026 hari Sabtu baru-baru ni Zah. Sebanyak 24 kes demam denggi tercatat di Negeri Pahang. Dan kalau minggu lepas ada peningkatan dan kali ni untuk minggu ni terdapat pengurangan 6 kes berbanding minggu sebelumnya lah, iaitu 30 kes. Dalam tempoh ini juga berlaku 4 wabak aktif di daerah Kuantan, 2 wabak aktif di daerah Temeloh dan 1 wabak aktif di daerah Bentong. Antara kawasan-kawasan lokalitinya ataupun kes terkumpulnya di Taman Balok Pai, Kuantan, 16 kes lah.
1: Banyak.
0: 16 kes, banyak kan. Dan di Temeloh juga 4 kes. Taman Mahkota Aman Fasa 1 Kuantan ada 5 kes. Kompleks Penjara Bentong Quarters ada 2 kes. Taman Indrapura Kuantan ada 3 kes. Taman Seri Layang 2 Temeloh ada 4 kes. Dan yang terakhir sekali ni di Kampung Cengal Lempong Aman Kuantan ada 4 kes.
1: Jadi ada sesetengah kawasan juga ada peningkatan. Jadi apapun amalkan orang kata pembersihan sekurang-kurangnya 1 minggu sekalipun, jadi 10 minit sahaja. Tengok lopak-lopak, tengok juga titik kosong, tayar-tayar tak terpakai tu kalau boleh buang dan elakkan pembiarkan jentik-jentik tu terus berleluasa. Okey, jadi untuk hari ni juga 8.30 minit pagi macam biasa kita ada Hello Meh nak cerita. Macam biasa Baby Acha, Ini Mabuk Cinta, Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Mama ada dengar cerita ke tak?
1: Ha? Cerita? Cerita apa tu?
0: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Okey, Pahang FM satu pilihan 8.30 minit pagi macam macam biasalah eh. Hello, Meh Nak Cerita. Kita nak membantras berita-berita palsu.
4: Okay.
3: Jadi untuk hari ini mengenai kisah ataupun cerita lah ya. Di mana infografik perkesok ingatkan orang ramai berwaspada terhadap email dan juga tawaran kerja palsu ni Tira.
4: Okey, maksudnya dia menghantarkan email itu kepada yang tawaran kerja palsu ini di email-email orang-orang yang berkenaan.
3: Contohnya bukan email, tiba-tiba dapat email tu pasal tawaran kerja palsu. Tawaran kerja lah, tapi sebenarnya itu adalah palsu. Dan sebenarnya perkeso mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada terhadap pihak tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai warga kerja perkeso ni Tira. Dan sebenarnya dia gunakan nama organisasi ni untuk tujuan penipuan, termasuk menawarkan kekosongan jawatan palsu. Jadi sebenarnya perkeso ni dia dah maklum. Dia tak pernah pun gunakan email peribadi bagi urusan rasmi. Sebabnya hebahan berkaitan peluang pekerjaan ke akan dibuat melalui saluran rasmi perkeso lah, termasuk laman sesawang dan juga platform media sosial rasmi.
4: Okey, maksudnya memang dia tak pernah langsung pihak perkeso. So, dia tak pernah langsung menghantar melalui email untuk hebahan-hebahan.
3: Email peribadi, tak pernah kira. Tiba-tiba dapat email daripada Melon Berry. Contoh.
4: Melon Berry tu bukan awak.
3: Kenapa tiba-tiba dapat email ni?
4: Tawarkan
3: kerja.
4: Faham.
3: Jadi ni orang ramai juga turut dinasihatkan supaya tak balas lah email ni yang mencurigakan dan tak mengklik pautan yang tidak dikenali. Dan juga kalau boleh tak kongsilah maklumat peribadi dengan mana-mana pihak yang tidak disahkan. Jadi PKSU juga dia gesa orang ramai supaya menyimak turut orang kata untuk mengesahkan terlebih dahulu sebarang maklumat yang diterima melalui saluran rasmi sebelum mengambil sebarang tindakan.
4: Jadi kita nak ingatkan kepada pendengar-pendengar kita, sebelum klik tu kita kena fikir 2-3 kali dulu kan, sebelum kita tekan pautan-pautan, sebab kita risau juga dia pergi ke arah bayaran dan sebagainya. Nanti jadilah jeng-jeng-jeng, habislah duit kita.
3: Sebab biasanya itu dinamakan phishing. Teknik phishing bila kita tahu contohlah kita nak buka bank A. Sebab bank A ni sama, dia punya design pun sama.
4: Ya, ada pula logonya kan.
3: Masuk-masuk tiba pergi ke lain.
4: Hati-hati.
3: Jadi itu antara taktik juga yang skamer gunakan untuk website palsu.
4: Betul. Yang mana sekarang ini anda perlu berhati-hati dengan website-website palsu yang banyak sangat sekarang ini berlambak di media-media sosial, yang mana scammer nak mencuri username, password dan PIN akaun anda. Dan teknik ini adalah berkaitan tentang akaun bank yang kalau kita lihat sekarang Niazah semakin menjadi-jadi, semakin licik pula dia bekerja dengan pelbagai taktik baharu. Kadang-kadang ramai yang macam sukar nak ramal dan sukar masyarakat kita nak kesan itu adalah scammer atau tidak ataupun tidak. Dan kalau kita tengok guys ni, ramai pengguna sebenarnya tak sedar pun bahawa satu klik pada laman sesawang palsu, maklumat-maklumat penting seperti username, password, nombor PIN yang ini boleh terdedah kepada scammer. Jangan, kita kena ingat maklumat akaun bank jika bocor, habislah. Ini antara taktik-taktik scammer jugalah. Menerusi satu perkongsian ini juga, menerusi Facebook, Amar Zulkifli kongsikan pengalaman dia sendiri ni. Apabila adiknya hampir nak menjadi mangsa selepas membuat satu tempahan ayam secara dalam talian, Zah. Lepas tu menurut adiknya ni, dia menerusi sebuah kedai lah yang menawarkan harga ayam lebih murah. Kalau nampak murah,
3: betul lah tu. Kalau ada ayam ni RM10, ini RM5, mesti nak beli RM5 dah.
4: Betul, ada ke ayam RM5?
3: Mana tahu. Lelong katanya.
4: Dan pelanggan hanya perlu membuat tempahan di laman web dan membayar charge penghantaran sebanyak RM5.
3: Tengok
4: RM5
3: Biasa RM15 kan.
4: RM16 pun tiba-tiba pula ya. Manakala baki bayaran dibuat ketika barang dihantar.
3: Faham.
4: Pada pandangan pertama kita, tawaran itu kelihatan macam meyakinkan.
3: Betul lah.
4: Tapi konsep pembayaran tersebut sebenarnya digunakan untuk membuatkan orang ramai rasa macam lebih yakin.
3: Yakinlah.
4: Sebenarnya. Sebenarnya itu adalah palsu. Dan mereka masukkan pula maklumat perbankan mereka, Zah. Secara tak langsung sebab dia klik RM5 tadi
3: itu
4: kan.
3: Itu namakan teknik phishing tadi kan. Seakan-akan sama semuanya. Betul. Alamat URL semua tu tak? Tiba-tiba
4: betul.
3: Tak apa-apa pasal.
4: Betul. Jadi lepas ni kalau kita rasa macam nak masukkan di laman sesawangan yang kita tak biasa kita gunakan kan, dan nampak harga dia lebih murah daripada biasa, kita perlu satu lebih cakna, satu kita fikir 2-3 kali juga supaya kita tak klik ataupun tak tekan mana-mana. Tapi kebiasaannya dalam masa sawang ni dia menggunakan Niza, dia bagi kalau yang dipercayai lah ya, dia bagi review-review yang meyakinkan.
3: Okey, betul lah tu,
4: dan ramai.
3: Jadi, padahal dia juga yang buat review tu tak? Kan bukan?
4: Mestilah
3: dia nak tarik minat kita untuk kita membeli.
4: Betul.
3: Kadang-kadang review di kalangan dia juga.
4: Betul. Tapi kalau kita tengok juga jumlah orang ramai beli atau tak dekat laman tu. Contoh macam 10K, okay, insyaAllah meyakinkan sah. Tetapi kalau kurang daripada tu 200-300 tu, jangan percaya dululah ya. Nak lagi kalau kita memasukkan nombor PIN, lepas tu link pula ke alamat URL bank kita. Hati-hati ya.
3: Okay. Jadi sebelum masukkan username ke, kata laluan ke, PIN ke, pastikan alamat URL yang dipaparkan benar-benar milik laman rasmi bank berikut. Okay. Alright, itu antara untuk perkongsian hari ini. Hello Mehna
4: cerita ni
3: untuk hari ini, dan sekejap je lagi pukul 8.45 minit pagi kita ada ia ke. Macam biasalah, seketika Apple Rosa, I love you. I love you.
4: I love you.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya dah.
2: Weh, ya ke?
3: Ya, ya je.
4: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. What?
5: 8.45 minit pagi seperti biasa jam yang ketiga hari ini. Semoga kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk rancangan Iyo Go.
1: Ya, macam biasa lah pukul 8.45 minit pagi. Dan untuk hari ini, kita nak kongsikan baru-baru ni Tira. Siapa yang terbaca mengenai kisah ada anak kembar. Tapi sebenarnya mereka ada dua orang bapa. Yang kongsikan saya hari tu.
5: Yang bapa jadi yang saya berbeza rasa, tu.
1: Ya, tapi betul ke bila kita dengar kisah bila ada anak kembar tapi sebenarnya mereka ada dua orang bapa yang berbeza dalam masa yang sama.
5: Okey, faham. Tapi memang betul-betul Zah. Sebab yang ni kan kita kongsi baru-baru ni juga kan. Sama-sama kita bercakap-cakap kan. Memang gitu, kisah ini memang pernah-pernah berlaku. Dan kes ini dilaporkan di Brazil. Yang mana seorang ibu muda melahirkan bayi kembar lelaki. Dan pada mulanya semua orang sangka mereka berkongsi bapa yang sama lah Zah.
1: Mereka kata lepas tu macam mana boleh orang kata yelah. Kata kantoi itu bongkor
5: Kalau kita tengok kepada anak-anak kembar ni warna kulit bayi tu pun berbeza juga tau. Seorang putih dan seorang gelap. Dan bila bayi tu berusia kira-kira 8 bulan dan ujian DNA ibu dia buat lah, ibu dia lakukan dan keputusannya memang orang kata mengejutkan lah. Apabila seorang bayi sepadan dengan seorang lelaki, manakala seorang lelaki lagi ni sebadan dengan lelaki yang berbeza pula Zah.
1: Sebab warna kulit pun lain kan. Seorang putih dan seorang lagi mungkin lah colour dia punya warna kulit dia gelap sikit kan. Tapi bila kita sentuh pasal ujian DNA tadi, bila sains, yelah bila DNA ni menghala ke sains jugalah. Dia macam mana dia jelaskan benda ni Tira. Bila kita tahu DNA.
5: Betul. Dia lah maksud DNA dia pun sendiri. Sains yang kaji benda-benda macam ni kan. Dan fenomena ini dipanggil Niza, heteropaternal superfecundation. Ia berlaku apabila ibu melepaskan dua ovum dalam kitaran subur yang sama. Kemudian setiap ovum yang disenyawakan oleh sperma daripada dua lelaki yang berbeza. Dan ini sebenarnya sangat-sangat jarang berlaku. Tapi sains kita dan juga perkara ini memang diiktiraf dalam dunia perubatan.
1: Mana kata boleh detect lah benda tu. Walaupun mereka kembar, tapi mereka sebenarnya kembar tidak seiras dan boleh mempunyai bapa yang berbeza.
5: Betul
1: gitu.
5: Lima bintang. Sebab tu dunia perubatan ini kalau kita fahamkan dia sentiasa penuh dengan fakta-fakta. Kadang-kadang kalau kita tengok-tengok lebih mengejutkan pun ada juga kan. Macam drama filem, cerita filem this time Bollywood,
1: Tapi tadi bila kita dengar kisah kembar yang dikatakan mempunyai dua bapa berbeza ni, kalau dari sudut sains fenomena ni mungkin memang pernah lah direkodkan dan dikenali sebagai heteropaternal superfecundation ni tidak. Tapi macam mana pula dari sudut Islam?
5: Ini yang saya suka kongsi.
1: Kita faham.
5: Kalau dalam Islam ini isu ni melibatkan hukum nasab lah.
1: Betul, nasab kan.
5: Jadi ia bukan sekadar bergantung kepada ujian DNA semata-mata tau. Dia penentuan nasab ni mempunyai kaedah dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak kita lah.
1: Jadi maksudnya walaupun sains boleh dikenal pasti bapa biologinya melalui DNA-nya, hukum Islam tetap akan ada panduan tersendiri lah dah.
5: Betul. Sebab tu kalau berlaku kes sebenar untuk penentuan nasab ni perlu dirujuk kepada pihak berkuasa agama ataupun mahkamah syariah. Kita tak bolehlah membuat kesimpulan sendiri. Ni anak saya ni. Jadi untuk isu ni memang kena ada banyak penyelidikan daripada agama-agamawan kita lah.
1: Jadi secara tak langsung ni juga sebenarnya sains ni dia membantu juga lah Tira. Supaya kita memahami macam mana sesuatu ni boleh berlaku. Manakala Islam memberi panduan tentang hukum dan juga cara menentukannya macam tu.
5: Ya, tepat sekali. Sebab tu bila melibatkan isu nasab dan kekeluargaan ini, sebaiknya kita rujuk kepada pihak yang berautoriti supaya tak timbul lagi orang kata salah faham kan.
1: Sebab itulah orang kata Islam itu indah kan. Setiap orang kata perintah dan juga larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala, kita mesti ada hikmah dia. Yang terbaik untuk hamba dia dah. Jadi sebab itulah kita dilarang melakukan maksiat dan juga mendekati zina. Dan larangan ini bukan sekadar untuk menghalang tetapi juga bertujuan bertujuan memelihara maruah nasab institusi keluarga serta keharmonian masyarakat. Jadi apabila kita jaga batas-batas kita, betul, yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT, insyaAllah kehidupan akan menjadi lebih tenang, lebih teratur dan juga dipenuhi keberkatan.
5: MasyaAllah.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang

0: Radio Mesia Parfum.
1: Radio Malaysia Pahang FM,

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi, melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Molis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fali Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat. Dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan, kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu.

lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Makan bersama kami berdua.
1: Double A.
2: Saya Wira, teruskan bersama Double A di Zon Aktif pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang FM, satu pilihan.
3: Yeah. Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
4: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
3: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
4: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
3: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, Pahang FM, satu pilihan 9:19 minit pagi.
2: Ya, hari ini juga adalah 7 Julai.
1: Okay.
2: Dan juga hari ini, sikit nak gosip bersama-sama dengan anda. Sebanyak 24,751 pengundi awal.
1: Okay.
2: Yang layak mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Yang akan melaksanakan amanah mereka lazah di 64 pusat mengundi yang diwartakan di seluruh negeri. Hari inilah 7 Julai 2026, ya.
1: Okey, mana kata termasuklah Angkatan Tentera Malaysia, pasukan polisi Raja Malaysia dan juga anggota pasukan gerakan PGA dengan pasangan masing-masing.
2: Baik.
1: Untuk undi awal hari ini.
2: Okey. Apa-apa kita doakan moga dipermudah urusan anda di luar sana dan juga hari ini dalam lain orang lain cara.
1: Apa yang nak kita kongsikan bersama dengan pendengar kita sebenarnya? Minggu jam yang ke
2: Tiga
1: tadi kita dah kongsikan mengenai tajuk lain orang lain cara. Di mana macam mana kita ekspresikan semangat kita kepada pasukan pilihan kita bersempena juga dengan yelah kita tahu bahangnya panasnya
2: masih lagi terasa
1: Piala FIFA 2026. Bukan selalu, bukan tiap tahun ada pun,
2: 4 tahun sekali.
1: Jadi mungkin dia punya kemeriahan lain sikit lah.
2: Sekarang ni untuk orang kata entertainment, hiburan untuk kita ni waktu ni adalah musim Piala Dunia FIFA
1: sebab dia bukan sekadar 90 minit tu je.
2: Kadang tu lebih dah
1: sengkang mata sanggup ya. Jadi nak tengok, nak saksikan sendiri perlawanan. Kalau orang kata harapan untuk pagi tadi seawal pukul 3 pagi tu Spanyol menentang Portugal 1-0, mungkin pengakhirannya di situ.
2: Tapi mungkin jugalah kan rakan-rakan pendengar kita hari ni ada yang pergi pejabat pakai jersey nombor 7 pula.
1: Jangan ke jersey
2: alas pula dengan baju kemeja
1: boleh macam
2: janganlah tu. Janganlah kita apa orang kata buka, janganlah kita merendah-rendahkannya. Yang menang ataupun yang dah teruskan untuk berlawan seterusnya, kita doakan kejayaan mereka. Tapi yang dah orang kata terputus di tapi jalan tu insyaAllah ini bukan pengakhirannya jugalah. Ronaldo,
1: okay,
2: ini pengakhirannya ya.
1: Bukan pengakhiran, mana kata dia kata
2: untuk FIFA lah,
1: untuk FIFA Piala Dunia. Dan sebenarnya bila kita sebut pasal 90 minit di atas padang ni kan, jadi kita itu bila kita berada di sini kita hanya tengok di kaca TV kan. Tapi bila tentang 90 minit ni kita rasa macam satu sesuatu yang kita fikir tentang semangat, tentang kesetiaan dan juga rasa bangga kita terhadap pasukan yang kita sokong.
2: Kan
1: ada yang sanggup berjaga malam, Tira. Kayaknya suruh bini kejut nak tengok saya langsung pun ada, Tira.
2: Ada yang ni sebenarnya penggera tu, telefon tu berapa kali berbunyi. Tutup buka, tutup buka. Kena buka juga sebab Portugal lagi ni.
1: Ada yang juga lengkap pakai jersey pasukan pun ada juga.
2: Baik.
1: Kan ada juga yang kumpul ramai-ramai bersama keluarga, rakan-rakan, kawan makan cokodok kan. Pun sebenarnya satu kemeriahan juga.
2: Betul.
1: Macam mana kita nak orang kata ekspresikan kita punya semangat itu sebenarnya. Jadi kalau macam anda sendiri, macam mana anda ekspresikan semangat untuk anda menyokong pasukan pilihan anda itu? Sama ada di kedai-kedai makan kan, semua ramai-ramai, di rumah pun dah cukup dengan bini makan cukodok dah.
2: Sedap juga.
1: Bersama
2: dengan anak-anak kan. Rasa juga kemeriahan bahang Piala Dunia FIFA tu kan. Jadi jom kita dengarkan pula bersama dengan Kak Nas kita ni, bagaimana Kak Nas ekspresikan semangat
1: Kak Nas ni
2: pasukan pilihannya. Amor lah kita. Dengar je lah.
3: Assalamualaikum. Hi Pak FM.
1: Hi Kak Nas.
3: Morning. Hi, semua orang tengah demam bola Kak Nas sebenarnya dah frust. Brazil tak dapat pergi ke separuh akhir.
1: Okay.
3: So whatever. Cik Din, apa khabar? Rindu stadium dan rumahmu.
1: Okay.
3: Cik Din,
1: tu dia bila sayang
3: YB Fazli. Nanti kalau final World Cup, kalau sesuai dengan masa dan harinya, buatlah skrin besar kat stadium ke. Jadi kita orang boleh memeriahkan suasana World Cup final. Whatever. Tok Wan, dan semuanya. Okay Azhar Aziz, thank you very much. Okay, dan mendengarkan
1: Azhar Aziz. Kak Anas Hizy adalah
2: mantap. Itu dia seruan nama Wadi Fazli.
1: Ya, ya, kalau buka layar besar nanti boleh Kak Anas ada sekali.
2: Yelah, mari ajak kita sekali double. Suara Kak Anas. Tak boleh tiru, tak boleh tiru. Memang Kak Anas je lah dia punya entitinya. Ya.
1: Ini daripada Asma Segarawak.
2: Ya, saya.
1: Hari ini hari lahir Kak Asma.
2: Wow,
1: hari lahir Kak Asma ini. Happy birthday Kak Asma. Semoga panjang umur. Murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik-baik Kak Asma ya. Seronok hari ini Kak Asma sambut hari lahir 7/7.
2: Oh, betul lah 7/7.
1: Ya, lawa nombornya ya. Katanya Kak Asma beli jersey yang mana Kak Asma sokong pasukan yang minat.
2: Okey. Itu cara kita ekspresikan ataupun cara Kak Asma ekspresikan sokongan kepada pasukan pilihan Kak Asma kita ya.
1: Betul.
2: Dan Azhar, kalau kita perasan untuk Piala Dunia FIFA ni, ramai yang saya tengoklah rata-rata dekat Piala Dunia, dekat media sosial, ramai yang menghabiskan duit RM1 nak menyaksikan depan mata sendiri dekat stadium-stadium ni, dekat Mexico, Canada, USA kan. Yang mana mereka ni sanggup berbelanja lebih untuk merasai kemeriahan Piala Dunia. Awak tahu tak harga, contohlah kalau kita dah berada dekat Piala Dunia, dekat stadium lah ya, awak tahu tak harga air mineral saja berapa ringgit? Kalau awak teka-teka air mineral saja ya, macam kita kat Malaysia
1: RM5.
2: Up lagi.
1: Aku tak tahulah tu. Kalau ada lebih dari tu,
2: RM24 Zah. Itu air mineral. Itu belum lagi kalau kita rasa nak minuman bergas tu, RM34. Itu baru minuman. Kata makanan lagi. Makanan lagi kalau hot dog tu dah RM41. Yang tu orang kata cara mereka ekspresikan untuk Piala Dunia FIFA ni, menghabiskanlah duit. Nak naik aeroplane lagi.
1: Satu high block ya. Jadinya kalau ikutkan yang terkini, USA menentang Belgium.
2: Okey.
1: Minit yang ke-61 iaitu 1-3.
2: Siapa yang 3, siapa yang 1?
1: Satu USA, 3 Belgium.
2: Wah, seronoklah.
1: Pusingan ke-16 untuk melayakkan ke suku akhir. Piala Dunia FIFA 2026
2: Okey, kalau menang Belgium ni, Zah, jom kita pergi beli coklat Belgium.
1: Gigih ya. Okeylah, kita nak sambung kejap lagi. Untuk pendengar-pendengar kita yang tahu lain orang lain cara untuk hari ini. Okey, terus dengar Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: Okey, itu dia Dai-Dai. Lagu dia mana untuk tema Piala Dunia FIFA 2026. Mm-hmm. Dai-Dai, kalau itu waka-waka eh.
1: Ya, yeah, betul. Dan kalau kita tengok sekarang ini, lagu ini juga sudah menyentuh satu fenomena baru juga. Mm-hmm. Ya. Setiap kalau kita scroll-scroll kat media sosial, kalau kita tengok, dia memang lagu-lagu yang Dai-Dai ini antara lagu-lagu pilihan lah, bagi peminat-peminat
0: tegar. Yes. Yeah. Okey, untuk hari ini lain orang lain cara. Macam mana anda ekspresikan semangat anda untuk menyokong pasukan pilihan anda itu? Walaupun setiap orang mempunyai pasukan yang berbeza, pilihannya yang berbeza, semangat kesukanan tu tetap kena utamakan juga eh. Kan kadang-kadang bila terlalu fanatik, terlalu obses, susah juga kan. Jadi mungkin juga untuk menyokong pasukan sendiri tidak bermakna kita perlu menghina atau memperlekehkan penyokong pasukan lain. Kan, jadi menang diraikan dengan rendah hati, kalah diterima dengan hati terbuka. Itulah orang kata semangat sukan yang sebenar eh. Jadi apapun, untuk anda yang nak kongsikan bersama dengan kita untuk lain orang lain cara, boleh terus WhatsApp kita 0103207448. Macam Abang Jamadi Rompi ni.
1: Assalamualaikum. Dah baik, lain
0: semangat,
1: orang
0: semangat
1: lain cara. Saya kunci jam kalau ada perlawanan Perancis lawan. Pasukan pilihan saya Perancis. Saya suka tengok Kylian Mbappe buat gol. Semoga Perancis dapat ke final World Cup tahun ni. 10 bulan Julai ini Perancis lawan Maghribi, suka akhir World Cup. Kalau menang dia ke separuh akhir, akan bertemu antara Spanyol, Amerika Syarikat ataupun Belgium. Saya Abang Jamadi dari Rompeng. Go go Abang Jamadi.
0: Yes. Okey, ini daripada sahabat kita juga ni. Abang Amir daripada Temeloh. Katanya kau memang akan pakai jersey pasukan setiap kali hari berlawanan. Walaupun tengok dekat rumah je, rasa macam berada di stadium dah. Sorok je lah, lagi-selagi boleh sorok katanya. Kalau menang memang satu rumah lah bersorok. Memang nasib baik ada semua yang satu kepala memang minat sangat dengan bola. Terima kasih. Itu maknanya kata sokongan tu tak semestinya di stadium.
1: Betul.
0: Kadang-kadang semangat yang ikhlas sudah cukup untuk menunjukkan kita cinta kepada pasukan kita tu tak?
1: Betul. Ni kita dengar pula ni ceritanya si Adik Naim ni.
2: Hai, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Naim. Sejak ada World Cup ni, memang selalu tidur lambat lah saya untuk tengok perlawanan bola. Terutamanya pasukan pilihan saya. Saya ada dua pasukan pilihan, iaitu Portugal dengan Maroko. Tapi sayang,
0: kita buka
2: Portugal awal dah kalah dah. Dengan Spain. Tapi tak apalah.
0: Macam mana pula
2: dah kalah. Itu Maroko.
0: Pasrah aja lah.
1: Okey Azhar, bercerita tentang pasukan tersingkir sedikit lah, kita nak kongsi perkembangan terkini lah antara pasukan-pasukan yang telah tersingkir daripada Piala Dunia FIFA 2026. Yang sebentar tadi dah bawa balik beg bagasi pagi tadi. Antaranya Portugal, Brazil, Mexico, Kanada, Jerman, Netherlands, Croatia, Sweden, Austria, Bosnia, ramai lagi ni, Uruguay, Iran, Korea. Kan. Jadi kita nantikan pula perlawanan seterusnya, dan sekarang ini berlangsung ya.
0: Untuk perlawanan pusingan ke-16 kalau ikutkan hari ini masih lagi dalam perlawanan minit ke-69. Belgium mendahului USA 3-1. Dan untuk hari esok, Argentina akan bertemu Egypt, dan juga Switzerland akan bertemu Colombia. Jadi apapun, kita nantikan kata perlawanan yang mana satu ataupun mana pasukan yang akan terus ke suku akhir untuk Piala FIFA 2026.
1: Untuk kalah matilah kira sekarang.
0: Betul.
1: Memang the boss lah.
0: Sekarang ini untuk suku Piala Dunia suku akhir, iaitu France akan bertemu Morocco. Dan juga ini hari Jumaat lah ya. Dan juga Norway akan bertemu England. Ni Spain tak tahu akan bertemu siapa.
1: Kita nantikan lah ya perkongsian yang terkini. Dan juga perkembangan nanti yang lain pula. Hari ini juga kita ada Pocu Safri Jeranta.
0: Kita dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pocu.
3: Selamat bertugas ya. Salam sejahtera, salam pagi, salam ceria. Berkenaan dengan lain orang lain cara hari ni, tentang topiknya habolo ya.
0: Habolo lah.
3: Pak Cu ni bukanlah tak minat habolo, tapinya waktu tu tak berapa kenalah dengan timing pacunya kan. Nak jaga malak ke arah, takut siang tak lepas nak pergi kerja kan. Siang kan pulak kita dalam waktu kerja jadinya.
0: Itulah bendanya.
3: Tak adalah nak apa. Anu sangat lah.
1: Fokus sangat lah ya.
3: Tahu-tahu gitu je lah. Sesikit daripada member-member kan.
0: Okay.
3: Tengok-tengok dalam TikTok ke. Lebih kurang sesikit gitu lah. Adalah beraya sangat. Jadi apa namanya. Pasukan-pasukan penting pun Pak Cu tak ada nak lewat belaka lah. Dengar-dengar gitu je lah.
0: Okay.
3: Jadinya tak ada apalah. Untuk isu hal bola ni Pak Cu. Tak mendapat ruang peluang lah. Untuk nak beraya ya. Jadi itu sahaja daripada Pak Cu untuk pagi ni.
0: Alright.
3: Lain orang lain cara.
0: Ya, yeah, Pak Cu.
3: Okay, teruskan dengan Pak FM bersama DJ Double A.
0: Ya, terima kasih. Dan
3: juga tiga pagi dia. Pak FM satu pilihan. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cu.
1: Ya.
0: Ni daripada Farah Kuantan.
1: Okay.
0: Dalam keluarga saya, masing-masing sokong pasukan yang berbeza. Bila tengok bola memang meriah. Saling mengusik. Tapi lepas habis perlawanan, kami makan sama-sama macam biasa. Macam pagi tadi, masing-masing dah mata kuyu dah sebenarnya.
1: Yeah.
0: Lawanan tu memang sangat sengit mula-mula. Ingatkan dah kosong-kosong.
1: Ya, yeah, nampak
0: hidup. Tapi apakan daya? Disorongnya pula hai pemainnya. Pasrah sajalah. Apa pun kita tengoklah nanti Spanyol akan bertemu siapa eh.
1: Betul.
0: Itulah benarnya. Kadang-kadang walaupun kita punya perbezaan pilihan pasukan tu boleh jadi hiburan.
1: Betul. Kan? Yeah, betul. Secara tak langsung pula kan. Mula-mula kita anggarkan okey, confirm ni. Contohlah kalau Portugal lah kan. Confirm ni menang ni kan. Last terkandar juga. Apakan daya. Itu semua cerita.
0: Itulah semua berhubungkan sebiji bola tu tak. Nampak macam mana. Tak apalah.
1: Famous bola tu.
0: Kita nak berehat seketika. Terus dengar Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya Reef hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
1: tak? Itu pasalnya. Kau tersedak Leo.
3: Dia,
1: okay, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap seram ni.
0: Ya. Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pahang FM.
7: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Okey, Pahang FM 1 pilihan 9.45 minit pagi. Kita nak bersama dengan lain orang lain cara.
8: Ya, hari ini cara kita mengekspresikan semangat pasukan ataupun pilihan kita lah ya.
4: Yep.
8: Jadi hari ini istimewanya Azhar, sebelum Piala Dunia FIFA 2026, kita bersama dengan tetamu istimewa.
4: Ya.
8: Ada juga dikenali sebagai Captain, ada juga dikenali sebagai Abang Jalal, ada juga dikenali sebagai Captain ni. Coach. Hari ini kita bersama dengan Jalaluddin Abu Jaafar, legenda bola sepak negeri Pahang.
4: Wow, hello. Assalamualaikum Coach.
9: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar kita?
9: Baik, semua baik semua.
4: Tidur cukup Coach eh?
9: Tidur cukup.
4: Kalau pagi tadi kita tengok perlawanan di antara Spanyol bertemu Portugal.
8: Betul.
4: Dari corak permainan ni macam mana Coach?
9: Kalau kita tengok yang dari saya, pengetahuan saya lah, kita tengok macam Spain ni dia memang bagus dengan bola lah.
4: Okay.
9: Punya kawalan main jarak dekat tu memang perfect lah. Banyak Portugal pula ni, dia banyak pada more counter attack lah, dan berharap sangat pada Ronaldo tu.
8: Jangan berharap sangat ke Ronaldo tu ya.
4: Okay. Kalau kita tengok macam orang kata dia punya pandangan orang ni berbeza-beza kan.
8: Betul.
4: Coach kan? Ada yang bila menyokong ni dia akan sokong sesokong-sokongnya.
8: Betul.
4: Kan? Jadi mungkin lah kalau kita nak cerita pasal lain orang lain cara, macam mana kita ekspresikan kita punya semangat kepada pasukan pilihan ni kan.
8: Lagi sebelum sepak mula kan, kalau macam captain, kalau dululah kan, coach sebagai captain Pahang kan, macam mana captain uruskan ataupun kawal ataupun nak semangatkan rakan-rakan pasukan ni coach?
9: Biasanya lah sebelum sepak mula tu kita akan kumpul satu kumpulan lah untuk bagi kata-kata semangat ni. Macam saya ni dulu macam bagi motivasi, macam main untuk family, main untuk negeri, demi lecali dia ada lah biasanya. Lepas tu beritahu player, percaya pada orang sendiri lah. Dan selalunya bila last tu kita kata jangan hampakan penonton yang datang support kita ni. Biasa sebut benda tu lah.
4: Okay. Jadi bila kita berada di padang ni kan coach, penonton ramai. Tapi bila sorakan tu ialah orang kata alah, kenapa tak ada semangat je gitu kan. Mungkin sejauh mana orang kata sorakan penyokong ni boleh bagi semangat kepada pemain kat atas padang tu?
9: Sebenarnya Untuk apa ni, sokongan penyokong ni amat penting sebenarnya untuk pemain lah. Dia boleh menaikkan motivasi pemain ni sendiri. Nak bila kita macam apa ni, berdepan dengan tekanan atau macam masa pasukan sedang ni ketinggalan gol, orang penyokong dia yang banyak membantu sebenarnya.
8: Okey, dengar tu godong-godong kita. penyokong membantu untuk menaikkan semangat pasukan pilihan anda ya. Okeylah coach. Kalau kita imbas kembali lah ya, setiap perlawanan pasti ada orang kata peminat fanatik.
4: Obses sangat ni.
8: Ya. Ada yang melemparkan kata-kata provokasi, ada yang baling botol minuman kan. Jadi bagaimana kalau dululah sebagai coach sendiri kan, macam mana coach kawal keadaan waktu itu?
9: Biasanya kita beritahu ke player kita lah.
8: Okey.
9: Stay fokus dalam padang. Jangan layan.
8: Okey.
9: Jangan layan. Kadang-kadang ni kalau kita layan sebenarnya, kita ikut emosi. Kadang-kadang tu yang biasanya player ni dia dapat kad merah. Yang tu yang boleh merugikan pasukan. Kita kena stay fokus dalam padang tu. Kasi apa semua, biasalah penonton dia datang bayar. Tak buat apa-apa penonton ni sebenarnya.
4: Betul lah tu.
9: Player tu sendiri kena kawal emosi sebenarnya. Tak merugikan pasukan lah.
4: Jadi kalau kita sebut pasal bola ni, orang semua bubuk bola, sebiji bola tu je coach.
8: Penatik sangat.
4: Jadi dalam masa 90 minit tu, kita faham ada orang kata menang adat perlawanan lah, kalah menangnya tu. Tapi bila kita punya pasukan tu jauh ketinggalan, kalau masa yang pertama tu kan dah rasa macam down sikit kan. Tapi macam mana, mungkin ada tak kalau biasanya coach kan, mungkin biasanya antara kata-kata yang biasanya coach gunakan untuk membakar semangat rakan-rakan sepasukan waktu itu?
8: Bila dah tengah Silakan coach.
9: Okey, kalau biasanya kita sebutlah biasa. Kita akan WC penamat belum berbunyi ni. Terus usahlah, jangan give up. Jangan give up sebab kalau nak imbau dulu masa zaman saya main dululah. Tahun 2013, 14, 15 dulu. Kali kita buat comeback ini akhir ni.
4: Okey.
9: Maksudnya jangan give up lah sebenarnya. Tapi WC tak berbunyi, tu busa lah. Itu biasanya kita cakap kat player lah.
8: Okay coach, mungkin boleh kongsikan lah ke coach perkembangan terkini pemain legenda bola sepak kita sekarang ini. Coach,
9: sekarang ini saya jadi jurulatih tim bola sepak Suma Pahang. Yang akan berlangsung di tahun ni di Selangor bulan 8 ni,
8: insyaAllah. Kan
9: Lepas tu adalah dapat apa ni, membantu program kerajaan negeri yang sekarang ni sudah berlangsung di Kapang First. Sebagai operasi pertandingan di setiap daerah yang bertanding tu lah.
8: Tapi kalau saya tengok lah coach, saya tengok rata-rata pendengar kita juga ada juga yang menantikan piala Pahang FA kita. Ataupun mungkin lah pesanan daripada coach sendiri kan kepada peminat-peminat bola sepak negeri Pahang khususnya untuk terus menyokong sukan kita ni dalam orang kata semangat kesukanan, walaupun pasukan kita tewas kan, kecundang kan. Jadi silakan coach.
9: Apa ni untuk apa ni, Liga apa?
8: Macam mana untuk ni peminat bola sepak negeri Pahang ke Malaysia ke kan, untuk terus menyokong pasukan-pasukan mereka lah.
9: Bagi saya lah, menyokong, kita kena terus menyokong lah dengan semangat kesukanan lah. Sokongan positif ni dari penyokong ni, dia boleh memajukan bola sepak kita lah. Negeri ataupun Malaysia. Sebab sokongan penonton ni kat mana-mana memang diperlukan oleh pasukan.
8: Okey. Itu dia pesanan coach kita.
4: Terima kasih banyak coach sudi bersama dengan kita untuk hari ini coach. Semoga bola sepak negeri Pahang terus maju nanti coach eh.
8: InsyaAllah. Dan untuk Sukma.
4: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
4: Alright, itu dia, kita dah bersama dengan Captain Jalal. Okay, untuk kita punya lain orang lain cara pada hari ni eh.
8: Dan juga Azhar, untuk kita punya perkongsian juga, ada pendengar-pendengar kita ni WhatsApp. Menerusi WhatsApp Pang FM lah. Kita bersama dengan Ahmad ni. Amoh, kita dengar sikit. Sikit je dia cakap sebenarnya. Tapi terkesan sebenarnya.
10: Moga tahun 2027 Pahang FA ke kancah bola sepak kembali.
8: Itu dia permintaan daripada pendengar kita ya.
4: Okey tu cukup tidur tak cukup tidur.
8: Macam gaya tak cukup tidur.
4: Itulah bentuknya. Itu daripada Ashraf ni Tina.
8: Amor kita tengok.
11: Assalamualaikum Double A. Okey, cara saya ekspresikan semangat untuk World Cup kali ni lebih kepada gaya family lah. Tengah malam kita tengok kat rumah je. Kalau ada game dari pasukan yang best, semangatlah sikit nak bangun tu. Macam pagi tadi kita tengok Cristiano Ronaldo main World Cup untuk kali terakhir. Walaupun pasukan kita sokong Jerman dah balik awal, kita tengok juga Portugal main kan. Semangat kita bangun awal tu. Tapi game agak mengecewakan lah. Second half dah mengantuk. Kita mengharapkan top-top player Portugal dengan Spain ni buat matches. Tapi tak ada pun. Tak macam England dengan Argentina. Malam ni kita tengok Argentina pula macam mana. Kita tunggu Messi buat matches pula.
8: Nantikan pula malam ni. Pagi nanti.
4: Okey. Jadi ada satu ni lagi tirah WhatsApp yang diterima oleh melalui kita punya nombor ni.
8: Ada
4: Susana
8: ni.
4: Susana Bukit Bam.
8: Betul. Assalamualaikum DJWA. Biasanya sokongan bola hanya menonton je. Banyak pasukan yang diminati seperti Portugal, Brazil dan lain-lain lah. Tapi tahun ni kan frost lah. Sebab ada Mifah je boleh menonton. Boleh tengok di RTM Glip. Tapi tak puas lah pula. Kenapa? Kita boleh pasang antena. Kalau macam contoh kan, apa ni, TV kita ada smart TV. Pasang je antena. Boleh tengok kita punya TV. Sukan. Lepas tu ada lagi sambungan Suzana Bukit Ibam ni. Tengok final je lah nanti. Tahun-tahun lepas boleh je tengok. Tahun ni pula ada ini 5G. Naya Pak Garim betul katanya.
4: Tak apa. Feras. Ada saluran lain yang boleh kita tengok. Okey, ni daripada siapa ni? Bob Pai Besar. Bola, kesian ya duduk berebut bola yang suter tu. Tak fikirnya kalau tak cukup stamina, tak ada skill, tak betul strategi, dah ke awak nak boleh ke bola tu. Ambo sokong tim yang menang. You go sokong tim yang menang. Biasa awesome lagu yang awak suka pun awak tak sokong macam mana? Ambo rokok dengan Belgium dan Spanyol dan sebagai penyokong tegak. Okay, saya tetap sokong tim AA sokong. Terima kasih banyak-banyak ya. Okay, dah pun pukul 9.55 minit pagi. Okey, sampai di sini saja kami dapat bersama dengan anda untuk hari ini edisi Selasa. InsyaAllah jumpa kami lagi dan boleh ya ketemanan anda untuk edisi Rabu 8 Julai 2026 dan kejap je lagi untuk Zon Persona. Anda akan bersama dengan DJ Mi kita. InsyaAllah ketemanan anda sampai ke pukul 2 petang nanti. Dan hari ini untuk tetamu doktor di radio berkaitan serangan jantung di usia muda. Kenali punca, tanda dan juga langkah pencegahan bersama dengan Dr. Muhammad Farid Muhammad Fauad.
8: Okey, apa pun kita kena dengar Zah, sebab sekarang ini untuk serangan jantung dia punya populasi dia sangat tinggi. Kan, setiap detik pasti ada. Serangan jantung.
4: Jadi kadang dia ni orang kata pembunuh secara senyap.
8: Sebab apa? Sekarang ni golongan muda pun akan kena serangan jantung. Jadi apa-apa kita dengarkan untuk Dr. D Radio pada pagi nanti bersama DJ Mi.
4: Alright, jadi sampai di sini sahaja, insyaAllah jumpa kami esok. Assalamualaikum.
8: Bye-bye.
4: Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Grahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggarong. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggaruh menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini, suasana di pusat pengundian ini di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga, saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik, memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Safi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Saufi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Halehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas, dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Turun mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nidaul Islam kembali bersiaran insya-Allah. Hari ini kita sedang mencari apakah kunci ketenangan. Bersama dengan saya Ustazah Nazira, insya-Allah kita akan bahaskan sampai ke akhir siaran. Bila kita sebut tentang kunci kepada ketenangan, satunya adalah redha dan pasrah dengan takdir Allah. Maka kerana itu kita sebutkan redha adalah kunci kepada sebuah ketenangan. Bagaimana hati nak redha? Kena bermula dengan lapang dada di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hidup ini akan kita bertemu dengan titik-titik ujian. Hidup ini kita akan bertemu dengan dugaan-dugaan yang terkadang hati rasa tak tertahan atas ujian yang mendatang. Walhal Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah beri kita ujian kerana Allah tahu siapa yang mampu bertahan. Hari ini kita diuji sebegini bukan kerana kita inginkan, bukan kerana orang dengki kepada kita, tetapi kerana Allah tahu siapa kita dan mampu kita untuk kita berdepan dengannya. Maka atas apapun ujian yang mendatang pada hari ini, baik yang kita suka ataupun yang kita benci, balikkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangka baik dengan Allah, berlapang dada untuk Allah, maka insya-Allah Allah akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Terkadang kita gopoh dalam nak mendapat keputusan, terkadang kita gopoh untuk meraih hasil sehingga akhirnya tenang berlalu pergi kerana hati tak sabar, hati tak redha, hati tak pasrah dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Maka hari ini jika kita tanya kepada diri, kenapa aku belum lagi menemui ketenangan? Barangkali jawapannya ada pada diri kita sendiri kerana kita tidak balikkan dan menyerahkan segala-galanya kepada

0: redha dan sabar, moga-moga Allah limpahkan ketenangan. Dan sudah tentunya harga sebuah ketenangan itu tidak murah, datangnya bersama dengan susah dan payah yang hanya kita dan Allah lah yang maha mengetahui bagaimana susah dan sukarnya hati kita ketika ini. Maka kerana itu, redha, serahkan kepada Allah, tawakkallah kepada Allah, maka insya Allah di penghujungnya nanti Allah Ta'ala akan berikan yang baik-baik. Kalaupun tidak semasa kita di hayat di dunia ini, barangkali Allah sudah persiapkan di akhirat kelak. Kalaupun tidak untuk kita nikmati semasa hayat di kandung badan, barangkali Allah akan berikan di syurga untuk kita raikan. Maka moga-moga ujian yang mendatang pada hari ini menenangkan jiwa kita, membaikkan diri kita, menjadikan kita orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kita doakan para pendengar yang ada bersama dengan kita pada hari ini, datanglah apapun ujian, datanglah apapun dugaan, moga-moga Allah memberikan kita hati yang tenang, datangnya daripada jiwa yang redha kepada Allah Subhanahu wa Taala. Insya-Allah panjang umur murah rezeki, jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa hari ini 7 Julai 2026 bersama anda Ustaz Muharram 1447 Hijrah. Anda bersama saya Zuhaimi Zain Abidin untuk 4 jam seterusnya dalam Zoom Persona. Seperti biasa di hari Selasa ini, kita akan teman berteman sehingga jam 2 petang. Terima kasih juga kepada rakan tugas yang telah menemani anda dari jam 6 pagi tadi hingga pukul 10 pagi tadi dalam zon aktif AA, DJ Tirah dan DJ Azah. Yang ini kalau saya dengar kata tadi menceritakan tentang bola kan. Apapun, tahniah pada yang menang. Okey, seperti biasa di jam pertama pertemuan kita di Zoom Persona hari ini, kita akan bersama dengan pakar-pakar perubatan yang untuk menceritakan tentang permasalahan-permasalahan kesihatan yang sering kita alami, yang mungkin keluarga kita alami, rakan-rakan kita alami. Jadi kita perlu tahu, perlu cakna apa yang sedang ataupun sedang berlaku ketika ini. Dan hari ini segmen di radio kita akan berceritakan tentang serangan jantung di usia muda, kenali punca, tanda dan langkah pencegahan. Bersama dengan Dr. Muhammad Farid Muhammad Fawad, pakar perubatan dalaman dan klinikal kardiologi Hospital Tengku Ampuan Afzan. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, itu dengar suara. Kalau anda nak tengok wajah Doktor, anda boleh tengok live Facebook Pahang FM dan juga live TikTok Pahang FM. Kita akan bersiaran secara langsung selama sejam. Okey Doktor, kita nak ceritalah. Orang kata serangan jantung ni penyakit nombor satu kan, yang paling berbahaya lah orang kata kan, yang menyerang tak kira usia. Dia kalau nak kena memang totally kan. Jadi apakah yang dimasuk, soalan saya lah kan, kita ikut skrip ni. Apakah yang dimasukkan dengan serangan jantung dan bolehkah ia berlaku pada individu berusia bawah 40 tahun? Sebab kita tahu muda 40 tahun, yang 40 tahun ke bawah, 40 tahun ke atas, kalau kami di Jabatan Kerajaan ni memang diwajibkan buat medical check up. Okey. Okay. Maksud dia apa, adakah ia boleh berlaku pada individu bawah 40 tahun?
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Salam Madani saya ucapkan kepada seluruh pendengar Pahang FM. Terutamanya saya ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tuan DJ lah, DJ ni, dan juga seluruh staff Pahang FM kerana menjemput kami ke konti Pahang FM lah. So ini in fact adalah kali pertama saya datang ke Pahang FM ni. Alright, dengan ada apa World Cup lagi kan sini kan. Okay. So berbalik kepada soalan DJ tadi, sebelum kita nak tahu tentang serangan jantung di usia muda ni, eloklah kita tahu kenapa signifikannya bila kita bercakap bab serangan jantung ni. So bila kita bercakap tentang serangan jantung ni DJ, dia penting lah. Sebab apa? Sebab dia adalah salah satu penyakit yang boleh bawa kematian.
0: Betul.
1: Kita ada banyak penyakit dekat Malaysia ni. Contohnya dia sakit telinga, dia sakit, orang kata apa, sakit tangan contohnya. Tapi penyakit-penyakit tu dia tak boleh bawa kematian. Jadi kita, bila kita bercakap bab serangan jantung ni, dia penting sebab dia boleh bawa kematian. Ya, itu yang pertama lah.
0: Okay. Right?
1: Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan serangan jantung di usia muda ni? Right. Kalau ikut dari segi definisi perubatan lah, bila kita bercakap usia muda ni, dia kalau kita tengok dia adalah serangan jantung di bawah umur 50 tahun.
0: Baik.
1: 50 tahun. Jadi sebab secara tradisi dia, seseorang pesakit itu dia lebih cenderung untuk mendapat serangan jantung selepas umur 50 tahun lah.
0: Okey.
1: Di atas beberapa faktor, contohnya macam aging process, jadi dia punya salur darah tu pun orang kata dah expired lah, almost expired. Jadi dia lebih cenderung untuk mendapat serangan jantung.
0: Baik.
1: Tapi sekarang bila yang merisaukan, bila kita tengok trend di Malaysia ni terutamanya, pesakit-pesakit ni dia dia cenderung untuk mendapat serangan jantung yang serius di umur muda, bawah 50 tahun. Dan in fact kita dekat hospital pun, kita, saya punya pesakit pun paling muda dia dapat serangan jantung adalah 21 tahun.
2: Muda.
1: 21 tahun. 21 tahun ni level main World Cup kan.
2: Tapi
1: 21 tahun dah dapat serangan jantung. Itu yang kita tengok lah. Alright. Dan banyak sebab, banyak faktor utama kenapa boleh dapat serangan jantung di usia muda yang kita akan bincang selepas ni lah, DJ. Tapi faktor yang utamanya adalah disebabkan oleh gaya hidup lah.
2: Pemakanan.
1: Gaya hidup yang merangkumi pemakanan yang tak sihat. Dan juga ialah yang untuk penyakit Malaysia ni, saya rasa masalah utama adalah merokok lah.
2: Baik.
1: Itu boleh menyebabkan serangan jantung di usia muda.
2: Baik.
1: Alright.
2: Okay. Saya nak tanya doktor, benda ni banyak kali bermain di fikiran saya. Apa beza serangan jantung dengan sakit jantung?
1: Okay. Alright. Serangan jantung ni kalau dalam bahasa Inggeris lah.
2: Okay? Heart attack.
1: Dia adalah heart attack.
2: Okay.
1: Jadi apa maksud dia tu adalah seseorang tu dia mendapat serangan jantung disebabkan oleh masalah salur darah ke jantung tu tersumbat.
2: Okey.
1: Itu kita panggil serangan bila jadi salur darah tersumbat, oksigen darah pun tak cukup ke jantung lah. So jadi jantung tu dia kena kerja lebih kuat dan kadang-kadang otot jantung tu akan matilah.
2: Mati.
1: Jam matilah. Alright. Okey. Itu jadi rasa sakit semua yang menyebabkan serangan jantung.
2: Okey.
1: Tapi bila kita bercakap tentang sakit jantung ni adalah dalam bahasa perubatan ni adalah heart disease.
2: Okey.
1: Dia serangan jantung merupakan salah satu jenis dari sakit jantung.
2: Okey.
1: Tapi dia ada banyak lagi sakit-sakit jantung yang lain lah. Okay. Contohnya macam kegagalan jantung ataupun jantung lemah.
2: Okey.
1: Right? Ataupun mungkin setengah orang ni dia ada masalah
2: jantung berlubang.
1: Injap jantung, jantung berlubang. Okay. Itu semua adalah masalah jantung juga.
2: Okey.
1: Tapi dia jadi besarlah dia punya ni, orang kata serangan sakit jantung ni besar.
2: Besar.
1: Tapi yang paling selalu berlaku dan yang paling selalu yang kita hadapi dekat Malaysia ni lah, terutamanya kat Kuantan, Pahang ni pun adalah
2: serangan jantung. Baik. Okey, kalau macam jantung berlubang kita boleh operation kan?
1: Betul.
2: Kalau macam jantung lemah, pelbagai kaedah boleh buat, tapi kalau serangan jantung ni kadang-kadang kita tak sedar tak?
1: Betul.
2: Tak tahu-tahu Collapse,
1: betul.
2: So, contoh kita tengok lah. Kita pernah tengok mendiangnya mendiangnya siapa ni, pemain bola sepak Sabagit Singh. Sehat.
1: Ya.
2: Tiba-tiba naik basikal, collapse, serangan jantung.
1: Ya, okey. Mendiang Sabagit tu bukan salah satu mungkin serangan jantung kan. Tapi nak tunjuk kata betapa commonnya serangan jantung ni bukan mendiang sebagai scene-nya.
2: Yalah,
1: jadi semua. Kita ada banyak juga orang kata figura-figura lain lah. Contohnya macam even Tan Sri Piramdi, Allahyarham Tan Sri Piramdi pun meninggal disebabkan serangan jantung juga. Menunjukkan bahawa dia tak serang, dia tak pilih.
2: Tak pilih orang.
1: Serangan jantung ni tak pilih. Kalau you jadi DJ ke contoh kan. Tapi still tak terkecuali kalau kita dapat serangan jantung, tak terkecuali lah. Even doktor sendiri pun boleh dapat serangan jantung.
2: Betul. Kalau doktor cakap tadi, serangan jantung ni akibat sumbatnya salur darah.
1: Ya.
2: Jadi membawa oksigen darah ke jantung berkurang.
1: Ya.
2: Okay, kalau kita tengok punca kebanyakan ni, kalau kita tengok orang yang badan gemuk, orang yang obes, berisiko tinggi untuk kena serangan jantung.
1: Okay.
2: Tapi kadang-kadang kita tengok orang yang badan kurus pun kena.
1: Okay.
2: Jadi di situ kalau kita tengok yang apa ni, faktor yang menyebabkan serangan jantung ni dia tak pilih. Kalau selalu kita tahu ni gemuk ni, orang obesiti ni makan banyak lemak apa semua kan, tapi orang kurus pun boleh kena.
1: Betul. Itu betul lah. Apa yang DJ cakap tu, sebab bila kita bercakap buat serangan jantung ni, dia obesiti bukan merupakan salah satu dia salah satu faktor yang menyebabkan serangan jantung. Tapi dia bukanlah the only one yang menyebabkan serangan jantung. Banyak lagi sebab-sebab lain yang in fact lebih common. Contohnya kalau di Malaysia ni, sakit yang ada kencing manis.
2: Baik.
1: Alright. Darah tinggi. Penyakit kolesterol lah. Okay. Lemak tinggi dalam badan.
2: Okay.
1: Alright. Dan satu lagi dengan saya tekankan tadi, cara hidup. Sakit yang merokok dan dia minum marak lah, alkohol, minum marak banyak. So dia boleh dapat serangan jantung ni. Okay. Kalau dekat Malaysia ni, kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol lah. Smoking. Itu yang menyebabkan serangan jantung. Dan tak sebenarnya obesity sajalah. Right. Jadi ada juga pesakit badan kurus kan. Kita tengok, tapi bila check kolesterol tinggi. Bila kita check, tengok-tengok kencing manis pun tinggi. Jadi dia pun tak terkecuali untuk dapat serangan jantung ni lah. Dia tak semestinya menyerang sakit yang obes sajalah kan. Macam DJ cakap.
0: Sebab selalunya bila kita dengan yalah, saya agak terkejut kadang-kadang pemain bola sepak pun yang kita tahu dia fit, stamina, orang kata exercise pun boleh kena serangan jantung.
1: Boleh.
0: Jadi nak, kalau kita nak katakan bahawa pemakanan punca dengan gaya hidup sihat tak buat, tak ada exercise, tak ada apa, boleh menyebabkan penyakit jantung. Okay. Tetapi kalau orang yang beraktif sukan pun boleh collab. Berapa ramai kita tengok player-player dunia yang orang kata tengah main tiba-tiba collab sakit jantung. So di sini, selain daripada yang Dr. cakap tadi, yang hidup tak menjalankan cara hidup yang sihat apa semua tu, macam mana dia boleh terkena?
1: Okay, balik pada soalan DJ dia tu, bila bercakap tentang pemain bola sepak nampak sihat ni, fit kan,
0: fit,
1: right, tapi tiba-tiba dia collapse waktu main contohnya. Right, tu kita cakap tentang sakit jantung tadilah. So sebab kalau dia collapse time main football, for example, dia tak sebenarnya dapat serangan jantung kerana jantung tersumbat ni.
0: Baik.
1: Sometimes mungkin dia ada masalah lain lah. Contohnya macam masalah rentak jantung ataupun arrhythmia. Ataupun maybe dia ni ada penyakit jantung berlubang yang tidak dirawat. Maksudnya dia tak tahu pun dia ada penyakit lubang to begin with. So bila dia main bola sepak, dia menggunakan tenaga yang lebih, dia mungkin dia exert more energy dekat dia punya jantung tu lah, kena kerja kuat, then dia boleh collapse juga. Tapi saya tak tolak dia ada juga kemungkinan main bola sepak ni dia dapat serangan jantung juga, kerana kan disebabkan oleh jantung tersumbat. Ni mungkin atas faktor lain lah. Contohnya dia kolesterol tinggi dalam badan, dia tak check mungkin. Ataupun dia ada masalah penyakit genetik kolesterol. Itu yang mungkin. Kemungkinan lain mungkin cara hidup dia lah. Mungkin dia main bola sepak tapi dia isap rokok. Dia main bola sepak tapi dia
0: minum kuat arak.
1: Jadi ini pun boleh menyebabkan serangan jantung.
0: Baru dah kita faham. Sebab sama ni kita berfikir, atlet boleh kena sakit jantung. Kita macam
1: Betul.
0: Jadi kita balik pada kita punya tajuk hari ni, di usia muda. Di Pahang sebenarnya makin ramai ke yang di kalangan-kalangan muda ni yang terkena sakit jantung?
1: Kita bercakap kat Malaysia dulu lah. So bila kita bercakap bab kematian, kalau mengikut Department of Statistics Malaysia untuk tahun 2025 lah. Serangan jantung ni, orang meninggal disebabkan serangan jantung ni adalah faktor, adalah sebab utama kematian yang medically certified death. Maksudnya kita sign sijil kematian, kita tulis tu serangan jantung. Berapa common? Dalam 17%. So 17% tu, kalau dia, kalau ikut data dia tu, dia kata dalam setahun ni 17,000 lebih meninggal disebabkan serangan jantung. Common lah dekat Malaysia.
0: Setahun?
1: Setahun. Tapi bila kita bercakap tentang sebab, sama ada dia adalah sebab kematian dekat Pahang ni spesifiknya, kita sepanjang pengetahuan saya, kita tak adalah data yang spesifik. Tapi kalau ikut Department of Statistics Malaysia tu, dia kata Pahang juga bukan salah satu negeri di mana sebab utama kematian adalah disebabkan serangan jantung. Dia ada beberapa negeri kat Malaysia ni yang sebab utama dia bukan serangan jantung. Contohnya macam Perak, Sarawak. Dia kata lebih kepada jangkitan kuman paru-paru. Itu mungkin sebab utama dia meninggal lah. Tapi dekat Pahang ni dia sama. Dia mengikut acuan Malaysia. Jadi di mana sebab utama dia
0: jantung,
1: disebabkan jantung, dan secara tidak langsung menunjukkan bahawa masalah jantung, serangan jantung ni penting even di Pahang lah.
0: Itu
1: yang kita selalu alami lah.
0: So maknanya itu yang doktor cerita ni semua peringkat umur ataupun di kalangan muda saja?
1: Ni peringkat umur. Semua peringkat umur lah.
0: Yang orang muda saja?
1: Orang muda, kita tak ada,
0: kita punya data
1: yang exact number tu kita tak ada. Tapi kalau ikut pengalaman saya lah, sebab kita kerja dekat hospital Jabatan Kardiologi ni, kebanyakan pesakit yang kita nampak sekarang ni lebih kepada bawah 50 tahun lah. Umur 40, umur 30 lebih kan, tengah bekerja, sakit dada, banyak macam tu.
0: Okay.
1: Secara tak langsung, kalau kita buat statistik pun, saya percaya kita akan nampak trend tu lebih kepada yang muda lah.
0: Muda lah. Mana sekarang ni trend tu untuk di kalangan muda semakin meningkat.
1: Semakin meningkat. Ya.
0: Punca utamanya?
1: Punca utama dia macam kita kata cakap tadi lah.
0: Bincang-bincang tadi lah.
1: Gaya pemakanan, hidup, pemakanan.
0: Yalah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, apa makanan? Kita tak nak cerita pasal wokok dululah.
1: Yeah.
0: Kita cerita pemakanan. Apa makanan yang tak digoreng?
1: Betul.
0: Semua benda yang goreng.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau masak sup, saya rasa dalam 10 orang, seorang je yang makan sup.
1: Ya.
0: Kan?
1: Betul.
0: So, di sini, sup pun sebenarnya punca kolesterol juga kan?
1: Okay. Betul. Memang DJ betul lah. Jadi, pemakanan ni dia akan contribute kepada masalah kolesterol juga.
0: Paling besar ke?
1: Paling besar.
0: Baik. Right, okay?
1: Dan macam saya cakap lah, makanan kita ni memang... memang rutin kita ni, kita banyak goreng.
0: Betul.
1: Ikan goreng.
0: Kan? Tak ada semua goreng tak rasa.
1: Nasi goreng dia tak rasa kan. Sebab dia dia nak makan, takkan nak makan bakar dengan rebus dia setiap hari.
0: Betul.
1: Okay? Jadi kadang-kadang dia lebih pada masalah goreng. Itu yang kita tak dapat elak lah.
0: Baik.
1: Itu yang pertama. Dan dia bukan goreng je DJ. Sebab kalau kita tengok makanan lain pun... dia, mungkin kita sinonim lah dengan Malaysia ni banyak makanan lain. So macam contoh sekarang ni musim durian kan. So kalau makan pun sampai 6-7 biji setiap hari
0: pun jadi.
1: Itu pun boleh contribute lah. Macam staff saya pun dia suka makan durian kan. Dia buat jamuan durian lah apa semua kan. Itu semua tu boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan
0: kolesterol
1: tinggi, kencing manis. Jadi saya rasa bab pemakanan ni memang sinonim dengan kita lah sebagai rakyat Malaysia ni. Jadi apa yang kita boleh buat? Sebab kita memang makanan banyak kan?
0: Okay?
1: Jadi mungkin kita boleh makan, benda ni memang tak elak, tak boleh elak, tapi kita boleh kurangkan amount dia lah. Jangan berlebihan lah. Itu yang kita balik kepada konsep asal kita lah. Boleh makan tapi tak, jangan berlebihan. Dan banyakkan juga makanan seimbang lain lah. Contohnya makan sayur, sayuran, buah-buahan. Itu dapat bantu lah.
0: Dia kalau makanan tu tak sedap, memang dia akan kurang lah. Tapi kalau kurang. Makan tu sedap,
1: betul.
0: Mak mentua lalu pun tak perasan.
1: Betul.
0: Dia daripada suku-suku separuh dah jadi separuh-separuh suku.
1: Betul.
0: Jadi okey lah, itu makanan kita cuba boleh elak. Kita buatkan, kurangkan, jadikan suku-suku separuh. Yang ini yang dia wawakan oleh
1: Jutan Kesihatan
0: lah. Makan suku separuh, lebihkan sayur. Tak, orang kata cara dia makan. Contoh, kita makan ikut pagi, tengah hari dan malam.
1: Malam, okey.
0: Ini dah makan malam dah ni. Ataupun dia skip malam, dia makan tengah hari. Tapi pukul 12, pukul 1 pagi makan lagi. Itu adakah salah satu daripada punca sebenarnya?
1: Okey. Dia dari segi frekuensi ataupun cara makan tu pun memang dia ada main peranan juga. Contohnya macam setengah pesakit ni, I mean setengah gaya hidup kita ni, kita suka makan malam kan. In which kalau saya sebagai doktor lah ni, secara personal saya rasa mungkin makan malam ni kita kalau boleh kita cuba
0: elakkan.
1: Mungkin sebab kalau ikut sebagai orang Islam pun, kalau boleh dia sampai pukul 7 tu, itulah ambil sampai maghrib tu, itu adalah
0: last makan,
1: hentian terakhir untuk kita makan pada hari itulah. Alright, tapi ini tak adalah dalam, tak, orang kata bukanlah satu kewajipan. Tapi mungkin kita boleh ambil waktu solat maghrib tu sebagai mecu tanda untuk kita berhenti makan. That ada sebab kenapa kita digalakkan buat macam tu. Dari segi perubatan. Bila malam menjelma ni, right, okay, dia, kita punya manusia ni, dia tubuh badan dia, metabolisme dia dah rendah.
0: Berehat lah tu.
1: Berehat. Kata. Jadi bila you makan banyak nasi kandak dua pinggan je tu kan.
0: Roti benda canai.
1: Tu semua roti canai lagi kan. Benda tu metabolism you dah rendah. Jadi dia lambat cerna lah dalam badan.
0: Baik.
1: Jadi bila dia lambat cerna tu, dia boleh jadi banyak benda lain lah. Kumpul jadi lemak lah, gula. Betul. Semua. Tu adalah salah satu contoh lah.
0: Baik.
1: Jadi boleh makan. Cuma dari segi makan tu dia kena... dia ada jadual dia lah. Mungkin you makan breakfast, lepas tu makan tengah hari, makan petang, cukup.
0: Cukup.
1: Lepas tu amount dia tu lah, macam kita tu lah, kena kurangkan lah.
0: Kurangkan lah.
1: Boleh?
0: Tapi kalau kita tengokkan trend sekarang ni, pergilah mana-mana satu Malaysia trend,
2: tengah malam lah dia orang buka. Betul. Lah tengok kalau kita tengok dalam dalam zaman sosial FYP alamak makan tengah malam, tengah malam
1: makan tengah malam, betul. Jadi ialah itu pun satu
2: cabaran,
1: cabaran
2: lah.
1: Itu adalah cabaran dari segi kita lah pihak kesihatan ni.
2: Betul.
1: Bukan kita tak boleh makan, tapi kena, tak boleh amalkan selalu lah. Setakat sekali-sekala nak, mungkin nak belanja keluarga datang daripada jauh ke, atau nak meraihkan sesuatu apa event ke apa, itu tak ada masalah. Cuma kalau setiap hari seseorang tu amalkan macam tu, saya rasa mungkin dia dapat contribute kepada serangan jantung lah. Serangan jantung di usia muda lah.
2: Betul. Itu yang kita bimbang.
1: Betul.
2: Baik, betul. Lepas ni kita akan tanyakan tanda-tanda awal serangan jantung. Tapi kita berehat seketika. Kita ada quiz untuk hari ini selepas tips kesihatan. Sebentar saja lagi.
3: Tips kesihatan minggu ini.
4: Rumusan dalam memahami stres. Strategi awal ABC. A. Awareness, kesedaran, kenal pasti dan mengakui keadaan emosi, apakah penyebab stres dan bagaimana reaksi anda terhadap stres. B. Breathing and balance, imbangan, bernafas untuk bertenang dan cari keseimbangan antara positive points dan negative points stres. Berapa banyak yang boleh anda hadapi sebelum ia menjadi gejala negatif. C. Control atau kawalan, apa yang boleh anda lakukan untuk menolong diri anda dalam menghadapi dan mengawal kesan negatif stres sebelum ianya menjadi gejala-gejala stres. Dalam menghadapi dan mengawal kesan negatif stres, lakukanlah gaya hidup sihat, iaitu 5P. Pertama, pray, ingat kepada Tuhan, membaca Al-Quran, memberi sedekah. Kedua, positive interaction, iaitu interaksi positif dengan orang yang anda sayangi, bercakap dengan kawan baik anda yang anda percayai atau tidak, rujuk kepada profesional. Ketiga, physical activity, melakukan senaman, bersukan, berjoging, aerobik, paling tidak pun boleh melakukan brisk walk di taman-taman. Keempat, positive attitude, iaitu tidur berkualiti yang mencukupi, makanan yang berkhasiat dan tidak merokok. Kelima, please yourself, iaitu sentiasa ada masa untuk diri sendiri, me time. Lakukan aktiviti riadah, berhobi, luangkan masa bercuti dan mendengar muzik yang menenang. Demikian rumusan dalam memahami stres.
3: Tips kesihatan minggu ini.
2: Okey, untuk soalan kuis minggu ini, seperti biasa anda boleh jawab di WhatsApp Pahang FM. Siapa yang betul dan terpantas dikira pemenang. Soalan pertama, antara berikut yang manakah merupakan tanda amaran serangan jantung yang paling biasa? A. Sakit dada seperti dihempap dan atau ditekan. B pula. A. Sakit dada seperti dihempak atau ditekan yang mungkin menjala ke lengan atau rahang. B. Sakit kepala yang hilang selepas tidur. C. Gatal-gatal pada kulit. Dan D. Sakit lutut selepas bersenam. Mohon kita dengar berhibur dulu dengan lagu dari Fotograf, Luka Seribu Rindu. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Okey, baik. Waktu sekarang sudah pukul 10.44 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Fawad, pakar perubatan dalaman dan clinical cardiology Hospital Tengku Puan Afzan. Hari ini kita cerita tadi kita ataupun tajuk kita hari ini, serangan jantung di usia muda, kenali punca, tanda dan langkah pencegahan. Okey, doktor. Tadi kita dah cerita dah sebab-sebab apa tu, apa ni, serangan jantung di kalangan muda ni. Kita pun ada soalan ni sebenarnya. Ha, ni doktor, soalan daripada Kak Nura Kuantan. Salam DJ dan doktor. Nak tanya, logik ke minyak zaitun boleh prevent sakit jantung? Difahamkan sistemnya bukan saja sakit di sebelah kiri, betul ke? Ha. Dan adakah simptom-simptom sakit geraham dan dada itu tanda sakit jantung? Ha, ini banyak-banyak dia punya soalan dia ni. Yeah. Okey. Okey, sekakak dah boleh katakan berkali juga kena dah buat check up, alhamdulillah doktor kata keluar result. Okey. Satu lagi soalan, adakah fatty liver menyebab masalah jantung?
1: Okey.
0: Okey, Kak Nuran, banyak soalan tanya tu.
1: Banyak soalan ni. Alright. So, kita satu persatu lah. So yang pertama sekali, bila cakap bab minyak zaitun ni adakah dia boleh mencegah serangan jantung? Minyak zaitun ni actually dia secara tak langsung mungkin boleh mencegah serangan jantung lah.
0: Okay.
1: So, apa sebab dia punya kandungan dia tu.
0: Okay.

0: ada dia serangan jantung yang serius, tak serius, kita boleh tengok daripada perubahan ECG tu.
1: ECG graf tu lah.
0: Yang kedua, kita boleh tengok juga dengan result darah lah.
1: Okay.
0: Bila pesakit datang ke kecemasan, kita ambil darah, kita boleh justify. Kita baik. Tengok sama ada ni serangan jantung yang serius ke tak serius, kita boleh tengok daripada ujian darah juga.
1: Ujian darah dengan ECG ni.
0: Ya, jadi simptom tu bukanlah the only parameter yang kita tengok.
1: Betul.
0: Dia perlu juga kita ambil komponen-komponen lain lah. Contohnya ujian darah.
1: Betul.
0: ECG, X-ray, semua tu dapat bantu kita untuk buat konklusi betapa seriusnya penyakit ni. Sama ada serius ke tak serius, dan kita akan justify.
1: Okey. Mana yang sebelum ambil darah apa tu, yang pertama tu dia rasa ada rasa sakit-sakit tu.
0: Betul.
1: Itulah tanda awal. Yeah. Pergi ke klinik untuk further check up.
0: Further check up. Betul.
1: Faham.
0: Itu kalau yang sempat datang lah. Kita harap itulah, sebab kadang-kadang sakit-sakit kan. Lepas tu tak sempat datang hospital pun banyak
1: juga. Banyak juga.
0: Itu yang kita panggil dia adalah non-medically certified. Mungkin dia mati sebab serangan jantung kan.
1: Betul.
0: Tapi semoga kita tak tergolong di kalangan tu lah kan.
1: Betul. Okay. Ada staff artis yang faham yang meninggal di rumah, bawa ke hospital, memang dah death. Perjalanan ke hospital lah. Jadi benda tu amat-amat bahaya. Silent killer. Tak tahu bila masa. Jadi berhati-hatilah. Okey, soalan saya yang seterusnya, soalan yang paling-paling orang kata paling-paling orang kata sensitivity je lah. Tabiat merokok dengan vape. Ini punca yang orang kata 60% 40% daripada penyakit serangan jantung.
0: Gaya hidup, betul. Dia berasal daripada gaya hidup lah. Betul. More than 50% lah macam ni. Okay. 60-70% boleh saya katakan disebabkan oleh merokok jugalah.
1: Okay. Orang akan tanya, si perokok-perokok ni akan tanya kan, apa pula isap okok? Aku isap embus kat luar. Apa yang kata menjadikan dia tu sebagai 50% daripada punca sebenarnya serangan jantung?
0: Okey, soalan kontroversi.
1: Kontroversi ya, ni.
0: Okey, right. Dia sebab kita bila kita merokok ni, kita kena tahu konten rokok tu sebenarnya.
1: Faham?
0: Okey, salah satu konten dia yang kita tahu sedia maklum adalah nikotin.
1: Faham?
0: So nikotin itself tu dia bahayalah. Sebab apa, bila kita ambil nikotin dalam badan, dia boleh menyebabkan boleh menyebabkan beberapa perubahan dalam badan tu. Salah satunya macam DJ cakap lah, darah pekat. Tu yang pertama. Yang kedua, nikotin, kandungan nikotin tu sendiri boleh menyebabkan kecederaan di salur darah.
1: Faham.
0: Salah satunya salur darah jantung lah. So bila dia menyebabkan kecederaan lah, ataupun kita panggil injury. Okay. So bila salur darah kita ni, memang Allah cipta, Tuhan cipta salur darah ni, dia tak boleh cedera.
1: Okay.
0: So bila dia ada cedera dekat salur darah tu, dia akan jadi abnormal.
1: Okay.
0: Maksudnya dia tak normal lah.
1: Okay.
0: Jadi contohnya bila dia cedera sikit yang disebabkan oleh nikotin ni, dia ada kecenderungan untuk nak, orang kata apa, develop plak lah.
1: Okay.
0: Plak ni macam konten kolesterol, tapi dia boleh, dia lebih cepat tumbuh bila dia ada kecederaan dekat dinding ataupun salur darah tu. Bila dia tumbuh, lama-lama dia pecah, dia boleh blok lah. Dia boleh blok salur darah tu.
1: Okay.
0: Sumbat dia akan salur darah. Okay?
1: Okay.
0: Jadi dia boleh angkat nikotin ni, dia kalau dalam bahasa orang kita ni, kita boleh kata dia adalah baja untuk serangan jantung.
1: Serangan jantung.
0: Itulah dia, mungkin darah pekat, kecederaan dari segi salur darah lah.
1: Okay. Yalah, memandangkan kita kata ni kontroversi kan.
0: Yeah.
1: Bagaimana dia boleh mencederakan salur darah tu? Sebab sebab kita fikir di logik akal, dia hisap, dia asap keluar, bukan dia telan. Kalau macam kita arak, kita tahu. Minum arak, kita minum. Benda tu bercampur dengan salur darah apa semua kan. Okay. Tapi bukan saya menyebelahi orang yang hisap rokok, tak. Saya nak memahami. Biar orang luar terfaham, kenapa rokok tu menyebabkan salah satu punca serangan jantung.
0: Sebab itulah, sebelum dia nak hembus keluar kan, dia sedut dulu.
1: Sedut dulu dalam mulut. Faham.
0: Sedut masuk, itulah. Okay. Jadi maksud dia, nikotin tu sempat masuk ke dalam mulut. So apa yang asap dia hembus tu cuma asap je. Asap disebabkan oleh pembakaran rokok tu.
1: Okey.
0: Tetapi dia punya baja tu dia dah telan masuk dalam badan anak. Jadi

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okay, Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Waktu sekarang sudah pukul 11.15 minit pagi. Dan seperti yang saya wawarkan tadi, kita akan bersama dengan segmen tajaan hari ini bersama dengan Encik Muhammad Suhaizan Selamat, Timbalan Pengarah Belia Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang, yang akan berceritakan tentang Festival Belia Pahang sempena Hari Belia Negara Peringkat Negeri Pahang 2026. Tapi sebelum itu, saya ingin satu soalan kuis untuk Dr. The Radio. Tadi ya, sibuk-sibuk terlupa. Okey, soalannya, bersedia semua? Soalannya, jika seseorang mengalami sakit dada yang disyaki serangan jantung, apakah tindakan yang paling tepat? A. Berehat di rumah dan tunggu hingga keesokan hari. B. Minum air kosong dan teruskan bekerja. C. Dapatkan rawatan segera di hospital atau hubungi Perkhidmatan Kecemasan 999. Dan D. Urut dada hingga sakit hilang. Okey, boleh jawab sekarang. Baik, kita teruskan lagi segmen tajaan kita hari ini bersama dengan Encik Muhammad Suhaizan Selamat, Timbalan Pengarah Belia Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang, yang akan berceritakan tentang Festival Belia Pahang sempena Hari Belia Negara Peringkat Negeri Pahang 2026. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey tuan, kita dah hampir dah dengan Festival Belia Pahang ni. So ramai yang orang kata dah dengar mengenai Festival Belia Pahang 2026. Sebagai permulaan tuan, boleh tuan ceritakan secara ringkas apakah festival ini?
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada Farm FM kerana menjemput kami lah dalam untuk memperkatakan tentang Festival Belia Pahang.
1: Baik.
2: Sebenarnya untuk Festival Belia Pahang ini merupakan satu program kerjasama antara Kerajaan Negeri Pahang, Jabatan Belia Sukan Negeri Pahang, juga Majlis Belia Negeri Pahang, yang menganjurkan aktiviti di mana kita ada tiga aktiviti utama di situ. Yang pertamanya Festival Belia Pahang, yang keduanya Majlis Anugerah Perdana Belia Negara, dan yang ketiganya kita ada juga Perasmian Kombes yang akan kita atau kita namakan kombes lah secara ringkasnya, nama panjangnya Komplek Belia dan Sukan Negeri Pahang.
1: Baik.
2: Yang baru dibuka semula. Itu tiga acara yang kita akan berlangsung selama 4 hari lah.
1: 4 hari.
2: Bermula pada hari Khamis dan berakhir pada hari Ahad.
1: Ahad. 9 hari bulan ni.
2: 9 hingga 12 Julai ini.
1: Baik. Jadi kalau maknanya rangkukan tiga dalam satu event selama 4 hari.
2: 4 hari.
1: Ya, di Wisma Belia.
2: Komplek Belia dan Sukan Negeri Pahang.
1: Di yang bangunan baru tu.
2: Bangunan baru.
1: Baik.
2: Sebab 2 tahun yang lepas kita buat di Wisma Belia, tahun ni kita berpindah ke Komplek Belia dan Sukan Negeri Pahang. Itu yang barulah.
1: So orang kata apa uniknya Festival Belia tahun ni, Festival Belia tahun ni, daripada yang biasa-biasa kita buat lah dulu-dulu, kita tak tahu kita buat. Tapi kali ni apakah keunikannya?
2: Okey, yang uniknya untuk tahun ini, seperti saya katakan tadilah, ini adalah buat kali julung kali pertama lah untuk pembukaan Komplek Belia dan Sukan Negeri Pahang. Itu yang pertama lah kita buat di peringkat di kawasan kita sendiri.
1: Baik.
2: Di komplek kita yang baru dibuka, jadi orang ramai boleh tengoklah komplek kita yang baru dibuka dan boleh lihat kemudahan-kemudahan yang ada. Itu yang pertamanya.
1: Okay.
2: Yang keduanya, kita ada banyak acara dan acara-acara itu kita rangkumkan kesemuanya. Kita ada keagamaan, kita ada 5 segmen yang utamalah, iaitu yang pertamanya berkenaan dengan penciptaan peluang pekerjaan.
1: Okay.
2: Yang kedua tentang kepimpinan dan keusahawanan. Kita ada Malaysia Aktif. Malaysia Aktif ni lebih kepada bersukan lah.
1: Baik.
2: Kita ada inovasi dan digital.
1: Baik.
2: Dan kita ada juga kebudayaan, kesenian dan muzik. Yang kat sini kita ada untuk kebudayaan, kesenian dan muzik ni, kita ada pertandingan duet. Kita ada juga janjian solo. Itu antara aktiviti yang kita laksanakan lah sepanjang ni. Untuk makluman semua pendengar, kita ada lebih 60 acara yang akan dilangsungkan.
1: Banyak.
2: Sepanjang program berlangsung
1: 4 hari tu lah.
2: 4 hari tu hampir 60 aktiviti kita laksanakan.
1: Okey, kalau tuan diminta memilih 5 aktiviti yang wajib disertai, apakah aktiviti itu daripada 60 tuan cakap tadi?
2: Sebenarnya banyak aktiviti kita ada. Kalau saya kata untuk memilih ni, bas atas pada pendengar atau
1: pendengar sendiri,
2: atau pengunjung itu sendiri. Sebab kalau kita tengok by pengunjung, dia ada macam-macam jenis. Kalau kanak-kanak, contohnya kanak-kanak boleh pergi ke Esporia.
1: Betul.
2: Kalau orang dewasa, contohnya yang sudah yang baru hendak berkahwin. Kita ada kursus perkahwinan.
1: Ada juga?
2: Ada di sana. Okay. Selama 2 hari. Kita kata-kata untuk 5 yang saya pilih ni, saya rasa ada ikut kategori masing-masing. Baik. Kalau untuk contohnya Grab, kita ada program Grab. Okay. Untuk Grab, untuk Grab Food untuk kita buat ni. Kita ada usahawan, untuk usahawan kita ada juga untuk usahawan berniaga, kita buka peluang untuk usahawan beli untuk berniaga selama 2 hari. Okay. Itu pernah banyak aktiviti yang selalu orang ramai di Pahang ni pergi, selalunya jualan makanan lah. Kita ada, memang adalah di situ. Banyak acara-acara. Jadi untuk orang memilih apa acara dia nak pergi tu, atas apa yang disuka. Maknanya dia ada dari golongan kanak-kanak ada, beli ada, betul, orang dewasa ada, semua ada. Kita rangkumkan keseluruhan acara itu ada.
1: Tapi yang saya tertarik itu, jarang berlaku festival belia ada yang untuk orang kahwin itu.
2: Ya, khusus perkahwinan. Betul.
1: Itu ada kerjasama dengan
2: Jabatan Agama Islam Pahang.
1: Baik, faham. Ya. Ada bayaran ke yang dikenakan?
2: Ada bayaran sedikit lah. Maknanya bayarannya lebih rendah daripada di luar lah.
1: Baik.
2: Sebab Jaib telah menurunkan harga itu sebab yuran penyertaan masih perlu dibayar. Namun begitu, disebab kita buat di tempat itu, kita kurangkan harga untuk orang ramai untuk menyertai khusus perkahwinan pernikahan lah.
1: Okey. Mungkin pada orang ramai tak pernah tengok kompleks belia yang baru ni. Susah kata orang layak, saya selalu je, saya tak pernah tengok apa kat dalam tu. Apa yang ada di kompleks tu? Ada padang bola ke apa ke?
2: Okay, untuk kemudahan-kemudahan yang kita ada, untuk kemudahan sukan, kita ada skate park. Kita ada padang futsal, kita ada. Kita ada dewan terbuka. Kita ada gym. Kita ada dewan auditorium.
1: Baik.
2: Kita ada asrama, kita ada untuk menginap. Kita ada padang bola. Kita ada petong. Dan untuk dewan besar. Dan juga gelanggang badminton juga kita ada.
1: Bermaknanya semasa perasmian ataupun festival 4 hari ini, bermaknanya semua digunakan.
2: Ya, kita gunakan keseluruhan aktiviti.
1: Baik, faham. Ya,
2: termasuk ada, kita ada kolam kecil, kita buat pertandingan pemancing tradisional di situ. Untuk ada satu kolam kecil di dalam kita punya komplek, kita buat untuk memancing.
1: Memang ikan lah dan tu.
2: Ikan.
1: menarik. Okey, kalau saya tengok sini antara dia punya aktiviti, Rodong Run Fest, Ultimate Youth Explore Race, E-Sport Battle, Push Bike Race, pameran jenis kerajaan dan swasta tu wajib lah. Tetapi kalau saya tengok sini, macam kalau Ultimate Youth Explore Race ni, kita more kepada generasi muda, generasi belia. Kalau tuan tengok di sini, bagaimana tuan tengok yang orang kata kita nak menarik minat generasi muda ni datang?
2: Sebab itulah saya kata tadi, untuk kita menarik minat generasi muda ni, kita tengok apa aktiviti yang dia suka.
1: Baik,
2: jadi
1: betul,
2: itu yang kita buat, aktiviti-aktiviti yang kita dia suka. Contohnya, kita ambil contoh lah. Untuk wanita, kita ada program solekan.
1: Okay.
2: Untuk wanita, manicure kita ada buat. Banyak macam aktiviti kita buat untuk dia menarik minat orang ramai untuk hadir.
1: Betul. Maksudnya
2: untuk golongan lelaki, golongan wanita, dewasa, kanak-kanak, semua kita rangkumkan sekali dalam tu, untuk dia orang bahawa dalam tu ada pelbagai aktiviti. Tapi kita masih lagi tidak mengabaikan aspek belia itu sendirilah.
1: Baik.
2: Sebab ini pokoknya belia lah, itu kita kena faham lah.
1: Ya, tapi kalau belia pun mak ayah datang pun tak ada masalahnya.
2: Tak ada masalah. Memang kita buka untuk semua.
1: Dan dari segi kerjaya pun ada juga dibuat di sini, selain pada hiburan yang tuan cakap tadi.
2: Ya, betul.
1: Kerjaya tu kita macam kalau mana-mana nak bekerja ke apa ke?
2: Kita buat lebih pada taklimat lah.
1: Baik.
2: Contohnya, faham. Kalau kita ada taklimat tentang yang paling terdekat lah, Akademi Bateriku. Akademi Bateriku ni akan beri taklimat tentang kejaya dalam usahawan. Kita ada berkaitan dengan usahawan belia, kita buka peluang. Tapi rasanya kita dah buka lama dah untuk peluang ni. Dan
1: betul,
2: dia pun dah kita buka untuk diorang berniaga. Rasanya pun dah, kalau yang bertanya pun rasanya dah tutup untuk perniagaan ni dah, usahawan ni, sebab ramai yang memohon untuk masuk lah.
1: Betul. Adakah usahawan-usahawan belia ataupun ikon-ikon usahawan dijemput untuk memberi talk kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke festival?
2: TikTok lebih pada untuk usahawan eh. Untuk usahawan ni lebih pada perniagaan saja.
1: Perniagaan sajalah. Baik. Okey. Kita berehat sedikit tuan. Lagu ni pun tuan minat. Kita dengarlah kan lagu daripada Iklim. Gerhana Cinta Luka. Hanya di Radio Malaysia 5FM. Satu pilihan.

0: Baik, itu tadi lagu dari kumpulan Iklim Gahana Cinta Luka membawa kita pada pukul 11.30 minit pagi. Kita masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Suhaizan Selamat, Timbalan Pengarah Belia Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang, berceritakan tentang Festival Belia Pahang sepanjang Hari Belia Negara Peringkat Negeri Pahang 2026. Baik tuan, tadi kita dah cerita sebentar sikit, cuma saya agak teruja dengan pengiktirafan belia, iaitu Majlis Penggunaan Anugerah Perdana Belia Negara. Negara tu bukan negeri. So macam mana tu? Bagi tuan cerita kan, mengapa pengiktirafan ini penting?
1: Okey, Anugerah Perdana Belia Negara maksudnya peringkat Negeri Pahang.
0: Negara buat kat Pahang kan.
1: Sebab yang juara di peringkat negeri akan ke Pahang untuk pertandingan. Okey, anugerah ini merupakan satu anugerah kepada para belia yang menyumbang jasa di peringkat Negeri Pahang.
0: Faham?
1: Mana kita akan buat buka pencalonan dan kita akan tengok mana jasa-jasa belia yang boleh kita iktiraf. Di peringkat Negeri Pahang ni kita ada lebih kurang 8 anugerah yang akan kita
0: pertandingkan.
1: Kita akan anugerahkan pada hari Jumaat nanti, petang Jumaat. Okey. Ada 3 di peringkat persekutuan dan 5 di peringkat negeri.
0: Baik.
1: Di peringkat persekutuan kita ada anugerah pertumbuhan belia.
0: Okey.
1: Yang kedua anugerah individu lelaki.
0: Okey.
1: Yang ketiga anugerah individu wanita.
0: Baik.
1: Untuk ketiga anugerah ini dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 lah, juara dan juara dan ketiga.
0: Okey.
1: Ada lagi anugerah yang di anugerahkan oleh kerajaan negeri kepada para belia, yang menunjukkan bahawa kerajaan negeri sangat prihatin terhadap sumbangan belia. Antara sumbangan anugerah yang diberi adalah yang pertama anugerah usahawan belia.
0: Baik.
1: Yang kedua anugerah akademi belia. Yang ketiga anugerah tokoh belia. Yang keempat anugerah jasa belia. Dan yang kelima anugerah diraja.
0: Baik, anugerah diraja. Mana itu yang utamalah tu?
1: Yang utamalah.
0: Baik. Yang dibawa ke peringkat kebangsaan?
1: Yang dibawa ke peringkat kebangsaan anugerah pertumbuhan belia.
0: Baik.
1: Anugerah individu belia dan belia lelaki dan anugerah individu belia wanita.
0: Okay.
1: Itu yang peringkat persetuanlah.
0: Baik. So semua ni akan berlaku di kompleks belia nanti.
1: Ya, betul.
0: Pada
1: 10 hari bulan.
0: Ya. Maknanya kita mulai tadi 9 hingga 12.
1: Ya.
0: 9 preparation seperti awal biasa.
1: Preparation dah bermula sekarang.
0: Dah bermula. Yeah. So mana 9 tu dah di open dah, dah terbuka.
1: 9 lebih pada jualan makanan semualah.
0: Baik.
1: 9.
0: 10 adalah
1: peresmian.
0: 10 peresmian.
1: Peresmian. Majlis peresmian.
0: Baik. Siapa yang resmikan tu?
1: Okey, untuk peresmian tu
0: Esko Belia Pahang.
1: Untuk peresmian itu kita tamu diraja kita adalah Kebah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang akan merasmikan program.
0: Akan rasmikan pada 10 hari bulan.
1: 10 hari bulan.
0: Pukul berapa itu tuan?
1: Dia bermula pada pukul 5 hingga pukul 7 petang.
0: 5 hingga 7 petang waktu perasmian.
1: Ya.
0: Sepanjang 9 hingga 12 tu, 12 hari bulan, pukul berapa start, pukul berapa habis?
1: Agak-agak selalunya kita akan bermula pada pukul 8 dan tamat selalunya pukul 12 malam lah program.
0: Baik. Okey. Kita cerita pula pasal festival ni. Selain daripada anugerah yang tuan cerita tadi, aktiviti untuk belia kita ada. Saya tertarik dengan penglibatan agensi. Agensi yang terlibat antaranya?
1: Agensi yang terlibat antaranya kebanyakan Kementerian Pendidikan yang sama-sama kita lah. Itu untuk pelajar-pelajar untuk bersama lah.
0: Pendidikan,
1: Kementerian dia banyak sangat, saya nak ingat
0: banyak reruai kat situ banyaklah.
1: MSP Majlis Sukan Pahang turut sama untuk pameran.
0: Baik.
1: SKMM ada, koperasi ada, banyak agensi yang akan bersama-sama kita. Perpustakaan juga akan buat pameran.
0: Baik.
1: Jadi untuk agensi banyak yang bekerjasama dengan kita untuk pameran ni. Itu juga dengan swasta, kita ada Selcom, kita ada Maxis
0: pun ada.
1: Pemirah Unify kita ada.
0: Maknanya kalau pergi satu hari tu kata tak habis lah.
1: Tak habis juga lah.
0: Datang besok pula. Sampai itu yang agaknya 4 hari buat kan. Sebab pelbagai aktiviti selain pada yang tuan cakap tadi, aktiviti bersama keluarga pun ada. Cuma satu nak tanya, okey, kita bagi yang dah faham, yang dah tahu lokasi kompleks belia tu di mana. bagaimana dia orang nak orang kata kesedaran untuk parking apa ke semua tu, adakah pihak urus dia dah sediakan satu khas tempat atau ada pula transit bawa dia orang ke?
1: Kita kita sudah dalam perbincangan untuk transitkan peserta lah. Untuk parking kita sedang berbincang dengan
0: stadium
1: di pekarangan stadium, sebab kita bersebelahan dengan stadium. Kita betul sedang bincang untuk orang ramai parking di sekitar stadium Darul Makmur lah. Sebab itu parking yang luas, jadi kita cuba bincang dengan stadium untuk orang ramai parking di situ.
0: Baik.
1: Dan kita juga sedang bincang dengan MyBus lah untuk membawa peserta-peserta atau orang ramai yang nak kesesak di situ. Kita faham kawasan itu kawasan jalan
0: betul
1: utama.
0: Betul.
1: Jadi kita boleh untuk dia naik bus untuk ke sana lah. Dia ada transit bus
0: transit dari bus,
1: tempat-tempat yang akan kita umumkan nanti
0: secara percuma.
1: Secara percuma,
0: itu yang penting. Orang kalau bayar tak nak dia pergi. Selain itu banyak juga parking-parking yang di tepi jalan tak boleh.
1: Tepi jalan tak boleh.
0: Memang tak boleh. Boleh kalau tak parking kena sampai sendirilah. Orang kata jabatan belia takkan tanggung. Okey, ada tak lagi yang tuan nak ceritakan? Saya nak tanya juga, selain pada belia, sasaran festival ni sasaran tuan?
1: Okey, sasaran kita sebenarnya, jumlah sasaran kita adalah 800,000 orang.
0: Banyak.
1: Minta maaf, 80,000 orang. Banyak sangat orang tu. 80,000 orang peserta kita sasarkan. Jadi 80,000 orang peserta kita, sebenarnya kita sasaran kita bukan sekadar belia semua sekali.
0: Betul.
1: Kalau kita tengok, saya terlupa tadi saya nak maklumkan untuk ada satu lagi yang menarik, kita ada pesta makan durian. Untuk satu keluarga, di mana untuk makan durian tu, makan sampai puas, cuma bayar RM15 sahaja.
0: Durian jenis apa?
1: Durian macam-macam lah. Itu banyak macam aktiviti yang kita buat.
0: Kalau tuan tahu itu black thorn ke apa, saya rasa RM15 berbaloi, amat berbaloi. Kan?
1: Makan sampai kenyang itu rasa saya agak berbaloi lah untuk orang ramai datang.
0: Dan bukanlah kita tertumpu kepada orang Kuantan saja. Orang Temeloh boleh datang, orang Raub boleh datang. Orang Kemaman boleh datang. Jadi kita orang kata banyak kawan ini memeriahkan lagi orang kata sambutan festival Hari Belia ini sebenarnya dengan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Pahang 2026. Baik tuan, akhir kalam tuan, apa lagi tuan nak ceritakan tentang festival yang akan berlangsung pada 9 hingga 12 Julai ini di Kompleks Belia Sukan Negeri Pahang?
1: Okay, kami di pihak Jabatan Belia Sukan Negeri Pahang mengalulkan semua orang untuk turut hadir sama dalam program ini. Program ini bukan sekadar untuk belia saja. Kita menyokong belia itu sendiri. Sebab kita sebagai orang yang agak dah dewasa lebih pada belia, bila ada program macam ni, maknanya kita menyokong apa-apa saja aktiviti belia.
0: Betul.
1: Sambil itu kita boleh meningkatkan kita punya hubungan antara satu sama lain. Melalui sistem program ini kita dapat apa-apa peluang. Mungkin ibu bapa yang datang boleh lihat apa-apa peluang yang ada semasa pameran di program ini. Bukan kita bukan sekadar berhibur, kita juga ambil peluang untuk mendapatkan apa-apa info yang berkaitan dengan peluang yang ada di Negeri Pahang ni, yang boleh kita sama-sama grab atau kita sama-sama kecapi, kita dapatkan daripada program ini. Itu harapan kami. Ia bukan sekadar untuk belia, tapi program belia untuk semua. Lebih pada macam itulah kita punya program.
0: Betul. Dan mengata peranan keluarga, ibu bapa pun amat penting untuk mencorakkan belia-belia masa depan. Sebab di sana pun bukan sahaja aktiviti sukan ada, reruai-reruai agensi kerajaan, swasta semua ada. Job untuk orang kata kerja-kerja ada?
1: Untuk interview setakat ini tak ada lagi lah.
0: Tak ada lagi lah.
1: Kita cuma menerangkan apa-apa peluang-peluang mereka untuk bekerja. Itu ada kita buat.
0: Dan dan juga mengenal pasti apa minat anak-anak dia.
1: Minat anak-anak, potensi anak-anak itu sendiri.
0: Betul. Sebab itu banyak aktiviti sukan. Kita ada benda skateboard apa yang remaja-remaja sekarang boleh lakukan kan?
1: Ya, betul.
0: Baik tuan. Itu tadi kita bersama dengan kita bersama dengan Tuan atau Encik Muhammad Suhaizan Selamat, Timbalan Pengarah Belia Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang, yang menceritakan tentang Festival Belia sempena Hari Belia Peringkat Negeri Pahang 2026 yang akan berlangsung pada 9 hingga 12 Julai 2026 bermula daripada pukul 8 pagi sehingga
1: pukul 12 malam.
0: 12 tengah malam. Memang cantik. Setakat 80,000 saya rasa 100,000 tuan. Ui, macam dia kat ria-ria je kan. Baik, terima kasih tuan kerana sudi bersama kami. InsyaAllah, InsyaAllah kita akan bersama dengan tuan lagi ataupun berjumpa tuan di sana nanti. Dan orang ramai, jangan lupa, ingat, parking tuan dah cakap tadi. Jangan parking tengah jalan, sama bayar sendiri, parking dekat stadium ataupun mana-mana parking yang ada berbayar. Baik tuan, terima kasih tuan.
1: Terima kasih atas jemputan.
0: Baik, terima kasih. Dan kita teruskan hiburan kita dalam Marathon Hits sehingga jam 1 tengah hari nanti. Pukul 1 nanti kita akan terbang seketika ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu zuhur hari ini adalah pada pukul 1.15 tengah hari bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Syah. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Waktu sekarang sudah pukul 12:01 tengah hari. Kita dah pun memasuki jam ketiga pertemuan kita hari ini dalam Zon Persona. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan, dan juga yang telah bersama dengan saya sejak pukul 10 tadi dalam live TikTok Pahang FM. Terima kasih. Seperti biasa, anda boleh menghantarkan lagu permintaan untuk anda dengari minggu depan. Dua lagu, satu lagu rock retro, satu lagu kata sentap goyan. Dan boleh hantar ke WhatsApp Pahang FM di talian 0103207448. Ingat, dua lagu boleh hantar tapi bukan minggu ini, minggu hadapan kita perdengarkan. Okey, di jam ketiga ini kita akan teruskan berhibur. Sehinggalah jam 1 tengah hari nanti. 1 tengah hari nanti kita akan terbang seketika ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur hari ini bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah adalah pukul 1:15 tengah hari. Jom kita layan dulu lagu dari kumpulan Samudra, Tintian Hasrat. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: rinduku.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: PRTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Marathon Hits.
2: Radio Malaysia Pahala FM.

Tengah menghampiri pukul 1 tengah hari. Pukul 1 tengah hari nanti kita akan terbang seketika ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan selepas itu kita sambung di jam terakhir kita pada hari ini. Jam terakhir pertama kita di Zoom Persona. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah ini adalah pukul 1.15 minit tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika untuk jam terakhir, jam ketiga pertemuan kita hari ini. Dengan lagu dari kumpulan Iklim. Satu lagu yang famous satu ketika dahulu. Ada yang panggilnya lagu Tayamum. Tapi lagu dari kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi selepas berita nanti. Hanya di Radio Malaysia FM. Satu pilihan.

0: Dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arshad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Juhali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistret Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
3: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ni sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes-bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan, hanya daripada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekap bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One, susulan ketidaktentuan geopolitik, membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
3: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantai yang nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Bazio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah.

Baiklah saudara, sebentar saja lagi akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau dulu lidah kita hanya bercakap dengan orang yang ada di depan kita, hari ini satu ayat kita boleh sampai kepada ribuan manusia, tak kira lah melalui media sosial dan sebagainya. Jari kita sekarang adalah lidah kedua kita. Dan ingat pesanan Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali juga menyatakan, kebanyakan dosa manusia itu datangnya daripada lidah. Hari ini bukan sekadar lidah, tetapi komen kita, status kita, perkongsian kita, semuanya menjadi asbab kepada diri kita. Kadang-kadang kita komen tanpa fikir, kadang-kadang kita share tanpa kita semak, kadang-kadang kita marah tanpa kita kawal. Sedangkan setiap sesuatu itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum type sesuatu, tanya dulu, perlu ke aku tulis, bermanfaat ke apa yang aku tulis? Kalau tidak, diam itu lebih selamat.
1: Cantiknya iman, Pahang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa hari ini 7 Julai 2026 bersamaan 1 Muharram 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan anda masih lagi bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk jam terakhir teman kita dalam Zon Pesona hari ini. Dan seperti biasa di Zon Pesona ini kita akan mendengarkan pula lagu-lagu ketuhanan. Dan sebentar tadi tepat pukul 1.15 minit tengah hari masuklah waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Dan selepas ini insyaAllah pukul 1.30 nanti kita akan dengarkan pula ceramah pilihan dengan tajuknya Tidak Beriman Dengan Takdir, yang akan disampaikan oleh Ustaz Mahmud Mat dan disunting untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baik, kita berhibur dulu dengan lagu-lagu ketuhanan hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Yang ketiga kata orang yang di golongan manusia yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi. Siapa dia? Al-Mutasallit Bil-Jabarut. Iaitu tuan-tuan, apa dia yang ketiga ni? Yang ketiga ni ialah tuan-tuan, orang-orang yang mana kata dia dalam kitab terjemahnya, iaitu sewenang-wenang dengan kekuasaan. Artinya bahawa kekuasaan yang ada pada dia, ikut dia saja nak buat. Itu maksudnya. Sewenang-wenang dia je. Ikut dia lah nak buat. Ikut dia. Tak ada fikir, tak ada masalah, dia buat je. Termasuklah bagai-bagai contoh-contoh hari inilah. Tuan-tuan muslim-muslim dan sebagainya. Ya, seorang orang yang berkuasa, sama ada ketua pejabat ke, ya, sebagai ketua negara ke, ketua negeri ke, dia buat ikut dan saja, ya. Sebab dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Bagai-bagai dia nak cakap lantaklah. Itu bahaya tuan-tuan. Ya. Sebagai pemimpin, sebagai ketua, dia tak boleh bercakap ikut dan dia saja. Dia mesti bercakap berlandaskan undang-undang, berlandaskan hukum hakam yang telah ada. Tak boleh. Itu sebagai pemimpin ataupun ketua pejabat dan sebagainya. Tak boleh ikut dan dia saja. Ingat itu. Jangan pasal-pasal. Dan kata dalam hadis ini tuan-tuan, iaitu kita akan mendapat laknat Allah Ta'ala, mendapat laknat para Nabi. Jaga-jaga. Kita jaga-jaga cakap. Jangan pandai-pandai sangat. Ya. Kita bercakap dengan bini kita, nak bercakap dengan anak kita, nak bercakap dengan orang lain. Ya. Kita ada kuasa dan sebagainya, ikut kita. Tak boleh. Ya, kita mesti mengikut apa-apa yang telah ditetapkan Allah, ada Allah SWT. Ini ikut kita saja. Mana boleh. Ya. Gitu. Baik. Itu. Yang seterusnya, bagaimana? Al-mustahillu hurumallahu. Ya. Orang-orang yang mana mereka ini menghalalkan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya ni. Pandai-pandai apa? Allah Taala hak kata haram, dia kata tak. Boleh, boleh. Misal isu daging babi itu timbul, ya, di barat dan sebagainya. Dia kata daging babi ni tak boleh makan sebab apa? Sebab dia mengandungi kuman dan bagai-bagai. Jadi kita sekarang sedang mengkaji bagaimana nak membuang kuman-kuman ni. Membuang cacing-cacing ni. Jadi bila dah habis benda tu, okey boleh makan halal. Tak ada. Ya, hukum Allah Ta'ala tu haram-haram dah. Sampai sudah tuan-tuan. Proses ini, proses itu. Ya, bagaimana? Tak ada. Tetap haram. Jangan pandai-pandai. Ya, jangan pandai-pandai. Kalau siapa pandai menghalalkan yang Allah Ta'ala haramkan, juga mengharamkan Allah Ta'ala halalkan, maka salah satu daripada dosanya dilaknat oleh Allah Ta'ala dalam neraka dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Ta'ala, ya, oleh para nabi dan sebagainya. Artinya tuan-tuan, kita akan siaplah masuk neraka Allah Subhanahu Ta'ala. Yang main-main tuan-tuan, ya, itu bahayanya. Sebab itu kita jangan senang-senang kita kata halal itu halal, tak boleh tuan-tuan. Mana boleh tuan-tuan, ya, kita yang Allah Ta'ala haramkan haramlah, yang halal-halal lah. Ya, kita tak boleh ikut kita. Kena mengikut Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab Islam ni hak Allah Ta'ala. Bukan hak kita. Ya. Kita ni sebagai penganut, tuan-tuan. Sebagai orang yang mengamalkan Islam saja. Mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala kata, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yawma yushabuna fi nari ala wujuhim.

sebut Nabi cerita bagaimana tuan-tuan Nabi dalam masa 3 hari Nabi kata dalam hadis Nabi la'anallahu al-yahud wan-nasara ittakhazu qubur al-anbiya'i masajid. Nabi bersabda ni lebih kurang dalam 3 hari ke berapa hari lepas Nabi wafat. Nabi kata Allah Taala laknat masa tu kata Aisyah radhiyallahu anha Aisyah kata fi mardihi allazi lam yuqim minhu. Masa Nabi sakit, Nabi tengah gering kata ni allazi lam yuqim tak mampu nak bangun. Maknanya nak dekat dah nak meninggal, nak wafat. Nabi keluarkan hadis ini. Nabi kata la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhazu quburul anbiya anbiyaihim masajid. Ya Allah Taala laknat orang Yahudi, orang Nasara. Kenapa? Kerana ittakhazu quburul anbiya. Mereka mengambil kubur-kubur Nabi, kubur Nabi mereka sebagai masjid. Artinya mereka pergi ke kubur-kubur nabi-nabi dia, mereka hias, mereka buat lawa-lawa, buat bangunan dan sebagainya. Mereka di sanalah mereka duduk ramai-ramai, konon-kononnya mereka beribadah dan sebagainya tuan-tuan, ya. Ha, jaga tuan-tuan. Kata Aisyah lagi, kata Aisyah, falaula zaka, ya? Abrazu qubrahu ghair innahu apa dah hadis kata? Kalau kata Aisyah radhiyallahu anhu, kalau bukan kerana takut akan laknat Allah Ta'ala, nescaya kuburan beliau ditempatkan di tempat yang terbuka. Maka kalau takutlah, tak takut pada laknat ini tuan-tuan, kubur Nabi pun dia buat tempat yang terbuka. Tapi kubur Nabi dia buat tempat yang tertutup. Hanya saja kata dia, beliau takut kepada kuburannya akan dijadikan sebagai tempat sembah orang. Kubur Nabi kan tutup-tutup. Takut orang pergi. Orang ramai-ramai datang minta tu, datang ini, datang itu. Ha, ni. Arti sudah berlanggaran dengan sunnah Nabi dan sebagainya. Kita menziarah kubur. Boleh? Nabi galakkan semua merupakan sunnah menziarah kubur. Tapi tak suruh pergi ke kubur, menyembah kubur, beria-beria. Ya, buat masjid semata. Kubur saja sudah. Menziarah kubur. Bagus. Nabi suruh ziarah kubur. Elok ke ziarah kubur. Ha. Ada hanya baca-baca tertentu yang digalakkan oleh Nabi SAW. Ha, itu jaga tuan-tuan. Jangan buat kesalahan dengan suku pun. Hari ni dah mula dah berlaku tuan-tuan. Rata-rata. Ya? Orang-orang di mana dengar ada kubur saja. Wah. Ada sana keramat sikit. Jagalah tak lama naik dah kain-kain kuning tuan-tuan. Tak lama taklah bunga. Tak lama hantarlah pisang. Tak lama hantarlah pudak kuning. Tak lama hantar ayam. Hantar belaka. Kenapa? Ha, itulah keadaan mereka. Ini ialah kesalahan bersunah Nabi SAW. Kata Nabi, maknanya Allah Ta'ala laknat. Laknat artinya dosa besar yang menyebabkan neraka Allah Subhanahu Taala. Sebab itu dalam Allah Ta'ala cerita tadi, keadaan ini bagaimana? Keadaan nanti akan Allah Ta'ala masukkan dalam neraka. Allah Ta'ala ikat mereka dengan rantai, diseretkan kita tuan-tuan. Seretkan orang-orang ini, di muka mereka. Diazab dalam neraka selama-lamanya. Okey tu. Ini 4-6 golongan. Yang ingat, jangan kita buat benda ni. Ya? Mungkin dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum mati. Ha, kalau bertaubat, alhamdulillah lah. Ya? Dapat bertaubat, alhamdulillah lah. Ha, sebab itu kita dah khasnya lah orang tua-tua macam saya tuan-tuan. Allahu Akbar, tolonglah fikir-fikir, tolonglah renung-renung, tolonglah ingat-ingat benda-benda yang kita buat ni. Jangan sama sekali persalahan dengan sunnah Nabi SAW. Jangan melakukan perkara dosa. Sebab apa? Kita ni anytime, bila-bila masa saja Allah SWT boleh matikan kita. Sebab itu Nabi kata umur umat aku ni 60 sampai 70. 60 tu bila-bila masa. Kalau mengikut Fudail bin Iyad, seorang ulama, dia kata boleh 40 lagi. 40 tu ready dah tuan-tuan. 40 ready dah. Ya, dan dikatakan Imam Asy-Syafi'i umur 40 berjalan bawa tungkat dah. Melambangkan dah tua dah. Ya, kita ni gitu. Kita takut sangat tuan-tuan. Okey, seterusnya. Sikit lagi ada. Satu lagi hadis dari Salman bin Uthbah Ad-Dimashqi telah meriwayatkan kepada kami Yunus bin Maisarah dari Abu Idris, ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannah aqwa aqun

wala mukadzibun biqadar wala mudminal khamr. Oke. Nabi kata tak akan masuk surga. Kita akan masuk surga ni maknanya masuk neraka lah. Tak akan masuk surga. Akun. Cerita banyak dah. Bagaimana salah satu daripada orang tak akan masuk surga sebab menderhaka pada ibu bapa. Yang kedua, al-mukadzibun bitaqadar. Ya, mendustakan qada dan kadar. Itulah kita cerita dah. La wala mud minul khamr. Dan juga tuan-tuan, ya, orang-orang yang akan masuk neraka itu tak akan masuk surga, iaitu apa dia tuan-tuan? Orang-orang yang peminum arak tegar. Artinya minum arak tak berhenti-henti, tak ada bertobat, masuk neraka. Itu tiga komponen manusia. Ha, ya. Artinya tuan-tuan, ini dah enam. Dah tersusah. Tambah lagi tuan-tuan, akun pada bapa ni menduduk kepada bapa. Tersusah. Satu lagi, minum arak. 8 campur 2, 10 dah. Dosa-dosa lagi. Masya Allah tuan-tuan. Allah Akbar. Dalam buku ni tuan-tuan cerita dosa besar saja tuan-tuan. Dosa besar saja. Sebab itu tuan-tuan dosa besar ni berhati-hati. Sebab itu kita kalau kita bertobat daripada dosa-dosa besar, automatically dalam Quran kata Allah Subhanahu Taala hapuskan dosa kecil. Nah, kita bertobat, Allah Taala hapuskan dosa-dosa kecil. Sebab itu kita kena sangatlah bertobat kepada Allah Taala tuan-tuan. Ya. Okey. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Taala. Bila kita renung, bila kita fikir sama-sama tuan-tuan, hidup di dunia ni tuan-tuan muslim-muslimat, satu saja yang kita fikir. Hidup ini tuan-tuan adalah menuju kepada kematian. Itu saja. Hidup ni menuju kematian. Tak ada orang tuan-tuan dalam nama manusia ni, ya, makhluk Allah Taala ni tak ada tak mati. Semua mati. Antara cepat dan lambat saja tuan-tuan. Ha, kawan-kawan kita misalnya lebih muda pada kita. Cepat. Meninggal dah. Kita tua sikit. Panjang umur. Itu tak tentu tuan-tuan. Bagaimana kata syair Arab tuan-tuan. Ra'aitul manaya hatul asywa' wa mentusib tumit huwa mentuhti yu'amir huwa ihram. Ya? Aku lihat mati itu macam tapak-tapak unta. Macam tapak unta saja. Mana-mana unta yang pijak di atas pasir dia akan berkesan. Mana-mana pasir yang tak kena pijak tak ada kesan lah gitu. Artinya langkah unta tuan-tuan gitu. Artinya dia tidak ada step yang tertentu. Ini abang, angoh, tak ada. Dia mana-mana yang kena mati. Kena mati. Kena sampai mati. Gitu. Walaupun dia muda, kita tua. Patut kita mati dulu. Ha, mati juga muda. Kadang-kadang hak sakit tu bukan ramai di hospital. Hak pergi menjaga roh tuan-tuan. Dia mati. Ada. Itu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan nak sangat kita fikir betul-betul tentang dosa besar ni tuan-tuan. Bukan perkara yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nak bertaubat cepat-cepat tuan-tuan. Supaya kita tak akan merana. Tak akan menyesal. Pak waktu kita setelah mati nanti. Maksudnya Allah Ta'ala selalu. Tidak pun tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya? Semua ni akan menjadi penyesalan kepada kita dan sebagainya tuan-tuan. Okeylah tuan-tuan. Setakat ini sajalah insyaAllah. Moga-moga kita dapat sedikit ilmu, dapat sikit pengajaran, dapat sikit maklumat tentang dosa-dosa besar ini. Moga-moga usahalah sedaya upaya untuk kita sama-sama menjauhkan diri kita, menjauhkan kehidupan kita dan sebagainya. Jangan buat dosa-dosa besar ini untuk mengelakkan kita dimasukkan dalam syurga oleh Allah Ta'ala. Okey, jumpa lagi. Maafkanlah saya. Yang salah itu salah saya, yang benar pada Allah Ta'ala. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan kita tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Tidak Beriman Dengan Takdir bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baik saudara, setakat ini saja pertemuan saya dengan anda pada hari ini Selasa 7 Julai 2026 bersama 21 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menemani saya daripada jam 10 hingga pukul 12, pukul 1 tengah hari. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar setia yang bersama dengan saya dalam live TikTok Pahang FM tadi. Dan juga terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan lagu untuk diperdengarkan pada minggu hadapan. InsyaAllah saya akan putarkan lagu yang anda pinta. Dan selepas ini anda akan ditemani pula oleh rakan tugas yang lain DJ Anum dan DJ Izwan dalam Zon Apa Khabar Weh. Untuk itu, Assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum.
2: Yo, waalaikumsalam. Ah, mari, ha. mari.
1: Iya.
2: Kedai kita sudah buka. Okeylah, jadi apa pun selamat petang. Terima kasih kerana setia bersama dengan kamu berdua lagi.
1: Aha.
2: Hari Selasa, awak dan juga Nina lah.
1: Betul.
2: Dan kita juga nak mengucapkan terima kasih awak. Kepada tadi rakan kita, Zuhaimi Zain Abidin.
1: Ya, menemani warma daripada jam 10 pagi.
2: Betul.
1: Sehingga pukul 2 petang ini.
2: Aha.
1: Mani di petang hari Selasa ni 7 Julai 2026 sampai dengan 21 Muharram 1448 Hijrah.
2: Kita berdua pula. Ya, insyaAllah sampai pukul 6 kita akan bersama.
1: Okay.
2: Jangan ke mana-mana. Okey? Janji terus stay dengan kita. Nampak? Pukul 3 karang awang kan kita ada itu apa salah-salah rindu tu.
1: Salah-salah rindu.
2: Dah boleh karang siap-siap lah benda nak ngantor kan karang.
1: Boleh.
2: Nak ngabur ke rindu ke siapa boleh?
1: Boleh. Ucapan dan sebagainya. Benda-benda begitu boleh cerita-cerita dengan kita.
2: Betul. Dan di yang pertama kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda lah apa-apa yang menarik, apa-apa yang berinformasi.
1: Yang terkini lah.
2: Terkini. Okey, jadi apa pun terus dengar.
1: Pang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Ha, kita kembali semula lah ya untuk waktu ini.
2: Aha.
1: Dengar ceritanya awak nak kongsi sesuatu. Benda apa?
2: Inilah awak memang ceritanya.
1: Okey, cerita pasal apa?
2: Siap sedia Belia Pahang.
1: Okey.
2: Sebab apa? Akan diadakan Festival Belia Pahang 2026.
1: Okey.
2: Pada 10 hingga 12 Julai.
1: Okey.
2: Mana hari ini 7.
1: Aha.
2: 2 hari lagi 7. 8, okay. 9, 10.
1: Okey, faham?
2: Okey, 10 sampai 12 Julai. Tempat dia adalah di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang.
1: Oh.
2: Kuantan.
1: Ha, ha. Kalau ikutkan ni kan,
2: okay.
1: Dia ada macam-macam aktiviti yang menarik yang tersedia tau.
2: Okey, apa dia?
1: Okey, dia ada pameran gengsi kerajaan dengan swasta.
2: Okey.
1: Lepas tu ada sukan dan juga rekreasi.
2: Aha.
1: Lepas tu ada isukan.
2: Okey, okey.
1: Lepas tu dia ada seni budaya.
2: Aha.
1: Lepas tu dia ada keusahawanan belia.
2: Aha.
1: Lepas itu dia ada pertandingan macam macam-macam pertandingan lah ada dia. Lepas itu dia ada forum. Lepas itu dia ada pameran kejaya. Aha. Lepas itu dia ada cabar petua. Lepas itu pelbagai pengisian yang lain. Gitu ya.
2: Ayat penyuduh dia. Maknanya tak apa, datang je dulu.
1: Ha-ha.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Pahang 2026.
1: Betul.
2: Nanti anda juga dapat saksikan majlis perasmian Kompleks, okay, Belia dan Sukan Negeri Pahang.
1: Ha.
2: Yang baru tu lah.
1: Itulah pasalnya.
2: Ha, kalau awak mau jalan nak pergi ke apa, Teluk Sisik ya.
1: Ha.
2: Ha, jalan ke belakang sana tu, okay, benar lagi berseroh.
1: Ha.
2: Ha, kan awak mau nampak lah satu kompleks belia yang baru tu.
1: Baru.
2: Ha, tengah buat tak rasmi lagi.
1: Ha, tak rasmi lagi.
2: Ini nak rasmi ni nanti.
1: Itulah pasalnya.
2: Ha, lepas tu nanti juga akan ada majlis pengurniaan anugerah Berdana Belia Negara Peringkat Negeri Pahang.
1: Oh.
2: Ha. Okay. Tak percuma wang.
1: Ha, semua percuma.
2: Percuma. Ha, kalau dari kerajaan, untuk kerajaan, untuk anda semua mesti percuma. Okey, jadi kalau awak nak tahu lagi apa yang menarik, awak nak tengok poster-poster aktiviti ke apa benda,
1: okay,
2: awak boleh tengok dekat media sosial Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang.
1: Okey.
2: Dekat situ nanti ditulis jadual penuh.
1: Ha, jadual penuh
2: kita
1: lah.
2: Baca apa ni aktiviti-aktivitinya
1: kan?
2: Yo, kita baca ni bagi orang kata gambaran je. Dekat situ boleh tengok gambar penuh.
1: Okey.
2: Okey. Jadi moh belia, moh anak muda Pahang, belia berinovasi, Pahang bertransformasi, kata dia.
1: Itu yang menariknya. Okey, kita teruskan lagi untuk ibu rank kita.
2: Lagu apa tu?
1: Kali ini kita bersama dengan Siti Sarah Raisuddin.
2: Okay.
1: Katanya jangan kau mimpilah.
2: Mimpi apa pula siang hari ni?
1: Mana tahu. Orang kan?
2: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula dan yang sudah menunjukkan 2.44 minit petang.
2: Okey, sikit masa lagi sebelum berakhirnya jam yang pertama ni, awang. Okay. Kita nak kongsikan mengenai sedikit lah keadaan cuaca sekarang. Kayaknya kalau kita tadi kat Kuantan, hujan sepentang tu. Hujan sekejap.
1: Hujan panas ni.
2: Padahal masa keluar tadi, kita keluar kejap ambil anak sekolah tu kan. Berderi yang panasnya.
1: Ya, betul.
2: Panas ting. Lepas tu tiba-tiba hujan.
1: Ya, sedap-sedap.
2: Ya, dengar tak bunyi atap kata-kata-kata. Hujan turun.
1: Itulah pasalnya.
2: Terkejutnya. Jadi perubahan cuaca ni kan, kita ada kaitan dengan El Nino yang kau sebut dulu-dulu tu kan.
1: Okay. Betul.
2: Tapi ini satu kajian pula buat.
1: Okey.
2: Kepanasan melampau tingkat kemasukan belia dengan masalah kesihatan mental ke hospital.
1: Oh, iya ke?
2: Kalau
1: di Sydney lah ya.
2: Ya, dia ada kaitan.
1: Australia. Okey.
2: Kepanasan melampau meningkatkan risiko kemasukan hospital bagi golongan muda yang mempunyai masalah kesihatan mental.
1: Oh, iya.
2: Menurut satu kajian Australia yang mengetengahkan kebimbangan kesihatan awam berkaitan dengan perubahan iklim.
1: Okey.
2: Di khabar apa? Baca sikit.
1: Kalau ikutkan perubahan iklim ni, dia beri kesan kepada kesihatan mental kanak-kanak dan juga golongan muda dengan pelbagai cara tu.
2: Okey.
1: Pakar
2: psikiatri remaja.
1: Dia rangkaikan bahawa hospital kanak-kanak

0: antara 2001 hingga 2022.
1: Okay. Ha,
0: menyebabkan bahawa suhu mencecah 1% tertinggi dalam rekod ni, risiko kemasukan meningkat 2 kali ganda.
1: Okey, faham.
0: Ha, pada bulan-bulan yang lebih panas dan 3 kali ganda pada bulan-bulan yang lebih sejuk.
1: Makna katakan, apa pun perubahan cuaca yang berlaku sangat memberi kesan kepada kita yang manusia yang hidup atas dunia ni.
0: Betul.
1: Bukan kata kita panas, kita sejuk aja.
0: Ha, tidak.
1: Tapi memberi kesan juga kepada mental kita awak.
0: Ha, mental dan juga emosi kita, ya?
1: Ya. Okay. Kajian yang diterbitkan dalam Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry menunjukkan bahawa kemasukan ke hospital berkaitan dengan haba boleh meningkat sebanyak 6% kepada 7.7% menjelang akhir abad ini apabila suhu global meningkat.
0: Oh.
1: Makin panas, makin ramai orang masuk hospital.
0: Okey.
1: Kerana masalah kesihatan mental.
0: Baik.
1: Ah, dia macam masalah ni lah kemurungan. Penyalahgunaan bahan.
0: Okey.
1: Gangguan makanan dan mencederakan diri.
0: Oh.
1: Dan tidak termasuk lawatan kecemasan serta pesakit luar. Dan penyelidik juga cakap peningkatan pesat dalam kemasukan ke hospital selepas lonjakan haba menunjukkan tindak balas fisiologi.
0: Okay.
1: Mungkin dikaitkan dengan gangguan tidur.
0: Betul.
1: Tekanan fungsi otak yang berubah.
0: Betul.
1: Peningkatan impulsif, alkohol, macam-macam lah.
0: Macam-macam lain lah. Orang yang membabitkan risiko psikologi.
1: Baik, jadi kita dapat simpulkan dekat sini keadaan cuaca sangat mempengaruhi kesihatan mental kita.
0: Betul.
1: Makin panas, makin kita ni tak tahuan, kata orang.
0: Mungkin lah.
1: Tak ada mungkin, ni memang kajian.
0: Walaupun kajian dibuat
1: dekat
0: Australia.
1: Okay. Kita pun mungkin terkesan.
0: Mungkin risiko-risiko tu boleh terjadi lah, ya.
1: Jadi kita jaga diri kita molek-molek. Pastikan mental kita dalam keadaan sihat, awak.
0: Betul.
1: Walau apa pun cuaca yang melanda, inilah orang kata kehidupan kita. Tak boleh buat apa ke, nak lari pergi mana.
0: Betul.
1: Australia kena, Malaysia pun kena.
0: Itulah macam-macam lah, yo.
1: Bila panas ni kadang-kadang dia kata tadi apa, melibatkan gangguan tidur. Maknanya kita nak tidur tak lena, mungkin panas.
0: Resoh je ni,
1: belengah je dah. Bangun siap, ada yang siap bangun mandi lagi. Kan bila tak cukup tidur terganggu,
0: terganggu tu.
1: Mestilah mental kita pun terganggu siang hari.
0: Sebab tidur tak cukup. Memang akan menyebabkan kita punya gangguan segi emosi dan juga mental.
1: Jadi pastikan kita sentiasa sihat. Cubalah.
0: Cari orang khabar ni apa yang paling terbaik untuk kita.
1: Betul.
0: Untuk memastikan bahawa kita dapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 6 jam satu malam.
1: Betul,
0: ya?
1: Nak buat guna kan, hanya kita yang tahu macam mana nak menyelamatkan diri kita sendiri, nak menyelamatkan mental kita.
0: Betul. Yang tahu pasal tubuh badan kita, kita sendiri, ya.
1: Kalau awak merasa ada masalah, pergi hospital, ya. Dapatkan rujukan kepada doktor.
0: Rawatan yang terbaik, ya.
1: Betul, insyaAllah.
0: Okay,
1: jadi apa pun, kita akan melangkah masuk ke jam yang ketiga.
0: Betul.
1: Kedua.
0: Baru. Cepat nak keluar kau. Sabar, ya. Kita berhibur dulu, ya. Kita bersama dengan Boboy dulu, ya.
1: Boleh.
0: Dengan lagunya Selena, ya.
1: Boleh.
0: Jadi, tengok. Satu pilihan.

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: makan di jalan raya
1: secara tidak sah.
0: Itu yang dia.
1: Dia bila kata kabur gini awang, kenapa kita kata ini peringatan?
0: Okay.
1: Sebab bukan orang tak tahu. Orang tahu. Orang tahu salahnya memandu tanpa lesen. Orang tahu salahnya memandu tanpa roktek. Orang tahu. Tapi orang buat juga. Itu kata peringatan. Sebab kita kadang-kadang lupa. Manusia, nama pun manusia, dia mesti ada masalah lupa ni. Dan memang manusia sentiasa perlu diingatkan.
0: Kita perlu ingatkan. Dan itu cerita pasal itu. Yang ini cerita pula pasal kita punya ni waktu ini. Macam biasa kita nak buka kepada semua. Yang mana ada tiba-tiba terdetik di hati, eh, rindu pula nak jumpa dengan godong ke seorang.
1: Salam-salam rindu kita. Okey, jadi Wakma boleh hantarkan WhatsApp dekat kita 0103207448. Nak telefon kita pun boleh juga awang.
0: Macam biasa 514-0124 514-0125. Nak WhatsApp kita pun macam ni awak kabur tadi lah.
1: Dua talian kita buka untuk telefon kita. Untuk salam-salam rindu.
0: Betul.
1: Kayaknya dalam keadaan cuaca yang mendung ni kan, tiba-tiba teringat terlintas dekat hati. Dekat perasaan kan.
0: Betul.
1: Nama seseorang.
0: Okay.
1: Mungkin orang tu dah lama kita tak jumpa. Ataupun orang tu dah tak ada sekalipun. Mungkin Wakma nak meluahkan rasa rindu tu.
0: Betul.
1: Sekarang kita kena ambil pendekatan ni. Kita kena releasekan tension orang ni. Supaya rakyat Malaysia terjaga mentalnya.
0: Okey. Itu yang kena nak tu kan.
1: Ya, sebab kadang-kadang memendam itu yang membuatkan orang tu rasa macam nak gila tu. Ada macam penyakit yang orang kata kerana memendam, tidak meluahkan. Jadi ini tempat dia untuk meluahkan perasaan rindu tu. Kurang-kurang lega.
0: Itu yang kita mahukan ya.
1: Okey, jadi kita akan kembali kejap lagi bersama dengan Wakma. Layan dulu lagu.
0: Kita bersama dengan lagu orang kata memang menjadi syolan dulu.
1: Syolan apa? Syolan lagu?
0: Syolan. Ini industri.
1: Okey.
0: Kucu-kucu hotai.
1: Kucu-kucu hotai.
0: Yalah. Orang kampung sebut itulah.
1: Okeylah, apa hari Fes?
0: Satu pilihan.

0: Padu Malaysia Pang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahing FM, satu pilihan. Kita kembali semula lah ya.
2: Aha, baik. Ha. Jadi yang nak telefon kita untuk salam-salam rindu, boleh terus telefon kita.
1: Betul.
2: Nak kongsikan perasaan rindu kepada siapa. Ha. Mungkin kepada mereka yang pernah hadir singgah seketika dalam hidup kita.
1: Ya, betul juga.
2: Tapi tak menjadi jodoh.
1: Dan sebagainya. Ini pun kita cerita pasal orang yang kita rindu juga. Kadang-kadang kita pergi kursus dan sebagainya. Macam kita akuilah, kita ni memang ada kewajipan kita pergi berkursus.
2: Betul.
1: Jadinya bila berkursus ni berjumpa dengan sahabat-sahabat baru dan sebagainya. Ada yang berkursus, ada kita ni semasa kita bertugas ni sampai seminggu dia punya kursus. Dah hidup dalam seminggu ni rupanya keseronokan untuk sama dengan sahabat-sahabat kita yang
2: awak
1: baru kita kenal.
2: Cerita pasal kursus. Ini kalau acik-acik kita ni cerita pasal rombongan. Kan masa pergi rombongan ni, contoh pergi Langkawi tu kan, naik bas. Kau bayangkan makan masa berapa lama nak boleh sampai ke Kedah ke Perlis bagai tu kan.
1: Betul?
2: Jadi dari situ wujudnya satu perhubungan. Dia kawan dengan kawan lah mungkin kan. Tak ada istilah pelik-pelik pun. Tapi dari situ barulah ketara perangai sebenar orang tu. Maknanya orang ni caring sangat, menjaga dia. Contohlah kan, Esah dengan Meloh contoh kan. Esah dah makan ke belum? Masa Esah tu sakit kepala, itulah dia yang menjaganya, dia yang care dia yang bagi obatnya sebagai-bagai dah. Makna dari situ datangnya rindu bila dah tak berombongan bersama tu kan.
1: Itu yang
2: contoh.
1: Jadi kita bersama dengan sahabat kita di talian ya.
2: Rindu siapa ya.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Awak jumpa lagi kita.
1: Yo, guna sihat santana ya.
3: Ya,
1: itu alhamdulillah.
2: Iyo, Neno lah Neha.
3: Iyo.
2: Okey, jadi Abang Santana rindu siapa petang-petang hari ni?
3: Rindunya kawan-kawan lama lah.
2: Mana?
3: Berapa tahun dah selama tak jumpa.
2: Okey, kenal kawan tu dekat mana? Apa kenangan dengan kawan tu?
3: Dia dulu orang kampung kawal lah Ulu Tuna. Lepas tu dia minuh ke rancangan kampung Padang Pia Jerantut.
1: Padang Pia Jerantut. Baik.
2: Okey, lepas tu tak jumpa dah lah dia tu?
3: Tak tahu nombor telefon dia nya. Jadi nama dia nya Mina binti Bujang.
1: Mina binti Bujang. Baik.
2: Okey, jadi
3: dia, suaminya kata dah meninggal, Zainal Ahmad meninggal dah. Anak dia ramai.
2: Minah binti Bujang ya? Okey, jadi ucapan Abang Santana untuk Kak Minah kita, kalau ada lagi, kalau mendengar mungkin, kalau anak-anaknya mendengar.
3: Ucapannya, kita ada kesenangannya awak anak-anak ada kereta jalan ke Ludung kampung kawan ni. Tapi lama sangat. Tak tersak, Uluduk pun tak sangat je.
2: InsyaAllah, nanti kalau ada kesempatan tu dia datang cari Abang Santana. Kayaknya dia dengar di radio tu kan.
3: Dia tua dia setahun pada kawan.
1: Tua setahun daripada
3: atas juga.
2: Okey.
3: Tak tahu saya lebih kurang 30 tahun yang lalu dah.
2: Oh, lamanya.
1: 30 tahun yang lalu.
2: InsyaAllah, insyaAllah. Ada rezeki kalau ada kesempatan, Allah bagi jumpa-jumpa ya.
3: Halimah binti Dolah di kampung Sega.
1: Okey.
2: Halimah ni bukan minggu lepas sebut dah ke nama dia.
3: Minggu lepas kan. Kalau patut dia tahu dah ini, tengok Halimah ingat itu.
2: Ini Kak Alimah, Abang Santana cari ni. Nanti kalau dia dengar nanti lah. Kalau dia dengar nanti dihubungilah Abang Santana. Yo.
1: Mana tahu anak-anak ni mendengar dan sebagainya. Mana tahu ada orang kampung kena dengan dia dan sebagainya. Boleh hubungi kita, boleh hantar WhatsApp juga kepada kita. Nanti boleh kita kongsikan nombor telefon dan sebagainya. Untuk merapatkan balik silaturahim.
2: Yo, yo. Kan 30 tahun
1: 30 tu, tahun tak berjumpa dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak.
2: Terima kasih Abang Santana.
3: Sama-sama. Salam. Nina, awal.
1: Baik.
3: Semoga santana sihat belaka berdua tu.
1: Amin ya Rabbal
2: Alamin.
3: Happy-happy walaupun ada masalah, happy juga.
2: Happy. Baik. Happy
1: semua. Kita rasa happy.
3: Jangan bawa masalah waktu saya kerja ya.
1: Jangan. Baik. Terima kasih.
2: Okey.
1: Atas semangat.
2: Yo, assalamualaikum Mas Santana.
3: Assalamualaikum. Bye.
1: Bye. Itu daripada Abang Santana.
2: Abang Santana yang ngeleh ni paling bermakna. Jangan bawa masalah datang tempat kerja. Kena ingat tu kalau lain pun ada masalah ya.
1: Baik.
2: Okey.
1: Okey, kita ambil satu lagi ya. Hello, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tok Siok.
0: Kenal.
2: Okey Tok Siok, salam-salam rindu Tok Siok untuk siapa?
1: Untuk siapa?
2: Dia bokok radio ni sikit
0: dia. Ramai kawan tapi tak boleh kesan mana duduk mana.
1: Tapi awak ingat dan ni nama dia?
2: Salah seorang ke?
1: Salah seorang.
0: Seorang dua ingat.
2: Okey, siapa?
1: Siapa namanya?
0: Namanya Kari Hijau, sama sekolah dah, kampung Belum.
2: Melu, dekat
1: siapa
2: Melu.
1: Siapa nama ni? Sari Jok?
2: Karim Hijau.
0: Karim bin Hijau.
1: Karim bin Hijau. Okey.
2: Okey, jadi ucapan.
0: Manak Muhammad nama dia.
2: Manak Muhammad.
0: Okay. Dua je lah tu, yang ingat lah je lah.
2: Kenapa ingat sangat kat lima berdua ni
1: apa tu? Apa kisah di sebaliknya?
0: Semua baik mak kau.
2: Yo, kau baik macam mana tu?
1: Betapa baik akrab tu macam mana?
2: Apa macam mana?
0: Baik sama sekolah dulu.
2: Oh, sama sekolah.
1: Oh, kalau akrab tu, orang khabar baik sangat tu, pergi kantin sekali ke atau balik tu pergi terjun sungai sama-sama ke, macam mana ada kisah di sebalik tu?
0: Sama-sama kawan sekolah je, makan-makan sama, balik sama itu lah.
2: Itu kenangan ni. Berapa puluh tahun yang lalu lah tu, ya?
0: Tak jumpa balik kampung, tak jumpa dia.
1: Berapa puluh tahun dah tak jumpa tu? Ada 20?
0: Lebih kurang lah.
1: 20 tahun
0: tak jumpa.
2: 40 lebih kurang. Okey, tak apa Tok Siok. Tok Siok bagi ucapan untuk mereka berdua. Karim Hijau tadi dengan siapa? Manak
1: dengan
2: siapa?
1: Manak Muhammad.
2: Silakan Tok Siok.
0: Kalau jumpa tegur lah balik kampung. Aku tak kenal dah.
2: Tok Siok ada je menunggu ya.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak Tok Siok ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Itu ada dua nama, iaitu Karim bin Hijau dan juga Manak Muhammad. Kabarnya dah 20 tahun tak berjumpa. Yang mana sahabat-sahabat mentahu ada anak-anaknya yang mendengar orang kita sebagainya kan. Boleh menyalurkan maklumat yang terkini bagaimana dua sahabat ini masih sihat ke ataupun menetap di mana dan sebagainya. Boleh kongsi-kongsi dengan kita, boleh hantar WhatsApp ataupun boleh hubungi kita.
2: Ya, sama juga tadi Kak Halimah dengan Kak Minah kita. Yang Abang Santana.
1: Betul. Boleh juga anak-anaknya beritahu kita dan sebagainya. Halimah tu sendiri pun boleh hubungi kita. Boleh kita rapat-rapatkan hubungan kita kembali. Lama tak berjumpa tu.
2: Itulah salam-salam rindu.
1: Itulah bahasanya.
2: Okey, hari-hari seketika.
1: Kita bersama dengan Zahid kabarnya.
2: Pahal FM.
1: Satu pilihan.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, kena kembali semula. Siap ada yang beritahu kita bagi tip sikit lah.
2: Okey, selamat petang. Sebelumnya awak kita nak ucapkan kepada Kak Aini dari Kuantan.
1: Okey.
2: Kak Aini kabut dia tahun lepas.
1: Okey.
2: Ya, tahun lepas saya disahkan anxiety.
1: Oh.
2: Memang susah tidur. Tiap minggu kena ikuti kaunseling. Lepas itu adalah amalkan ayat tertentu.
1: Okey.
2: Dan akhirnya beransur pulih.
1: Okey.
2: Ini rentetan daripada perkongsian kita tadi, awang. Ini
1: pasal cuaca
2: Pasal cuaca. Macam mana cuaca ni mempengaruhi kesihatan mental kita.
1: Okey, faham.
2: Okay. Jadi apa pun, awang dan juga Nina mendoakan supaya Kak Aini terus kuat dengan dugaan dan juga ujian. Kita faham cakap sabar dan juga kuat ni memang sekadar cakap.
1: Betul.
2: Yang lalu je tahu guna rasa dia, wang.
1: Macam mana dia punya periknya. Apa yang dia lalui.
2: Tapi apa pun, kami sentiasa mendoakan agar Kak Aini sentiasa dalam keadaan yang baik-baik.
1: Mudah-mudahan.
2: Moga amin. Allah bantu. Moga Allah permudahkan.
1: Bukan Kak Aini saja. Mungkin kepada sahabat kita yang lain-lain dan sebagainya.
2: Yo.
1: Dia timpa dugaan dan sebagainya.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan diperkuatkan segala-galanya kan.
2: Yo.
1: Dan dipermudahkan segala-galanya. Amin. Amin.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Okay. Ini Kak Angoh juga hantar. Assalamualaikum Nino dan juga Awang. Selamat petang. Weh.
1: Selamat petang.
2: Semoga Nino dan juga Awang sentiasa sihat-sihat sokong.
1: Amin.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam-salam rindu. Hari ni terdetik di hati Kak Angoh ni tiba-tiba rindu dekat sepupu Kak Angoh. Syasidah Sabudin.
1: Baik.
2: Duduk dekat kampung Hulu Ceka.
1: Baik.
2: Dah lama tak berjumpanya. Kak Angoh doakan semoga Idah sentiasa sihat-sihat sokmah ya. Dengan ucapan kalau ada kesempatan nanti, kalau Kak Angoh balik kampung, balik kampung kita berjumpa. Okey, salam rindu dari Kak Angoh Jeranta untuk Syasidah Sabudin dekat kampung Hulu Ceka.
1: Amin.
2: Terima kasih Kak
1: Angoh. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Angoh ya.
2: Ya, semoga hasrat Kak Angoh untuk jumpa dengan sepupu tu nanti insya-Allah
1: laksanalah ya.
2: Tercapailah.
1: Okay. Mohon kita bersama dengan pemanggil kita di talian ya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ayo, waalaikumsalam. Baju kuning?
1: Bukan.
2: Bukan. Ini siapa?
3: Bukan baju kuning lah.
1: Ini
3: orang jengkalah.
1: Orang jengka.
2: Siapa nama ni?
3: Dolah Haki.
2: Dolah
1: Haki tu ko.
2: Aki ni selalu ngantuk ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Jadi ko jarang-jarang bercakap dengan Aki.
3: Tadi Aki gatal tangan nak cucuk je dapat.
1: Dapat rezeki lah
2: Aki. Jumpa ke? Okey Aki, salam-salam rindu Aki untuk siapa?
1: Siapa dah lama tak berjumpa?
3: Rindu Aki ni kepada rodo-rodo Pak FN semua ke lah.
2: Siapa je sebut?
3: Tak payah sebut lah, ramai sangat.
2: Sekarang tak sebut berasa hati pulak yang lain tu lah.
3: Dan kepada cucu-cucu Aki lah.
2: Cucu-cucu
3: Aki rindu ni semasa mereka kecil sampai mereka
1: dewasa lah.
3: Tak 12 tahun ke 13 tahun lah.
2: Aki, cucu semua berapa orang Aki?
3: Aki, cucu Aki ni kiranya hampir 30.
1: 30?
2: Ramai maknanya. Meriah lah Aki weh. Kalau buat Nuri lembur seekor pada dia je lah.
1: Pada dia, tak payah panggil orang lain. Dah meriah dah rumah.
3: Cicitnya 13.
1: Cicit dah 13 main-main.
2: Alhamdulillah, panjang umur Aki. Seronok kan? Bila balik tu ada Aki, ada weh lagi tak?
1: Weh meriah rumah. Alhamdulillah.
2: Juga. Alhamdulillah.
1: Wan pun ada.
2: Alhamdulillah. Okay, salam ke Wan dan nanti ya.
3: Iyalah.
1: Okay, terima kasih banyak Aki ya.
3: Sama-sama.
2: Moga sihat selalu Aki ya.
1: Amin.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okay, Aki. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Gona kain puluh awang. Suara pemuda lagi lah Aki pun.
1: Aki kan?
2: Walaupun rupanya cucu dah 30. Cicitnya 13.
1: 13 dah. Main-main. Siap bercicit dah ya. Okey.
2: Okey. Okey, kita baca WhatsApp awang ya.
1: Baik.
2: Kak Asti ni.
1: Okey, ni kabarnya. Kau mencari sahabat baik yang bernama dengan Nuraini Arsyad namanya. Ha, terakhir Kampung Semangat Pekan.
2: Okey.
1: Kami kerja tempat yang sama di Bandar Kuantan.
2: Ha,
1: kilang Aztec tu dekat bawah.
2: Okey.
1: Okey, Kuantan di Padang Lalang Tanjung Api tu.
2: Oh, oh
1: dekat Sempang tu lah.
2: Ha, dekat Sempang tu. Okey. Ha,
1: dah 30 tahun lebih kami terpisah. Nak sangat jumpa dengan dia.
2: Ya Allah. Ha. Okey, selamat petang DJ berdua. Terima kasih Awan dan juga Nino. Ha, sayang Faham FM satu pilihan.
1: Betul.
2: Salam rindu untuk Nuraini Arsyad. Semoga satu hari nanti kita berjumpa juga. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Kita doakan.
1: Jadi kepada sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan kita, mentahu yang mengenali kepada dengan sahabat ini, Nuraini Arsyad, yang bekerja di macam dulu punya style, yang bekerja di kilang.
2: Boleh buat dia.
1: Boleh. Bekerja dengan kilang Aztec Kuantan ini. Kalau boleh untuk hubungi kami. Kan style dulu-dulu kan. Untuk hubungi kita.
2: Macam Halil Osman lah.
1: Gaya-gaya dah.
2: Gaya-gaya.
1: Yang boleh hantar WhatsApp dan sebagainya nak hubungi, kita kena minggu depan dan sebagainya. Yo. Nanti boleh kongsi-kongsi dalam kita punya WhatsApp dan sebagainya pada minggu hadapan dan sebagainya. Untuk kita mengetahui apa yang terkini.
2: Kayaknya mana duduk kat Nuraini Arsyad ni. 30 tahun tak jumpa. Lama maknya.
1: Betul.
2: Sama dengan umur kuih tak? Lebih kurang kan? Bayangkanlah.
1: Mereka tahu ada tempat perjumpaan yang nak dibuat dan sebagainya.
2: Mana lagi Taman Gelora lah.
1: Taman Gelora atau sebagainya. Tahu ada daripada sahabat-sahabat juga rakan-rakan kita. Nak orang kata ni nak kahwin kano. Tempat perjumpaan yang paling baik untuk kita tak berjumpa berpuluh-puluh tahun ni. Memang Kenuri Kendara. Betul. Sambil-sambil kita berjumpaan yang menjamu selera tu, sambil-sambil kita laksanakan kewajipan kita lah. Ni apa, kahwinkan ataupun ni menjamu macam-macam lah.
2: Menjamu sebagainya. Sebenarnya nak berjumpa balik dengan kodong dah lama tak jumpa tau. Jadi apa pun insyaAllah kita harapkan ada orang yang mengenali Kak Nuraini Arsyad ni. Ngapakan ya Kak Asti tengah mencari dia.
1: Betul.
2: Nanti kalau nak telefon, kita telefon minggu depan.
1: Betul. Rindu tersangat-sangat ya.
2: Ya. Okey.
1: Kita beribu lah dulu.
2: Baik.
1: Kejap lagi kita bersama. Ada yang hantar lagi WhatsApp pada kita ni.
2: Boleh.
1: Okey. Kita bersama dengan Tilu juga, Ali Sariong. Sariah.
2: Okey.
1: Dengan lagunya Terlanjur Cinta.
2: Ya. Faham
1: Satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, faham?

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula dan kali ini kita nak bersama dengan Kak Asmoh Sega Rauk ni ya.
2: Ya, Kak Asmoh nak buat ucapan kepada anak Kak Asmoh yang sedang bertugas di tempat baru. Semoga kerja elok-elok dan tenang.
1: Amin.
2: InsyaAllah doa mak ni kan. Allah dengar ni ha. Okey, hari ni hari lahir Kak Asmoh.
1: Mari kita menyanyi sama-sama. Walaupun tak sedap macam ya, mana
2: tak
1: pun ya.
2: Tak apalah, hadiah kan.
1: Nak bahasa Melayu ke?
2: Melayu lah.

0: Okey.
1: Ya, tengok pada-pada hujan bagus.
0: Itu. tak apa, kain tak kering lah.
1: Tak apalah. Janji kat semua kita gembira. Kita janji ke senang tau.
0: Okey, jadi apa-apa selamat hari lahir kita ucapkan untuk Kak Asma. Moga sisa umur kita yang masih lagi berbaki ni dipenuhi dengan keindahan, kebaikan, keberkatan, kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Insya-Allah. Okey. Cerita pula Kak Asma pasal salam-salam rindu ni awak.
1: Okey. Kabarnya dia dah lama terpisah, teringat masa dia ni zaman dia sekolah-sekolah sama dengan ni sahabat dia ni.
0: Okay.
1: Nama dia Sumatra. Baik orangnya dia.
0: Orang kabar. India. Sumatra ni berbangsa India.
1: Ya, dia ni duduk sebelah dengan Kak Asma. Kalau dia pergi Bali mesti bawa kuih raya. Dia tahu di mana, tak tahulah dia kat mana sekarang ni.
0: Dia seorang je bahasa India, sekolah Melayu, tapi dia fasih bahasa Melayu.
1: Betul.
0: Sedihnya dengar lagu hari jadi daripada kita dua.
1: Nampak.
0: Sedih terharu ke kecewa?
1: Tak. Dia macam-macam perasaan lah tempat tu.
0: Dia bercampur bau.
1: Bercampur bau.
0: Betul lah tu. Okey, jadi apa pun kita nak mengucapkan kepada Sumatra. Kak Sumatra.
1: Okey.
0: Kalau Sumatra ke kawan-kawan kepada Kak Sumatra kan. Mendengarkan Paham FM ketika ini. Bagi tahu kepada Kak Sumatra tu. Kak Asma segera mencari beliau. Dan kalau lah katakan Sumatra ataupun sahabat Sumatra ataupun anak-beranak kepada Kak Sumatra kita mendengar. Nanti boleh telefon kita.
1: Boleh.
0: Hubungi Kak Asma ni. Kita boleh jadi orang tengah. Tak ada masalah.
1: Pertemuan dan sebagainya. Kita dengar pula daripada Pacu Safri Jerantut.
0: Kata apanya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Khabar
1: baik. Alhamdulillah.
2: Selamat tugas Latar ini.
1: Datang
2: juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM satu pilihan.
1: Baik.
2: Salam rindu kita petang ni. Salam rindu.
1: Okey.
2: Nak rindu siapa ya?
0: Salam ramai sangat.
2: Inilah.
1: Pacunya
2: kalau bolehlah ada apa?
0: Apa?
2: Rakan-rakan lama di sekolah apa pendengar agama Bandar Pusat Jengke.
1: Bandar Pusat Jengke.
2: Yang mana masa tu Pak Cu dalam tiatan 4.
1: Okey.
2: Demonya dalam tiatan 3 dan juga 2 rasanya.
1: Macam ya.
2: Guna di Pak Cu. Kena bagi nama sebenar lah, takut lupa.
0: Pempa
2: ni Safri bin Saleh.
1: Panggilan
2: masa tu panggilan nama je, tak ada. Tak ada panggilan pelik-pelik, tak ada. Jadinya antaranya yang Pak Cu masih ingat lah. Yang satu bilik dengan Pak Cu tu. Azwan rasanya. Lepas tu Faizal bin Tarani rasanya.
1: Siapa
2: lagi ya?
1: Siapa Pak Cu?
2: Hairul Nizam ke. Lebih kurang itulah namanya.
0: Memang
2: lama lah tak jumpa lepas Pak Cu habis ke tempat sekolah menengah agama tu. Pak Cu kembali semula ke sekolah menengah apa Temelik lah. Tentang 5. Jadinya daripada lepas tu memang tak jumpa selalu lah.
1: Tak jumpa selalu.
2: Tidak malu lah zaman itu. Tak ada lagi hempu-hempu canggih. Ada pun public pole je. Mana kena bergayut hari-hari je guna public pole. Itu sajalah.
1: Okey, baik.
2: Apanya antara yang Pak Cu ingat lagi lah. Rakan-rakan satu dong dengan Pak Cu punya.
1: Rakan-rakan satu dong ya.
2: Sekolah menengah agama Bandar Pusat
0: Jengke.
2: Semoga mungkin ada lagi yang mengenali Pak Cu. Kalau boleh kontak-kontaklah Pak Cu di 0148290928. Kalau di Facebook Muhammad Safri. Kalau di TikTok DJ Pak Cu.
1: DJ Pak Cu.
2: Di TikTok ya.
1: Terus
2: saja saling berhubungan antara kita yang mana masih lagi mengenali Pak Cu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dan
1: terangkan
2: bersama dengan Awang dan Nina di borok-borok petang ya. Satu pilihan. Bye-bye.
1: Itu daripada Pak Cu kita ya.
0: Itulah dia.
1: Ramai juga sahabat satu dom ya.
0: Duduk asrama.
1: Tapi dia lah seniornya yang sebut-sebut tadi semua junior ni dia. Lepas tu dia ingat semua. Dia ketua je dalam tu.
0: Tak tahulah apa dia buat kat adik junior tu kan.
1: Dalam beseng ke. Tahu apa dia
0: ragging budak-budak itu tak tahu lah. Ah. Bukan boleh kira. Tengok akhir dia ni. Sekolah agama pun.
1: Aduh tu. Okey.
0: Okey, seorang lagi Kak Nini Mempaga.
1: Baik, moh kita dengar ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya Nini Mempaga. Saya Nini buat ucapan salam rindu daripada Nini daripada Koi Nini Mempaga untuk Zuali, Syahidah Teka, Wang dengan Mok Siti Mempaga. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Bukan dia banyak lelaki tu.
0: Itu semua lelaki. Benengok paham FM tak faham.
1: Yelah, orang bodoh dia. Yelah, saja nyakit dia.
0: Macam Pak Cu tadi, Pak Cu apa. Zaman itu tak ada telefon. Nak kena bergayut kan.
1: Zaman sosial benda tak ada kan.
0: Lepas tu kalau nak bergayut dekat public phone bukan dia. Kalau lah jantan memang itu kata dia je. Kalau perempuan sanggup je. Beringgit-ringgit dia bergayut.
1: Lepas keting-keting masuk duit dia. Ya?
0: Siap dah tekan lagi yang hash dengan
1: star tu. Nak bagi lama lah.
0: Bagi lama. Dia ingat kita tak tahu teknik tu kan.
1: Macam orang biasa je ya.
0: Biasalah.
1: Okey, moh kita beribulah dulu ya.
0: Yeah.
1: Bersama dengan Ira Mipan dengan lagunya Janji Kau Ingkari. Jadi, terus dengar.
0: Hang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula. Dan untuk kita sebenarnya di punjung-punjung juga, sebab kejap lagi kita azan.
2: Okey, jadi sebelum kita berehat untuk azan kejap lagi ni awak, okay, marilah kita kongsikan ini nama-nama yang sempat kita saling tadi.
1: Okey.
2: Masa yang ngantukkan WhatsApp, yang nak ipoin kan, nama mencari siapa nama sahabat-sahabat mereka ni.
1: Okay.
2: Dalam segmen kita salam-salam merindu tu.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dah tamat lah kalau ikutkan segmen ni untuk hari ini.
1: Okey.
2: Jadi yang nak telefon, nak bagi tahu salam-salam merindu kepada siapa lagi, minggu depan boleh cuba lagi.
1: Boleh.
2: Okey, tapi untuk hari ni kita mencari ni lah daripada Kak Asmah tadi kan.
1: Okay.
2: Kawannya nama Sumatera.
1: Sumatera.
2: Yang kata orang India yang sekolah sama dengan Kak Asmah tadi.
1: Betul.
2: Duduk sekolah dia kata.
1: Ya, dia pawali buat kuih dan sebagainya.
2: Kau pun ada kawan sekolah masa kat jengka tu kan.
1: Okay.
2: India, tapi kau tak ingat dah nama dia. Tapi kau ingat dia yang ajarkan kau macam mana nak cakap India. Apa nekadilikiren. Macam itulah ayat ada lah, ayat gitulah.
1: Okay.
2: Tapi dia lah orang pertama yang mengajarkan bercakap macam mana nak gunakan bahasa Tamil tu lah.
1: Faham?
2: Ada sikit-sikit dia lah ingat kan. Tapi kita ingat dah dia.
1: Panjang-panjang lagi kan, mana lain.
2: Lain jadi dia. Dan kau duduk sebelah dia. Masa tiket 3 ke dia. Masa tu kau dapat 5A tau.
1: Okay. Oh, sebab duduk sebelah dia ya. Dia tak ada dah, kelawit dah.
2: Okay. Lepas tu Abang Santana. Tadi mencari ni Halimah dengan Minah tadi.
1: Okay.
2: Okay, Kak Halimah dengan Kak Minah kita lah. Okay, lepas tu Tok Siok. Kawannya nama Karim bin Hijau dengan Manak Muhammad.
1: Baik.
2: Ini kalau ada lagi telefon lah nanti kan.
1: Boleh.
2: Respon lah. Okay, lepas tu Kak Asti kita.
1: Okay.
2: Kawan dia, bodong dia masa kerja kilang. Dekat Padang Lalang. Nama dia Nuraini Arsyad.
1: Okay.
2: Lepas tu Kak Angoh lah. Sepupunya tadi kan.
1: Okay.
2: Syahidah Syabudin. Jadi kepada nama-nama yang disebutkan tadi ni.
1: Betul.
2: Kayaknya kalau ada orang mengenali yang mendengar kan. Boleh hubungi kita.
1: Boleh.

0: Macam kita kabur kita orang tengah awak.
1: Baik, untuk menyambungkan hubungan sahabat, menyambungkan hubungan sepupu sepapat, ahli keluarga dan sebagainya. Ya,
0: minggu depan kalau ada rindu lagi, tak kira lah skandal-skandal lama ke kan. Boleh nak ngabur kan rindu. Kadang-kadang ada dia ingat, rindu tidak ingat.
1: Ingat. Untuk ingatan sama je lah ya.
0: Okey. Okey. Jadi apa pun kita rehat kejap lagi ni awak.
1: Okey.
0: Waktu azan asur kita hari ni.
1: Okey. Pada pukul 4:41 minit petang.
0: Ya betul, 4:41 minit petang. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan.
1: Pang FM lah.
0: Satu pilihan.

Menteri RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، تهنيك له من شرعتكن سروان أذل dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau dulu lidah kita hanya bercakap dengan orang yang ada di depan kita, hari ini satu ayat kita boleh sampai kepada ribuan manusia, tak kiralah melalui media sosial dan sebagainya. Jari kita sekarang adalah lidah kedua kita. Dan ingat pesanan Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali juga menyatakan, kebanyakan dosa manusia itu datangnya daripada lidah. Hari ini bukan sekadar lidah, tetapi komen kita, status kita, perkongsian kita, semuanya menjadi asbab kepada diri kita. Kadang-kadang kita komen tanpa fikir, kadang-kadang kita share tanpa kita semak, kadang-kadang kita marah tanpa kita kawal. Sedangkan setiap sesuatu itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum type sesuatu, tanya dulu, perlu ke aku tulis, bermanfaat ke apa yang aku tulis? Kalau tidak, diam itu lebih selamat.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal ditutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana selakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian pertubuhan penerbangan awam antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemans mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemans, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kamp Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudi Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudi Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
5: B
0: SPRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 5.22 minit petang.
2: Ya, kembali lagi bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Nino.
1: Betul.
2: Setia menemani anda, berada di jam yang terakhir.
1: Betul.
2: Okey, jadi kepada yang memandu sekarang ini, mungkin ada yang dah mula pulang ke rumah masing-masing selepas seharian bekerja, kan. Jadi kita harapkan agar anda sentiasa dalam keadaan santai-santai dan tenang-tenang sahaja.
1: Itulah pentingnya. Dan juga untuk sahabat, juga rekan-rekan kita yang orang kata itulah, memandu atas talian ni.
2: Apa?
1: Memandu atas talian dia panggil kan?
2: Apa dia tu?
1: Bukan yang ni, guna aplikasi tu.
2: Okey.
1: Yang order macam kadang dulu taksi. Sekarang ni orang kabar.
2: E-hailing.
1: E-hailing.
2: Okey.
1: Itulah masuk. Pada tadi mencari benda nak sebut kan.
2: E-hailing. Ni kenderaan-kenderaan macam gitu.
1: Atas talian kan?
2: Okey lah, jadi apa pun pekerjaan yang anda buat sekarang, semoga semuanya baik-baik sahaja. Jangan bersedih, walaupun mungkin ada yang bersedih ni awang, sebab hari ni ataupun FIFA kali ini, Piala Dunia kali ini merupakan Piala Dunia terakhir lah katanya untuk Cristiano Ronaldo. Dah tamat dah.
1: Tamat
2: dah tempoh dia. Tak ada dah lepas ni untuk Piala Dunia akan datang. Tak ada dah Ronaldo.
1: Dia dah empat siri dah.
2: Betul. Jadi apapun, terima kasih dan syabas lah kita ucapkan kepada beliau, walaupun beliau tak dengar kan apa FM, tapi
1: dan banyak ni apa pemain itu je orang ingat ya.
2: Itulah sebab dia tengah hype, tengah trending sekarang. Sebab
1: sekarang
2: ini merupakan aksi terakhir beliau lah. Ramai yang duk post gambar dia menangis tu. Selain daripada yang trending, yang seorang lagi pemain apa Norway tu. Yang badan dia macam gegasi tu, apa Helen nama dia tu kan.
1: Helen
2: yang
1: tu.
2: Itu pun tengah trending sekarang.
1: Betul.
2: Tengah top sebab betul tengok aksi dia bang. Kau memang terbayang macam gegasi tau. Macam dia tengah main rugby. Selamba dia buf-buf orang macam
1: itulah.
2: Gitu. Tengoklah badan dia pula.
1: Tengoklah.
2: Tahu tak purata orang Norway, ketinggian dia. Purata 200 meter. 186.
1: Kalau dia?
2: Dia lebih kurang tu lah maknanya. Kalangan kita orang Malaysia, berapa CN yang kita.
1: Dia mandang gitu je ya.
2: Ya, kita tinggi pucuk paku je bang.
1: Yelah. Sebab tu peratusan untuk gol dia kebanyakan memang daripada tanduk lah.
2: Kalau dia tanduk, siapa situ yang boleh halau lah. Sama tinggi dengan tiang gol.
1: Betul. Dia punya sepakan yang tu banyak ni, keeper-keeper memang tak nampak bola lah. Tak tahu dah jaring gegor je.
2: Itu kalau dia tolok orang tu seramba, dia rodoh macam itu je kan.
1: Itulah pasalnya kebiasaan kalau kita tengok kalau mana-mana perlawanan, kalau dia yang beraksi memang 2-3 orang lah duk jaga dia,
2: memang boleh penyakit lah.
1: Kalau dia suruh tu memang payuh lah.
2: Tengok badan lah ya, sesuai lah. Tu kata dia, dua orang ni tengah trending lah sekarang. Tapi ada satu lagi cerita pasal Piala Dunia ni. Lagi lumayan daripada kata FIFA umum durian runtuh pemenang Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA secara rasmi mengumumkan struktur agihan dana ganjaran bagi kejohanan Piala Dunia 2026 yang menyaksikan lonjakan ketara bagi pasukan yang berjaya melangkah jauh ke peringkat kalah mati.
1: Kalau ikutkan terdapat 8 kategori lah kelayakan yang bakal menentukan jumlah durian runtuh ni. Yang bakal dibawa pulang oleh setiap pasukan yang bertanding di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Tiga negara ni kerjasama lah untuk jadi itulah
2: tuan rumah. Yelah, dia kan pecah-pecah kan. Sebagai permulaan, semua 48 negara yang layak ke pusingan akhir secara automatik menerima 11.75 juta ringgit sebagai dana persediaan. Dia meningkatlah kalau ikutkan dulu 2022 dekat kata kurang 1.5 US dollar. Bagaimanapun, bagi pasukan yang tersingkir awal di peringkat kumpulan, tiada peningkatan hadiah ditawarkan.
1: Kalau ikutkan ni apa pusingan 32 terbaik pula, boleh dapat 51.7 juta. Dan untuk yang memenangi perlawanan penentu tempat ketiga bakal menerima 136.3 juta ringgit. Manakala tempat yang keempat mengaih 126.9 juta ringgit.
2: Sagu hati pun boleh tahan awang. Dapat sagu hati pun tak apa dah. Sagu hati untuk naik juara juga tidak kurang hebatnya. Apabila bakal membawa pulang,
1: bukan sagu hati dah tu, dia naik juara.
2: Naik juara. Bukan sagu hati naik juara.
1: Bukan.
2: 155 juta. 155.1 juta. Main juta-juta ya Piala Dunia.
1: Meratus-ratus juta. Lepas tu yang paling menarik sekali untuk naik ni apa juara untuk lah. Juara pula adalah sebanyak 235 juta ringgit.
2: Ini kalau tukar duit ringgit Malaysia.
1: Kalau dia 50 juta.
2: US dollar.
1: US dollar.
2: Ya Allah ya Tuhanku. Okey, ini kalau kau kerja sepak apa seumur hidup pun sampai habis hayat pun tak dapat lah. Kena main bola lah baru dapat juta teh.
1: Yalah. Okay. Dia bukan yang main-main lah. Ini semua ni orang kapo negara yang kuat dari segi pasukannya.
2: Kejuaraan strukturnya. Dunia. Wah.
1: Dunia. 4 tahun sekali kan.
2: Okey, jadi itu dia. Kita tengoklah siapa yang menang nanti. Apa kita nantikan pasukan mana yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026.
1: Okay.
2: Tapi jangan lupa untuk sentiasa menonton RTM.
1: Itu yang paling penting sekarang ni.
2: Yang paling penting.
1: Okey, apapun kita ribu dulu, kejap lagi kita bersama untuk Khabar Pahang kita.
2: Ya.
1: Kita bersama dengan Ella, katanya sepi sekuntum mau merah.
2: Baik, terus
1: baik.
2: Dengar.
1: Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: This is Darumamur.
2: Pahang FM, kebanggaan kita.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 7 Julai 2026. Sari berita utama. Hari Peneroka Felda 2026, pengorbanan peneroka terus jadi pemangkin kemajuan negara. Kampung Desa Murni jadi model pembangunan desa terbaik Malaysia. Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Peneroka Felda 2026 menjadi penghargaan kepada jasa dan pengorbanan seluruh warga peneroka yang menjadi tunjang pembangunan tanah rancangan serta menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara sejak penubuhan Felda. Exco Hal Ehwal Felda Koperasi dan Usahawan Pahang Dato' Amizar Abu Adam berkata, warga peneroka disifatkan sebagai simbol kegigihan dan semangat luar biasa kerana berjaya membuka tanah, membina kehidupan yang lebih baik serta melahirkan generasi baharu yang terus mewarisi legasi Felda. Pengorbanan peneroka, penerokawati, anak-anak Felda dan seluruh warga tanah rancangan diiktiraf sebagai pemangkin kepada pembangunan luar bandar serta peningkatan taraf sosioekonomi masyarakat. Kampung Desa Murni Kerdau Temerloh rangkul Johan Anugerah Aspirasi Desa Madani 2025 pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 semalam. Di Kampung Desa Murni, lebih 20 usahawan dilahirkan di kampung itu sekaligus telah membawa kepada pembangunan dan meningkatkan ekonomi kampung. Pengerusi JPKK Desa Murni Muhammad Fazrul Ahmad berkata sebanyak 13 kampung tradisional dan rumah panjang serta sebuah kampung orang asli bersaing di peringkat kebangsaan. Peserta perlu mengetengahkan model pembangunan desa terbaik yang boleh dijadikan penanda aras untuk diperluaskan ke seluruh negara. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Tiga warga Myanmar yang melarikan diri selepas kereta BMW dinaiki mereka terbabas ketika cuba mengelak sekatan jalan raya di Jalan Lipis Merapuh, Lipis berjaya diberkas polis pagi ini. Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Ismail Man berkata dua lelaki dan seorang wanita itu ditahan pada jam 8.45 pagi di sebuah ladang kira-kira 2 km dari lokasi kemalangan. Dalam kejadian semalam, kereta BMW dipandu lelaki tempatan yang membawa 5 warga Myanmar gagal melepasi sekatan jalan raya sebelum terbabas dan melanggar tangki air. Pemandu bersama 2 penumpang wanita ditahan di lokasi semalam, manakala 3 lagi berjaya diberkas pagi ini. Sepasang suami isteri maut dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta Proton Persona dan pacuan 4 roda Toyota Hilux berhampiran Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Benta, Kuala Lipis pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa berkata, dalam kejadian kira-kira 6.21 pagi itu, mangsa yang maut ialah pemandu Proton Persona Muhammad Khair Zainuddin 55 tahun dan penumpang hadapan Nur Zaili Khalil 49 tahun. Pemandu disahkan meninggal dunia di luar kenderaan manakala penumpang hadapan tersepit sebelum berjaya dikeluarkan anggota bomba menggunakan peralatan penyelamat khas. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia dan dihantar ke Hospital Lipis untuk bedah siasat. Sementara itu, dua individu yang menaiki Toyota Hilux mengalami kecederaan dan telah dibawa ke hospital sebelum ketibaan pasukan bomba. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Gaduh Malaysia Pang FM.
1: Okey, namanya gaduh sudah sampai ke penghujungnya lah eh.
2: Ya betul. Okey, jadi tamat sudah bukan siaran ni. Okay. Zone kita. Zone apa khabar weh? Untuk petang ini hari Selasa 7 Julai. 7.7.
1: Betul.
2: Semalam dia 6.7. 6.7. Hari ni dah 7.7. Okey lah. Jadi apa pun, terima kasih kerana setia bersama dengan korang berdua. Kejap lagi ni awang, siapa bersama dengan demo ni untuk Nurani ni?
1: Bersama dengan HD lah. Temani warmu sehingga pukul 9 malam nanti ya.
2: Yo, okey. Jadi kita jumpa lagi di lain waktu.
1: Okey. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Bye-bye.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Salih bin Ramli setiap Selasa 6 petang Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Kita beralih pula ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hezri temankan anda untuk edisi hari Selasa hari ini 7 Julai 2026 bersama dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Dan juga terima kasih kepada rakan setugas kita Awang dan juga Nina yang baris temankan anda untuk Zon Apa Khabar Weh 2 hingga 6 petang. Dan seperti biasa di jam yang pertama dalam Zon Nurani 6 hingga 9 malam ini, kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji kita pada petang ini. Dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, jadi apa khabar kita petang ini Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Seperti biasa juga kita bersama-sama dengan pendengar kita untuk turut serta bersama-sama dengan kami untuk memperdengarkan bacaan mereka. Dan juga untuk anda yang nak turut serta bersama kami, boleh saja hubungi kami di dua talian 0951401124 ataupun 0951401125. Seperti biasa di jam yang pertama ini, dan untuk hari ini kita nak bersama masih lagi surah yang sama, surah Al-Araf.
3: Yeah.
2: Dan pada hari ini 60 ayat yang ke-65 hingga 67. Betul Ustaz. Yeah. Tiga ayat untuk anda semua untuk kita sama-sama perdengarkan bacaan. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan.
3: Terima kasih DJ Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar pendengar yang dirahmati Allah, syukur kita dapat bersama pada petang ni. Dalam program Mari Mengaji, kita membaca Al-Quran sama-sama, kita mentadabur 1, 2, 3 ayat Quran.
2: Yeah.
3: Untuk kita faham dan kita amalkan insya-Allah. Sebab bila kita faham Al-Quran, ia akan dapat memandu kita untuk menuju kepada jalan yang lurus.
2: Yeah. Ya?
3: Dan salah satu tanda Allah SWT suka, kasih, cinta kepada seseorang itu, maka Allah SWT bagi dia faham akan agama. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nakkan kebaikan kepada seseorang itu, maka dia fahamkan ia akan agama.
2: Yeah.
3: Macam mana nak faham agama? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Iaitu kita baca, kita faham dan kita amalkan isi kandungannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi puji orang yang belajar Quran ni. Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.
2: Yeah.
3: Kalau kita baca buku sains, sejarah, memang kita akan baca masa sekolah rendah kan. Kemudian kita akan baca masa sekolah menengah.
2: Yeah.
3: Kita akan baca buku sains, matematik sampai peringkat universiti. Kemudian bila masuk alam pekerjaan, aku orang dah baca. Sibuk kerja eh.
2: Yeah.
3: Tapi bila pencen, baca lagi tak buku sains? Bila
2: lah.
3: Pencen, baca lagi tak buku matematik? Algebranya lah, persamaan linear lah, tak baca dah eh.
2: Lupa pun ada.
3: dah lupa dah. Yeah. Bila cucu tanya, ni macam mana ni nak kira ni kan? Maka pada ketika usia kita dah pencen, dah tua, dah 60 lebih, kita tak baca dah buku-buku tu.
2: Yeah.
3: Rasa-rasanya buku apa yang akan kita baca sampai mati? Al-Quran. Itulah Al-Quran. Jadi Quran ni kita baca daripada kita sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, time bekerja pun baca Quran, sampai mati pun baca Quran.
2: Yeah.
3: Jadi sebab itulah kita kena belajar Quran. Sebab Quran ni dia akan, kita akan jadikan dia teman kita daripada kecil sampai kita meninggal dunia.
2: Yeah.
3: Ya, maka oleh sebab itulah pernah ada satu orang banduan. Penghuni apa tu penjara eh. Dia berjaya mengkhatamkan 120 kali Al-Quran dalam tempoh 20 tahun dia dipenjarakan. Masya-Allah, hebatnya. Dalam tempoh 20 tahun di penjara tu, dia telah mengkhatamkan 120 kali khatam ni. Macam mana dia buat? Kalau kita kira secara matematiknya,
2: yeah,
3: 120 bahagikan dengan 20 tahun, Maknanya kalau kita tengok 10 tahun dia akan jadi 60 kali khatam. Kemudian kalau 1 tahun 6 kali khatam.
2: Setahun
3: 6 kali khatam. Hezri rasa boleh nak khatam 6 kali setahun?
2: Kena bersungguh-sungguh lah Ustaz.
3: Saya rasa Hezri lebih daripada itu lagi boleh.
2: Allahuakbar.
3: Sebab apa? Sebab bila kita bahagikan setahun 6 kali, maknanya sebulan 300 muka surat. Sebulan 300 muka surat bermaksud bukannya 30 juzuk. 300 muka surat baru bersamaan dengan 15 juzuk. Maknanya setengah daripada Al-Quran. Jadi kalau 300 muka surat sebulan, sehari berapa muka surat? Sehari 300 bagi dengan 30 hari bersamaan dengan 10 muka surat. 10 muka surat banyak ke sikit? Sikit je. Ya, sebab apa? Sebab 10 muka surat kita rasa macam banyak kalau nak baca sekaligus. Kita bahagikan dengan 5 waktu semayang. Subuh baca 2 muka surat je. Zuhur baca 2 muka surat. Asar 2 muka surat. Maghrib 2 muka surat. Isyak 2 muka surat. Bermaksud 2 muka surat kali dengan 5 waktu sembahyang, kita akan dapat 10 muka surat. 10 muka surat kali dengan 30 hari dapat 300 muka surat. 300 muka surat kalikan dengan 1 tahun dapat 6 kali khatam. Oh dahsyat ya. 6 kali khatam. 20 tahun akan datang bermaksud kita telah mengkhatamkan 120 kali. Subhanallah, dahsyat. Kita tak perasan rupa-rupanya dengan baca 10 muka surat tadi tu, kita kalau dipanjangkan umur Hezri ya, 20 tahun akan datang, rasanya tak pencen lagi 20 tahun akan datang Hezri.
2: Belum lagi.
3: Kan? Jadi maksudnya sebelum pencen tu dah 120 kali khatam. Berapa dia punya pahala ni kalau 120 kali khatam? 120 kali khatam ni kalau sekali khatam 3.4 juta pahala. Macam mana boleh dapat 3.4 juta pahala? Sebab Nabi kata satu huruf 10 pahala. Dalam 30 juzuk ada 340,740 huruf. Kalikan dengan 10, 3,407,400. Maknanya kalau kita nak mudah kiranya 3.4 juta. Sekali khatam 3.4 juta. Kalau 10 kali khatam
2: 34 juta.
3: Kalau 120 kali khatam, maknanya kalau 100 kali khatam beratus juta. Kalau di dunia dia punya jutawan dia siapa? Dia jutawan dia Elon Musk. Trilioner yang pertama. Satu trilion ya. Tetapi kalau kita tengok yang kedua siapa? Larry Page 257 bilion. Yang ketiga siapa? Sergey 237 bilion. Kemudian yang keempat siapa? Jeff Bezos 224 bilion. Ush, semua main bilion-bilion. Banyaknya duit dia. Tetapi dekat akhirat nanti, siapakah jutawannya? Siapakah bilionernya? Terdiri daripada Ahlul Quran. Kalau 100 kali khatam, 200 kali khatam, 300 kali khatam, budak-budak tahfiz ni rasa-rasanya berapa kali dia khatam Quran untuk hafal 30 juzuk Quran? Untuk dia hafal satu muka surat, dia kena ulang sampai 30-40 kali. Maknanya kalau dia khatam 30 juzuk tu, bermaksud dia khatam sampai 30-40 kali khatam Al-Quran. Untuk dia nak berjaya menghafal, belum lagi untuk nak dia baca secara syahadah, iaitu 30 juzuk sekaligus dalam satu hari. Maknanya nak ceritanya, inilah dia jutawan akhirat. Datang daripada mana? Salah satunya daripada Ahlul Quran. Daripada mana dia dapat jutawan tadi tu? Daripada pahala dia membaca Al-Quran tadi. Maka oleh sebab itulah, mudah-mudahan Allah bagi taufik hidayah kepada kita untuk kita sentiasa membaca Al-Quran siang, malam, pagi, petang. Bukannya banyak pun, kalau dua muka surat lah satu waktu semayang. Dua muka surat ni berapa minit? Dua muka surat ni saya rasa kalau Ahlul Quran seminit je. Dua muka surat ni. Sebab dia baca 30 apa ni, dia baca satu juzuk tu lebih kurang 15 ke 20 minit. Dia punya kelajuan bacaan tu satu juzuk 15 ke 20 minit. Manakala kalau kita yang tak berapa nak lancar baca Quran ni, dua muka surat tadi tu, bolehlah kita kata 5 minit. Ha, 5 minit bukannya banyak. 5 minit ni kita buka WhatsApp pun dah 5 minit dah. Kan? Baca WhatsApp yang kedua, balas. Baca WhatsApp ketiga, balas. Itu pun dah dekat setengah jam dah.
2: Yeah.
3: Ha, jadi kalau setakat 2 muka surat, 5 minit ni tak terasa sangat dia punya lama dia. Tetapi dengan 2 muka surat, setiap kali waktu sembahyang, sedar tak sedar, kita akan mengkhatamkan sebanyak 120 kali.
2: Yeah.
3: Dalam tempoh 20 tahun. Jadi nampak kecil tetapi sebenarnya besar dia punya impact dia. Jadi pada hari ini kita akan baca

0: Contohnya kalau kita jumpa wa ila adin. Wa ila adin. Nak baca dengung ke nak baca tak dengung? Kalau kita tengok dekat sini, baris dua tu baris dua yang sama panjang ke ataupun baris dua yang tak sama panjang?
1: Sama panjang.
0: Kalau kita tengok sama panjang bermaksud dekat situ tak dibaca dengan dengung. Wa ila adin akhahum. Dia tak baca dengung . Kemudian akhahum, kita jumpa mim mati dekat situ. Mim mati dekat situ jelas tanda mim matinya. Jadi baca dengung ke baca tak dengung? Jawapan dia baca tak dengung. Sebab apa? Mim mati yang ada tanda mati dibaca dengan tak dengung. Jadi kita baca akhahum huda. Kemudian perkataan hudan, kita tengok ada baris dua yang tak sama panjang. Ni nak baca dengung ke baca tak dengung? Kalau kita jumpa baris dua yang tak sama panjang, maka kita baca dengung dua harakat. Hudan qalaya. Kita baca macam tu. Sebab apa? Sebab baris dua tak sama panjang. Kemudian kita terus lagi bacaan. Malakum. Kita jumpa perkataan lakum min. Mim mati dekat situ tak ada tanda mati. Nak bagi tahu bahawa mim dekat situ baca dengan
1: dengung
0: dua harakat. Contohnya malakum min, dengung dua harakat. Manakala min ilahin tak dengung pula. Sebab apa tak dengung? Sebab nun mati ada tanda mati dekat situ. Kemudian ilahin, dengung ke tak dengung?
1: Tak dengung.
0: Tak dengung. Sebab apa tak dengung? Sebab baris duanya sama
1: panjang.
0: Ghairuhu afala tattaqun. Kemudian ayat berikutnya, qalal mala'ul ladina kafaru min qaumi. Baca dengung ke baca tak dengung?
1: Baca dengung.
0: Dibaca dengung. Sebab apa? Sebab nun mati tidak ada tanda
1: mati.
0: Min qaumi. Jangan baca min qaumi, salah. Kemudian qaumihi inna nun bersabdu. Baca dengung ke baca tak dengung? Baca dengung dua harakat. Sebab apa? Sebab nun bersabdu, mim bersabdu dibaca dengan dengung dua harakat. Kemudian inna lanaraka fi safahatin. Perkataan safahatin nak dibaca dengung ataupun tidak?
1: Dengung.
0: Jawapan dia baca dengung. Sebab apa? Baris duanya tak sama panjang. Kemudian wa inna nun bersabdu baca dengung dua harakat. Kemudian lanazunnuka, nun bersabdu lagi dibaca dengung dua harakat. Kemudian terus sampai kepada kadhibin, kita tengok pula kepada ayat 67. Qala ya qaumi laisa bi safahatun. Dengung ke tak dengung? Jawapan dia, kalau kita jumpa dhammah tanwin yang berbentuk sama, maka dibaca dengung dua harakat. Dia kalau yang tak dengung tu macam mana? Satu tegak, satu terbalik. Dipanggil 69. Kalau berbentuk 99, maka kita baca dengung dua harakat. Safahatun walakin. Kemudian walakin ni nun bersabdu dibaca dengung dua harakat. Sebab nunnya bersabdu. Kemudian rasulun, dengung ke tak dengung?
1: Dengung.
0: Jawapan dia dengung sebab baris dua tanwin, dhammah tanwin 99. Kemudian mir rabbil alamin, nun mati jumpa dengan ra. Nun mati dekat situ tidak bertanda mati. Sepatutnya baca dengung lah kan? Tapi sebenarnya dia terkecuali bagi ra dan lam. Jadi kalau jumpa nun mati, mim mati, jumpa ra dengan lam, walaupun nun mati itu tidak bertanda mati, tetap dibaca tanpa dengung. Kerana dia terkecuali bagi dua huruf tersebut. Jadi itulah dia empat tanda yang dibaca dengan dengung. Yang pertama, baris dua tak sama panjang. Yang kedua, dhammah tanwin 99. Yang ketiga, nun dan mim yang mati tapi tidak bertanda mati. Yang keempat, nun dan mim yang bersabdu. Itu dia empat tanda dengung dalam bacaan. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

0: لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz pada petang ini dalam surah Al-A'raf ayat 65 dan juga 60 hingga 67. Okey, jadi kepada pendengar yang nak terus serta bersama kami, jadi kita nak ambil pemanggil Ustaz, boleh ya? Okey, kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
2: Mak Noh ni,
1: tersilap lah. Oh, terkejut lah tu, tiba-tiba bunyi suara je.
2: Betul, terkejut.
1: Apa khabar kita petang ni?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Baik, teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Mak?
2: Alhamdulillah, sihat Ustaz.
0: Sana cerah ke? Mendung ke?
2: Alhamdulillah, cerah hari ni.
0: Cerah hari ni, eh?
2: Cerah.
0: Oh, dekat Kuantan ni gelap.
1: Itulah mendung dia hari ni.
0: Tunggu masa je nak hujan.
2: Dah, alhamdulillah, ni panas lagi.
0: Alhamdulillah. Okey, silakan, Mak. Okay,
2: Mak, cuba Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Yeah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yeah.
2: Wa ila 'adin akhahum huda.
0: Yeah.
2: Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun.
0: Naam.
2: Ya?
0: Naam. Naam tu kalau dalam bahasa Arabnya. Ya.
2: Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safaha.
0: Naam.

0: Amin.
1: Sadaqallahul azim. Ah, tenang, lancar bacaan Mak Ngah. Ah, macam minggu lepas kata sangkut-sangkut kan. Oh, minggu ni straight.
2: Alhamdulillah.
1: Tahniah Mak Ngah eh. Jadi Mak Ngah, boleh kita kongsikan hukum tajwid dalam ayat kita baca ni?
0: InsyaAllah kalau malam Mak Ngah boleh jawab.
1: Tapi saya yakin Mak Ngah boleh jawabnya. Cuba Mak Ngah sebutkan kenapa qala ya qaumi ibudullah.
0: Ya.
1: Kalau kita berhenti pada qala ya qaum, jadi kita nak ibtidak dengan a'budu ke, i'budu ke, ataupun u'budu?
0: Kalau kita baca alaya qawm ya'budullah ni, kalau kita nak, dah kita berhenti bacaan, kita nak balik, ambil balik, kita kena baca u'budullah, Ustaz.
1: Ha, kenapa kita kena baca dengan u'budullah bukan a'budu?
0: Sebab kita tengok huruf yang ketiga supaya hamzah wasal tu, Ustaz. Huruf yang ketiga tu kan huruf tanda dommah.
1: Huruf ketiga huruf apa?
0: Huruf ba tu.
1: Huruf ba, dommah. Jadi?
0: Ya. Kita ambil balik bacaan kita. U'budullah lah, Ustaz.
1: Jadi dia tengok pada huruf yang ketiga.
0: Ya.
1: Kalau huruf ketiga dommah, kita ibtidak dengan dommah lah.
0: Ya.
1: Kalau huruf ketiga tu kasrah?
0: Kasrah pun kita ambil dengan i'budu.
1: Kalau huruf ketiga tu kasrah, kita ibtidak dengan kasrah lah.
0: Ya.
1: Kalau huruf ketiga tu fathah?
0: Kita ambil kasrah juga, i'budu juga, Ustaz.
1: Kita ibtidak dengan kasrah juga.
0: Ya.
1: Kalau keadaan yang macam mana yang kita ibtidak dengan bayi atas?
0: Kita tengok kalau lagi macam kita tengok ada alif lam ke, Ustaz?
1: Kalau bermula dengan alif lam, sama ada alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah.
0: Qamariyah.
1: Ya. Oi, masya-Allah, mantap Mak Ngah. 100 markah tu Mak Ngah.
0: Betul ke, Ustaz, jawapan Mak Ngah tu?
1: Betul. Hezri mengangguk dengan kata betul, Ustaz, betul. Jadi kalau Hezri dah mengesahkan tu, kira betul dah tu.
0: Rila pun yang makin pandai dah dia.
2: Alhamdulillah.
1: Kejap lagi dia gantilah saya ni.
2: Allahuakbar.
0: Tak, kita sama-sama belajar tambahkan ilmu, Ustaz.
1: Nanti kalau tengok saya tak mari dah, maksudnya Hezri lah ganti tu.
0: InsyaAllah. Kau boleh belajar lagi. Tapi Mak Ngah nak ucapkan terima kasih, Hezri. Ha, itu kan Mak Ngah beritahu dengan radio Mak Ngah dekat arti yang kelip tu kan, radio Pahang tak dapat.
2: Betul.
0: Tapi Hezri dah bagi tahu. Alhamdulillah dah dapat balik dah.
2: Alhamdulillah. Dia ada sikit lah tu. ATM clip. Okay, terima kasih.
0: Kalau tak dengar ATM clip susah juga, Ustaz. Kalau nak tengok MD tu payah sikit. Bila kita nak call tu susah juga.
2: Okay,
0: terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia ATM clip.
1: ATM clip.
2: Sebabnya musim bola ni, Ustaz. Ramai orang masuk ke dalam aplikasi tu, Ustaz.
1: Apa tu?
2: Dia jadi penuh lah.
1: Jadi jam.
2: Kadang-kadang dia jadi hilang sekejap siarannya.
1: Maknanya boleh mengikuti siaran langsung di dengan aplikasi RTM kita. Klik tu.
2: RTM Klik tu, jadi boleh dengarkan kita siaran kita di Pahang FM di sana juga.
1: Okay.
2: Maknanya orang kata kalau orang luar Pahang yang berada di luar negara sekalipun, boleh tengok.
1: Boleh follow dekat situ ya.
2: Ya, betul, Ustaz.
1: Terbaik lah.
2: Alhamdulillah. Kan? Jadi yang mana di luar negara pun boleh juga. Kita kan untuk bersama-sama. Jadi kita nak ambil pemanggil seterusnya, Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Okay, kita bersama pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ni makmun ke?
3: Raudah.
2: Ajah Raudah. Apa khabar petani Ajah?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik Ajah, teruskan bersama dengan yang berbagi, Ustaz. Silakan Ajah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ajah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

0: Sadaqallahul Azim. Masya-Allah, kemah betul bacaan Hajar. Ya, tahniah Hajar dapat baca dengan kemas, teliti. Kalau tengok tadi tu macam dengung, dia punya makhraj dia.
1: Yeah.
0: Dia punya izhar syafawi dia. Wih, mantap aja. Hari ini semangat lain macam hari ini, ya.
2: Ya.
0: Yeah. Apa yang menyebabkan jadi semangat lebih sangat hari ini?
2: Kadang-kadang tu ketenangan, Zat.
0: Bila tenang tu dapat baca dengan bagus, ya?
2: Ya, insyaAllah.
0: Tahniah Ajah. Ajah, boleh kita kongsikan hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang kita baca ni?
2: Kalau tak boleh, Azri ada.
0: Azri dia standby je tu. Cuba Ajah buat sekali, tak dapat jawab, so Azri jawab, ya. Cuba kita tengok dekat sini. Malakum min ilahin ghairuh.
2: Ma maksli
0: betul.
2: Maksli, ya, yeah, betul tak?
0: Ya. Yeah.
2: Ma maksli. Kum min idram mislain sahir.
0: Idram mislain ke idram mutamasilain?
2: Mutamasilain.
0: Kalau saya kata mislain, boleh tak?
2: Boleh.
0: Boleh, dua-dua boleh.
2: Ya.
0: Nak kata nak kata mislain pun boleh, nak kata mutamatsilain pun boleh juga. Okey, teruskan. Min izhar halqi. Tepat sekali.
2: La ma'asli.
0: La mal asli, betul.
2: Hin ghoi izhar halqi.
0: Izhar halqi lagi sekali.
2: Ghoi ma'lin.
0: Maklin ke harfulin?
2: Harfulin.
0: Apa beza harfulin dengan maklin?
2: Maklin di akhir kalimah.
0: Maklin kalau kita wakafkan.
2: Kalau wakafkan, dia di akhir kalimah. Kalau macam ni, harfulin ni dia tengah-tengah.
0: Di tengah-tengah. Okay. Dia tak panjang lah. Ghairuh. Dia tak jadi mat, ya. Dia jadi huruf saja.
2: Ya.
0: Yeah. Kemudian terus, ghairuhu.
2: Ghairuhu maksilah tawilah.
0: Maksilah tawilah. Dibaca dengan berapa harakat?
2: Empat.
0: Dibaca dengan empat harakat. Ataupun lima, eh. Ya. Kalau kita berhentikan, ghairuh. Okey. Tahniah Ajah. Masya Allah. 100 markah tu Ajah.
1: Alhamdulillah.
2: Banyak hadiah kena ambil,
0: Ustaz. Hezri dah sediakan banyak dekat konti ni. Okey, Ajah. Jumpa lagi, insya Allah.
2: Terima kasih.
1: Sama.
2: Allah memberkati apa yang kita dapat ilmu hari ini, saya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: InsyaAllah. Okey.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ajah kita. Dari Perak kan, saya?
0: Dari Taman Sepakat.
1: Oh, Taman Sepakat.
0: Taman Sepakat.
1: Okey.
0: Dekat dengan apa tu?
1: Kawasan taman saya lah tu. Okey. Kita nak bersama pemanggil yang seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Haji Saidin ni.
3: Ya, Haji Saidin di Perak.
1: Apa khabar petang ni, Haji?
3: Alhamdulillah.
1: Baik, teruskan bersama dengan yang berbagi, Ustaz Haji, silakan.
3: Ya, terima kasih Hazri.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, sihat Haji?
3: Alhamdulillah, sihatlah
0: saya. Sana cerah ke, hujan ke apa je?
3: Di sini mendung lah Ustaz.
0: Samalah, maksudnya tak lama lagi nak hujan tu kayaknya.
3: Macam-macam kelat, orang pun cakap macam-macam kelat juga tu.
1: Macam-macam kelat dia.
0: Maksudnya tu Haji?
1: Maksudnya macam nak hujan lah kot.
0: Macam nak hujan. Haji, kalau kita tengok awan Haji kan?
3: Ya. Yeah.
0: Dia berat ke ringan Haji, awan dekat langit ni?
3: Dia nak kata berat sangat pun tak, ringan sangat pun tak, ada kabur-kabur gitu.
0: Ya. Yeah. Macam mana awan ni, dia kalau ikut kajian sains, dia kata lebih daripada 500 tan.
1: Berat dia?
0: Berat dia, 500 tan.
3: Ya. Yeah.
0: Tapi hebatnya dia boleh terapung di udara, eh. Jadi hebatnya hujan, walaupun dia turun ke bumi, dia tidak memusnahkan. Sebab cuba bayangkan kalau sampai 500 tan jatuh sekaligus, hancur rumah, eh. Tetapi Allah turunkan dia setitik-setitik-setitik, menyebabkan kita dapat nikmat daripada hujan tersebut. Jadi hari ini cerita bukan pasal hujan, eh. Kita bacalah Haji.
1: Ya.
0: Silakan Haji.
3: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya.
3: Wa ila 'adin akhahu

0: صدق الله العظيم. ما شاء الله حجي. تنام حجي.
1: Semput lah ustaz, hari ni tengah nak hujan, hari tak elok. Semput lah tu yang macam tenang tu.
0: Saya rasa macam nak tertidur dengan Haji baca.
1: Jangan tidur ustaz.
0: Sebab Haji punya bacaan tenang, teratur, dia punya tempo dia sama.
2: Ya. Yeah.
0: Jadi ada orang baca macam tergopoh-gopoh eh.
2: Mm-hmm.
0: Tapi Haji dapat baca dengan tenang, tempo yang seragam, menyebabkan bacaan tu jadi sonok didengar eh. Jadi Haji, cuba kita tengok dalam ayat yang kita baca, ayat 66 tu Haji.
1: 66 pandai ke saya nak jawab ni?
0: Haa, 66 Haji kena jawab juga ni.
1: Ya, cubalah.
0: Cuba tengok pada perkataan min qawmihi inna lanaraka.
1: Min ifa' hakiki, ikhfa, nun mati bertemu dengan qaw.
0: Ikhfa' hakiki, nun mati bertemu dengan qaw eh.
1: Ya.
0: Haji tahu tak ikhfa hakiki ni ada berapa jenis?
1: Dia ada tiga peringkat.
0: Yang pertama
1: ada saya tulis tu.
0: Ha. Kita ulang kaji balik semula ni.
1: Ya.
0: Yang pertama apa peringkatnya Haji?
1: Yang Allahu Akbar, kalau buku tak jumpa ada ustaz
0: tu
1: dalam bukan
0: ni. Apa yang ingat jadi?
1: Pertengahan
0: ujung lagi
1: pertengahan ujung ni Allah satu dia apa ustaz lupa dah ustaz.
0: Dalam bahasa Arabnya kita panggil abad, paling jauh.
1: Itu dah cari ada tulis ni, tapi kita ustaz tanya tu jadi mana gabra sikit.
0: Tak apa je, kita refresh balik.
1: Ya, ya.
0: Yang pertama abad.
1: Abad. Okay.
0: Paling jauh. Jadi dua huruf iaitu kaf dengan qaf.
1: Ya.
0: Kalau kita bunyikan dengung dia tu, dia macam ada G dekat ujung.
1: Ya.
0: Ming, M-I-N-G, Ming. Dia tak boleh. Tak boleh. Dia kena Ming Qawmih. Itu dipanggil abad. Yang kedua dipanggil ausaq.
1: Ausaq.
0: Okay. Yang ketiga dipanggil akrab. Akrab ni dia ada tiga huruf, iaitu ta, dal, ta. Nun mati bertemu ta, nun mati bertemu ta, nun mati bertemu dal. Tiga huruf ni dipanggil ikhfa hakiki jenis akrab. Yang abaat kaf dengan qaf. Baki tu semua duduk pada ausab. Okay, Jim. Okey, teruskan. Min qawmihi inna.
1: Qaw harfulin.
0: Harfulin.
1: Hi maksilah kasirah. Maksilah tawilah.
0: Maksilah. Maksilah tawilah.
1: Maksilah tawilah.
0: Okey, kemudian. Inna.
1: Inna wajibal gunnah.
0: Wajibal gunnah.
1: Inna.
0: Betul.
1: Lana ro pun dia dibaca dengan tebal dua harakat sebab di depannya ada alif.
0: Betul. Mad asli jugalah kat situ.
1: Ya.
0: Bila kita wakafkan lana rak.
1: Kaf tu ada hamas lah.
0: Kaf ada hamas. Wih, terbaik Haji. Terbaik Haji.
1: Allahu Akbar.
0: Tahniah Haji. 100 markah juga tu Haji.
1: Alhamdulillah.
0: Disebabkan Haji dapat jawab jenis-jenis ikhfa tadi tu, dia terlebih. Jadi 120 markah.
1: Allah. Lebih lagi pula dah.
0: Okey Haji, jumpa lagi insyaAllah.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Haji Saidin dari
0: Tahniah Haji. Maknanya cekak Haji. Maknanya dia boleh jawab. Dia bukan sekadar tahu hukum ikhfa, tapi tahu pula jenis-jenis tu. Bukan semua orang tahu eh.
2: Yeah.
0: Jadi orang yang tahu ni biasa je orang yang memang study sungguh lah. Belajar sungguh sampai dia mengetahui sedetail itu dia punya hukum ikhfa-nya. Tahniah Haji.
2: Alhamdulillah. Semoga orang kata lebih ramai lagi lah yang macam tu insyaAllah. Yeah. Ustaz ya. Okay, kita nak ambil pemanggil yang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Siapa di talian?
0: Ini Makcik Esah dari Padi Cini.
3: Dapat 100%.
2: Ustaz pun dapat 100% hari ni.
0: Nanti saya balik sini nanti boleh minta hadiah lah daripada Haji Makcik Esah.
3: Memanglah.
0: Okay, silakan Makcik Esah.
3: terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya.
3: Wa ila adin akhahum huda.
0: Iya.
3: Qala ya qawm budullah ma lakum min ilahin ghairuh.
0: Iya.
3: Afala tattaqun.
0: Iya.
3: Go.

0: Zairin.
1: Yang saya perasan ni Mak Syaisa. Masa mad asli tu, inna tu. Dan juga wa inna tu. Dia punya kadar mad tu terlebih.
0: Oh, sedap sangat ya.
1: Terlebih. Sepatutnya dua harakat kan? Tapi Cik Esah, lebih daripada dua harakat. Inna lanaraka. Jadi lebihlah macam tu. Sepatutnya inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka. Tu baru kita nampak dia punya seragamnya bunyi dua harakat tu. Ulang sekali lagi.
0: Inna

0: Rabbil alamin.
1: Walakinni, nun bersabdu kat situ kan?
0: Ha?
1: Ha, cuba bagi sama panjang dia punya dengung dia tu. Walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Walakinni rasulun mir rabbil alamin.
1: Ya, dia kadang-kadang bila kita dengung tak cukup dua harakan, dia akan nampak bila kita baca secara keseluruhan. Oh, ini tak cukup dengung ni. Ini tak cukup ronah dia. Jadi sebab apa berlaku macam tu? Sebab dia tak sama dua harakat dekat tempat-tempat lain, yang lain. Tapi
0: nak seimbangkan tu Ustaz.
1: Dia seimbangkan dia, jadi kita samakan dia punya tempo bacaan tu. Contohnya bila kita jumpa dengung dua harakat, kita jumpa dengung yang tempat lain pun dua harakat juga, kita jumpa lagi dengung di tempat lain, baca dengan kadar yang sama. Barulah kita jadi dengung tu jadi sama panjang.
0: Banyak masalahnya tu Ustaz.
1: Tapi saya tengok kesalahan yang kecil sangat tu.
0: Kecil pun nak betul juga.
1: Tapi bacaan keseluruhannya saya rasa boleh dapat 80-90% dah ni.
0: Sebutan.
1: Jadi Makcik Sah kita nak minta Makcik Sah tolong kongsikan ilmu sikit lah pada petang ni.
0: Ada lagi.
1: Jadi cuba Makcik Sah tengok.
0: Tak ada 100% tu tak apalah.
1: Cuba Makcik Sah tengok pada ayat 66. Safahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin.
0: Safa
1: mad
0: asli.
1: Fa mad asli betul.
0: Idgham
1: ma'al gunnah betul. Tanwin bertemu dengan waw ya.
0: Tanwin bertemu waw.
1: Huruf idgham ma'al gunnah ni ada berapa ya?
0: Ada empat, yawm min nun.
1: Yauman. Saya tak guna yauman, saya guna menuai.
0: Menuai boleh,
1: yuban
0: boleh.
1: Kalau Hezri, nama apa Hezri?
2: Yawm min nun.
1: Tak ada formula ya. Sebut aja semua-semua sekali.
0: Mino
1: pula. Mino pun boleh.
2: Asalkan huruf yang betul lah.
1: Okey, terus Makcik Esa, wa inna.
0: Inna tu wajibul gunah.
1: Wajibal ke wajibul?
0: Wajibal gunah.
1: Kalau kita bagi nama wajibul?
0: Wajibul. Tak sedap lah rasa.
1: Tak sedap. Maknanya sedap dengan tak sedap ya?
0: Sedap dengan tak sedap je.
1: Sebenarnya dua-dua boleh.
0: Ya.
1: Dua-dua boleh. Wajibal boleh, wajibul pun boleh juga.
0: Ya.
1: Tapi dia kedudukan bagi atas ataupun bagi depan ni bergantung kepada kedudukan dia dalam bahasa Arab. Punya Arab. Yang tu kita belajar kemudian lah ya. Okey, kemudian teruskan wa inna.
0: Ana mad asli.
1: Na mad asli lanazunnuka.
0: La yazunnuka. Tu wajib al-gunah juga.
1: Wajib al-gunah lagi sekali.
0: Nun ada fa'du, min ada fa'du, wajib al-gunah.
1: Minal kadhibin.
0: Minal kadhibin alif lam qamariyah.
1: Alif lam qamariyah, kemudian minal
0: ka mad asli.
1: Dan yang terakhir bin
0: ma'arif li sukun.
1: Ma'arif li sukun. 100 markah untuk Makcik Sah.
0: Ustaz.
1: Ya.
0: Hari ni Ustaz, kalau Ustaz pergilah, ada soalan Ustaz dia pergi tapi tak dapat lagi jumpa.
1: Jawapan dia.
0: Macam mana boleh terjadi matlin kata dia?
1: Macam mana boleh terjadi matlin?
0: Lagi satu, macam mana tanwin bari dua tu menjadi tanwin?
1: Jadi Makcik Esa dah jumpa dah jawapan dia ke belum?
0: Belum, tanya-tanya semua tak dapat lagi.
2: Tengok tanya Ustaz je lah. Mana jawab ke Ustaz Fadilah nanti?
1: Tak cik lah. Dia marah saya kalau saya terang jawab.
0: Sedar soalan tu Ustaz. Mencabar
1: ya.
0: Tapi betul lah mencabar tu.
1: Tapi sebenarnya jawapan dia mudah je Makcik Esa. Saya tunggu minggu depan lah dengan apa ni Ustaz Fadilah
0: eh. Tunggu baca jawab lah. Ada nak fikiran sendiri ada. Tak tahulah betul tak.
1: Boleh kongsi?
0: Fikiran sendiri lah sebelum jumpa kawan-kawan. Sebab dia bagi contoh. Umpama kalau kokolah tu terjadi dilantunkan. Kata dia.
1: Jadi?
0: Jadi makcik fikir kalau Mak Lin tu baris dua di atas, kalau baris dua baris tu di bawah, jadi asli perbezaan antara baris atas baris bawah, gitulah nak makcik nak jawab.
1: Tak betul lagi tu makcik, saya kena cari lagi jawapan yang betul tu.
0: Tu kata macam tu ke?
1: Okey, yang tu nanti kita tanya Ustaz Fadilah minggu depan. Okey, Makcik Isa, jumpa lagi insyaAllah. Okay, tahniah dapat jawab dengan baik.
0: Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
2: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sonok juga soalan Makcik Isa nak jawab ni. Kita tunggu minggu depan. Apa jawapan dia? Apa asal usul tanwin? Apa dia punya bentuk dia yang asli ya. Kita tengok minggu depan macam mana jawapan dia insyaAllah.
2: InsyaAllah. Moga-moga bertemulah jawapannya insyaAllah Ustaz. Okey, kita bersama pemanggil seterusnya. Dua talian kami buka untuk anda semua. Masih ada masa lagi. Dah pun pukul 6.46 minit petang pada ketika ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian?
3: Makmun.
2: Makmun, apa khabar petani Makmun?
3: Alhamdulillah puasnya lah jari di menekan
2: mata. Itulah tu. dengar bunyi tercungap-cungap tu menaipnya.
3: Ada rezeki lah
2: hari
3: ni.
2: Alhamdulillah. Walaupun hujung-hujung ya.
3: Makmunlah hujung tu. Makmun ni memang orang lumpur.
2: Tak apa. Janji yang penting dapat turut serta tu Makmun.
3: Ya, betul.
2: Okey. Baik, teruskan bersama dengan ibu bagi Ustaz Makmun, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat juga Makmun ya?
3: Ya, dapat ni.
1: Dia
3: Makmun nak tanya Ustaz ni. Boleh ke Makmun nak tanya?
1: Nak tanya dulu ke nak baca dulu?
3: Nak tanyalah dulu sebabnya kan panjang. Tak payah baca.
1: Apa Makmun apa tu?
3: Makmun faham. Tadi dapat sikit dia cantiknya.
1: Apa dia?
3: Itu berkenaan dengan ikhfa
1: hakiki kan? Ikhfa hakiki.
3: Ada tiga tadi kan. Lepas tu Makmun tak sempat nak catik nombor satu dengan nombor dua. Dapat catik yang ketiga ni akrok. Akrok tu hurufnya kof dan to. Yang dua lagi tu tak dapat.
1: Semula. Yang pertama.
3: Ya, Makmun catik ni.
1: Yang pertama ikhfa jenis abad.
3: Okey, abad.
1: Ya. Abad ni ejaan dia alif ba ain dal.
3: Dal.
1: Abad. Itu maksudnya paling jauh.
3: Jauh. Ya.
1: Paling jauh. Hurufnya ada dua. Qaf, kaf.
3: Qaf dengan kaf.
1: Ya. Qaf, kaf.
3: Okey.
1: Kemudian jenis yang kedua iaitu aqrab.
3: Aqrab.
1: Alif, qaf, ra, ba. Aqrab.
3: Okey, aqrab. Okay.
1: Jadi maksudnya paling dekat.
3: Ini dekat.
1: Paling dekat. Tadi paling jauh kan?
3: Ya.
1: Ini paling dekat pula. Aqrab ada tiga huruf.
3: Ya.
1: Ta, dal, ta.
3: Ta, dal?
1: Ta, dal, ta.
3: Oh, tak, tadi kalau
1: akrab
3: dia
1: qaf. Kalau abad qaf,
3: kaf. Qaf, ya.
1: Tapi kalau akrab ta, dal, ta.
3: Akrab. Makmun ni silap lah yang ketiga pula. Akrab yang ketiga ni pula.
1: Ya. Kemudian jenis yang ketiga iaitu awsat. Alif, waw, sin, ta. Awsat. Awsat ni maksudnya baki daripada lima huruf tersebut.
3: Selain daripada itu semua itu ya.
1: Sebab huruf itu, huruf ikhfa kan ada 15 kan? Huruf ikhfa ada 15. Ya, jadi betul. Dua dekat abad, tiga dekat akrab, bakinya 10 duduk di awsat. Okay. Itu jenis ikhfa lah.
3: Ya,
1: jadi kita ada masa lagi kita nak dengar bacaan makmun juga.
3: Dah
1: berapa
3: minggu
1: pasal
3: makmun 3 minggu dah, makmun tunggu ni. Ya. Ini 3 minggu dah. Dah dapat.
1: Okey, silakan makmun.
3: Astagfirullahalazim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim.
1: Ya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
1: Yeah.

0: Sadaqallahulazim. Tahniah makmul ya.
1: Terima kasih.
0: Tak kira
1: makmul dapat hari ni menanya kepada ustaz
0: dah tu. Puati dah. Masya-Allah. Min qaumihi tu ide apa ni ikhfa jenis mana satu tu makmul?
1: Nanti nak
0: tengok
1: balik. Nanti min qaumihi. Min awam dia tadi.
0: Min qaumi.
1: Tu tebal kan itu.
0: Jenis abaat betul. Jenis abaat ni makmul.
1: Ya.
0: Dia punya bunyi dia seolah-olah macam ada G dekat ujung.
1: Oh, cuba ustaz bunyi kan?
0: Min qaumi.
1: Oh, tahu min qaum dalam ya.
0: Ya, dia bunyi G dekat ujung. Tapi kalau abad kalau akrab dia contohnya nun mati bertemu dengan ta. Min min tahtiha, min tahtiha. Dia tak bunyi min tahtiha, salah.
1: Ya, betul.
0: Dia bunyi min tahtiha. Tapi kalau kaf minkum, minkum. Tu jenis abad, jenis akram. Ya, okey, makmun jumpa lagi insya-Allah.
1: Ustaz.
0: Ya.
1: Ada yang pandai ya baca.
0: Ya. Yeah?
1: Yang pandai baca dah sekarang ni.
0: Ah, tu semua sebab makmun selalu berkongsi bacaan dulu.
1: Dok juga ustaz dah tu berkata tak ngajar tu yang betulnya.
0: Ya, betul.
1: Alhamdulillah nak orang istiqomah ya.
0: Ya.
1: Satu ada ikut. Adalah juga kesannya. Dok macam makmun ni dapat ini pula minggu sudah dapat ilmu maksilah qasirah dengan maksilah itu tu.
0: Macam mana?
1: Ya, ustaz.
0: Ya.
1: Tu makmum tak sempat nak nanya ikhfa.
2: InsyaAllah minggu depan ada lagi tu.
0: InsyaAllah jumpa lagi makmum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Ya. Itu dia pemanggil terakhir kita.
0: Ya. Makmum.
2: Makmum. Alhamdulillah.
0: Terbaik bacaan makmum. Kemas bacaan makmum.
2: Ya.
0: Saya kalau dengar makmum baca saya seronok. Sebab bila sebut tu dia apa tu kemas. Dia kalau macam kereta tu macam kereta baru. Kalau kereta lama dia bunyi ngongeng kan.
2: Ada je bunyinya.
0: Ada bunyi. Tapi makmum punya bacaan ni kemas macam tak ada yang longgar lah. Jadi ayat yang kita baca ni berkaitan dengan kisah Nabi Hud.
2: Yeah.
0: Minggu lepas kita baca tentang kisah Nabi Nabi Nuh alaihissalam.
2: Yeah.
0: Nabi Nuh ni selepas berlaku banjir besar, habis semua manusia tenggelam di atas muka bumi ni, tinggal 80 orang je atas kapal.
2: Yeah.
0: 80 orang tu termasuklah Nabi Nuh AS.
2: Yeah.
0: Jadi mendaratlah kapal tersebut. Bila mendarat kapal tu, kemudian mulakan kehidupan yang baru dengan 80 orang tadi.
2: Yeah.
0: Jadi daripada 80 orang tadi hidup, berkembang. Ada mengatakan bahawa kaum Ad ni dia duduk dekat belah-belah Yaman, belah-belah Oman, belah-belah Hadramaut, kawasan situ lah. Kawasan yang subur, dia punya hasil dia banyak. Jadi menyebabkan bila hidup mewah, mereka ni mula lupakan ajaran Nabi Nuh yang asal. Menyebabkan akhirnya berlaku penyelewengan, asalnya menyembah Allah yang Maha Esa.
2: Yeah.
0: Tetapi akhirnya mereka menyembah berhala. Jadi menyebabkan Nabi Hud AS diutuskan oleh Allah SWT untuk betulkan balik semula akidah tersebut. Daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah yang Maha Esa. Jadi akhirnya apa yang balasan yang didapati oleh Nabi Hud AS, iaitu kaum dia kata kepada dia safahah. Safahah ni maksudnya bodoh. Maknanya bila dah habis hujah dengan Nabi Hud AS ni, jadi kaum dia tak boleh nak menjawab hujah-hujah Nabi Hud. Dia serang pula peribadi Nabi Hud. Dia kata, kau ni bodoh lah, kau ni tak betul lah, kau ni itulah ini bagai-bagai. Macam zaman sekarang lah. Bila kalah berdebat, mula dia serang peribadi. Jadi Nabi Hud dituduh sebagai seorang yang bodoh. Wa inna lanazunnuka minal kadhibin, dan kami menyangka engkau ni adalah orang-orang yang berdusta, mana penipu, dia kata.
2: Yeah.
0: Bukan sekadar bodoh, tapi dia katakan Nabi Hud ni penipu. Maka Nabi Hud pun menjawab apa? Qala ya qaum, wahai kaumku, laisa bi safahah, aku ni tidak bodoh, tetapi aku ni rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam.
2: Ya.
0: Ha, jadi itulah kisah Nabi Hud alaihi salam. Penamat kepada kisah ni kita akan tengok pada minggu hadapan insya-Allah.
2: Insya-Allah.
0: Ha, jadi inilah dia kisah Nabi Hud alaihi salam. Kadang-kadang bahaya juga Allah Subhanahu Wa Taala ni bila mewahkan seseorang tu mula dia lupa daratan.
2: Ya.
0: Kan masa susah duduk masjid. Masa susah duduk berzikir, baca Quran 30 juzuk, rajin betul mengaji kan. Yeah, Sembahyang, sujudnya lama. Tapi bila bisnes dah menjadi, duit dah banyak, ya, harta dah melempah ruah, mula pula dia terlupa yang sujud lama-lama tadi. Ini yang berlaku kepada kaum 'Ad. Dia dimewahkan oleh Allah SWT, lalu dengan kemewahan tadi menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu menyimpang daripada ajaran yang sebenar. Jadi mudah-mudahan kita ni kalau diberikan oleh Allah SWT nikmat yang melimpah ruah, kita doalah semoga kita ni istiqamah dengan iman. Istiqamah dengan amal. Kalau dulu masa susah kita rajin sembahyang, masa senang pun kita rajin juga sembahyang. Kalau dulu masa susah kita rajin baca Quran, masa senang pun kita rajin baca Quran.
2: Kena lebih lagi.
0: Kena lebih lagi. Saya pernah tengok ada satu gambar Salah, pemain bola sepak Liverpool
2: Dia kot.
0: Buat-buat tak tahu jadi Salah ni walaupun dia punya senarai pemain bola antara 10 terkaya. Sepuluh terkaya, maknanya nak ceritanya hebat Salah ni. Tapi Salah ni dia bila naik kapal terbang dia tak tinggal untuk baca Quran. Jadi maknanya orang kaya macam tu pun tak tinggal baca Quran, apatah lagi kita yang tak berapa nak kaya ni. Jadi lagilah sepatutnya rajin kita membaca Al-Quran. Jadi ini dipanggil ingat Allah ketika senang dan juga ingat Allah ketika susah. Kalau kita ingat Allah ketika senang, Allah SWT akan ingat kita waktu kita susah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada petang ni dapat kita amal dan kita sampaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi kita baru saja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh bin Ramli dalam ruangan Mari Mengaji. Dan juga terima kasih kepada semua pendengar yang mengikuti kami di Pahang FM Satu Pilihan. Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.23 minit malam.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau dulu lidah kita hanya bercakap dengan orang yang ada di depan kita, hari ini satu ayat

نورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi pada hari ini dalam ruangan tazkirah. Saudara, dalam kehidupan ini kita tidak dapat lari daripada berinteraksi dengan kaum wanita. Oleh itu, marilah sama-sama kita menghayati pesanan khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberi layanan yang baik terhadap kaum wanita sebagaimana hadis yang berikut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhil jar wastawsu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dil'in wa inna a'waj shay'in fi dil'in a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastawsu bin nisa'i." Apakah maksudnya? Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya dan terimalah pesanan agar menjaga wanita dengan sebaik-baiknya, kerana sesungguhnya mereka diciptakan daripada tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bahagian paling atas. Jika kamu berusaha untuk membetulkannya, kamu

amalan dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara, hadis tersebut mengandungi suatu suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar perlunya melayani kaum wanita dengan baik, diterima dan diamalkan amalannya. Selain itu, Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa turut menyatakan bahawa hadis tersebut merupakan perintah terhadap para suami, bapa dan saudara lelaki agar melayani wanita dengan baik, iaitu tidak menzalimi mereka, memberi hak mereka, membimbing mereka ke arah kebaikan, di samping tidak menyakiti mereka dari segi percakapan dan juga perbuatan.

0: perlu ditunaikan meskipun terdapat kekurangan yang tidak dinafikan pada wanita dalam sesetengah perkara. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini ialah perlu melayani wanita dengan baik dan bersikap lemah lembut terhadap mereka. Hadis ini juga mengandungi galakan agar bersabar dengan kelemahan kaum wanita dan memberi kemaafan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Salih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda. Dan pun kita berada di jam yang terakhir untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini 7 Julai 2026 bersama dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua malam ini? Moga-moga malam ini malam yang mendamaikan untuk anda semua, malam yang menenangkan untuk anda semua yang mungkin sedang beristirahat ketika ini setelah seharian bekerja kan. Jadi selamat beristirahat kami ucapkan kepada anda dan juga terima kasih kerana sentiasa mendengarkan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan tak lupa juga kepada mereka yang sedang memandu ketika ini, yang sedang dalam kereta nak ke mana tu, jadi hati-hati dalam pemandangan anda. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan juga untuk anda semua yang mana yang mungkin rasa macam mengantuk ketika mandu tu, apa kata anda berehat seketika kan. Jadi sebelum meneruskan perjalanan, ambillah minuman seketika ataupun makan sedikit lah apa-apa yang boleh menghilangkan rasa mengantuk tu, okay? Dan juga untuk anda semua, jangan lupa juga untuk follow ke semua laman media sosial kami. Kita ada Facebook, Instagram, Twitter, X dan juga YouTube. Tapkan sahaja Pahang FM untuk anda dapatkan pelbagai informasi dan juga mengetahui aktiviti terkini kami di Pahang FM Satu Pilihan. Jom kita teruskan lagi di jam yang terakhir ini. Kita nak bersama dalam ruangan Maraton Hits Music tanpa henti sehingga pukul 9 malam nanti. Kita mulakan ruangan ini dengan lagu dari Iklim, dengan lagunya Bukan Ku Tak Sudi. Terus bersama kami pastinya di Pahang FM Satu Pilihan.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: Dit doet de Sora Klein.
1: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
2: Serius ah? You good.

Berlalu lagu dari Rahman Eka Matra dengan lagunya Siapa di Hatimu. Dah pun 8.32 minit malam pada ketika ini. Terima kasih untuk anda yang telah pun bersama-sama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Di mana jua anda berada dan apa jua yang anda lakukan pada ketika ini. Masih lagi bertemankan Hezri sehingga pukul 9 malam nanti. Dan juga kita nak berada seketika untuk ruangan Maraton Hits Music Tanpa Henti bagi memberi laluan kepada Azan Isyak yang akan berkumandang bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.38 minit malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: Hashtag Jentik Hati Pahang FM Satu Pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8:05 pagi hanya di Pahang FM 1.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau dulu lidah kita hanya bercakap dengan orang yang ada di depan kita, hari ini satu ayat kita boleh sampai kepada ribuan manusia, tak kiralah melalui media sosial dan sebagainya. Jari kita sekarang adalah lidah kedua kita. Dan ingat pesanan Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali juga menyatakan, kebanyakan dosa manusia itu datangnya daripada lidah. Hari ini bukan sekadar lidah, tetapi komen kita, status kita, perkongsian kita, semuanya menjadi asbab kepada diri kita. Kadang-kadang kita komen tanpa fikir, kadang-kadang kita share tanpa kita semak, kadang-kadang kita marah tanpa kita kawal. Sedangkan setiap sesuatu itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum type sesuatu, tanya dulu, perlu ke aku tulis, bermanfaat ke apa yang aku tulis? Kalau tidak, diam itu lebih selamat.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Marathon.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Baru saja berlalu lagu dari Kafi dengan lagunya Fantasi Cinta. Dah pun 8.54 minit malam pada ketika ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya temankan anda untuk Zon Rani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa 7 Julai 2026 bersama dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Jadi terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan saya seawal pukul 6 petang tadi sehingga ke saat ini. Seperti biasa tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya Wawa dalam Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Pastinya dengan lagu-lagu yang menarik akan Wawa putarkan untuk anda semua 3 jam yang berikutnya. Saya tinggalkan anda dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Purnama Merindu. Assalamualaikum, selamat malam dan jaga diri. Bye-bye.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

PM Umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina 2 rumah di atas 1 lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50 ribu pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut yang menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, asalkan keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Dato' Sri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kuansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 3-2 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu Sarjis Alam turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.15 minit malam, ada temankan Wawa di sini menemani anda. Ya, hari ini Selasa 7 Julai dah kita 2026, 22 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih Azri yang telah bersama dengan anda tadi ya di Zon Urani 6 petang hingga 9 malam. Kini Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam insyaAllah ya. Jadi untuk anda nanti di jam ini 9.30 kita ada info sukan. Kemudian membawa jam yang kedua kita akan tunaikan permintaan lagu pendengar-pendengar kita. Ada dah yang dah hantar tu kan. Jadi anda boleh hantar permintaan lagu anda di WhatsApp Pahang FM 010-320-7448. Terus masuk jam yang ketiga, tepat jam 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM. Dan kembali nanti di jam yang terakhir kita ada berlatan hits music tanpa henti untuk anda. Sampai lah pukul 12 tengah malam saya bersama dengan anda. Dan juga ini lagu pembuka untuk anda di jam yang pertama pada malam ini. Kita bebo dulu gandingan, bukan gandingan, Yuvi dan Nuno ya, Menjaga Hati. Bye.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

Okay, Farish dengan Haruska di uji bawah kita ke 9.47 minit malam. Jadi untuk anda sekali lagi boleh hantar permintaan lagu anda di WhatsApp FM 0103207448 yang mendengarkan kami di Kuatan Pekan 104.1 MHz. Ini dulu Asmida dengan Biar Sampai ke Bintang.

0: Kami pakai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

Ya, Karen Kong dengan Cinta. Hello Kitty, bawa kita tepat jam 10 malam. Okey, kita nak tanya permintaan lagu pendengar-pendengar kita ya. Yang pertama ini daripada Hasnita Hasan Batu 12 katanya. Dua yang diminta saya tunaikan yang pertama ya, daripada kumpulan Lestari untuk semua pendengar Radio Malaysia Pan FM katanya. Semoga terhibur. Terima kasih. Teruskan lagi dengan Syed Zainal dari Shah Alam ini katanya. Nak lagu kumpulan Chris dengan Tiara. Terima kasih juga Syed Zainal ya. Okey, diikuti dengan Dawi. Dawi dari Pesagi Cendoli katanya. Assalamualaikum, selamat malam. Nak lagu kumpulan Screen dengan Kau Kesayanganku untuk insan bernama Fidawi ya. Rodong-rodong yang mengenali diri kau dan yalah, rodong-rodong yang kenali diri kau ya katanya. Selamat istirahat. Terima kasih ya Dawi. Okeylah, kita tunaikan tiga dulu permintaan pendengar kita. Dimulakan dengan Lestari, Air Mata Saksi Cintaku.

0: Okey, kau kesan dengan aku screen. Teruskan lagi dengan permintaan yang seterusnya. 10.16. Okey, kita teruskan lagi. Ini dari Mak Tok Maran. Kita cuba dengar ya.
1: Assalamualaikum DJ Wawa.
0: Salam.
1: Mak Tok tu selat taik.
0: Yo.
1: Mak Tok nak dengar lagu Penantian Cinta dari Irazak. Buat ibu saya sendiri dan semua peminat FM.
0: Okey.
1: Terima kasih Wawa dari Mak Tok Maran.
0: Sama-sama Mak Tok. Dan diteruskan lagi juga ini daripada yang seterusnya.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Selamat bertugas. DJ Wawa, selamat malam.
0: Ya.
2: Yeah. Semoga sihat hendaknya. Wawa sihat dan konti.
0: Macam
2: DJ
0: Wawa.
2: Ucapan saya selamat bertugas DJ Wawa.
0: Ya.
2: Yeah. Saudara mara saya, adik-adik saya serta semua yang mengenai diri saya lah. Okay. Lagu ni tunjukkan khas buat saya punya kawan lah. Dia nak dengarkan lagu Air Retak. Tunjukkan khas buat DJ Pahan FM semoga terhibur.
0: Ya, terima kasih Saidan. Dan kita teruskan dulu dengan lagu ini daripada permintaan Mi Fit. Lagu kumpulan Lipan Mara, Harimau Hilang Belang.

Okey, Ayi dengan letak bau katakan 10.34 minit malam. Kita teruskan lagi dengan permintaan yang seterusnya daripada Marina Abdullah Sungai Karang Pantai. Nak lagu Nurul dengan Kerana Terluka untuk pendengar Setia Pang FM dan juga bonda tercinta Syamsiah Muhammad. Terima kasih kan. Kemudian diteruskan lagi dengan ini Kaisha dari Mengkuang nak dengar lagu Olan untuk pendengar Pang FM. Semoga dilindungi Allah katanya. Terima kasih Kaisha. Sadia Osman dari Kemayan nak dengar lagu Hindustan Andeki Anjani. Terima kasih Sadia. Dan yang seterusnya ini daripada Suzana Bukit Ibam katanya lagu yang diminta daripada Kumpulan Mutiara, tajuk pun Mutiara. Okey, untuk semua yang mendengar, ya, terima kasih. Jadi yang selebihnya saya bawa ke jam yang berikutnya sebab tak sempat di jam ini, sebab nanti pukul 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM. Ini dulu Nurul Kerana Terluka.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. 91.9 Rompin. Batu 00.3 Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan-jangan engkau gelisah, aku hanya ingin mendua.
0: Pang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Peneroka, generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan Peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan majlis media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui majlis media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyeru rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Dato' Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: yang bekerja di Singapura, jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak payah undi sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Bun Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Keanjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di level sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Albiceleste sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengistirahan darurat di wilayah berkaitan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Ya, 11.11 minit malam dan kita masuk jam yang terakhir, di mana jam ini kita ada Marathon Hits Music tanpa henti. Jadi ada 8 lagi permintaan pendengar kita, saya tak sempat tunaikan, saya bawa di jam ini ya. Okay. Yang seterusnya ini daripada Romli, dari Ber, katanya nak minta lagu Rafiq Abuang. Ya, Goda Arindu, terima kasih. Diteruskan lagi dengan ini Kak Malam Baklau, katanya assalamualaikum, nak minta lagu Satu Kalimah ya, Kumpulan Khalifah, untuk adik saudara yang menyambut hari lahir ini, juga untuk Kak Asma Segaraup juga menyambut hari lahir hari ini, katanya ya, selamat hari lahir, semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, amin. Okey, dan juga semua pendengar setia Pahang FM, moga terhibur dari Acik Malam Baklau. Terima kasih. Ini Bob Paya Besar ya, betul, nak minta lagu Dinding Pemisah ya, Ud Permata Sari, untuk ibu dan sendiri dan pendengar. Terima kasih Bob. Rukia, Cik Kia Rompi, nak minta lagu ni, katanya Dalam Diam Aku Mencintaimu. Betul ke ni? Untuk siapa yang mendengarnya, selamat malam katanya, bersama keluarga tercinta. Drex, Kuantan katanya, ini orang Kuantan je ni, nak lagu Wali Band dengan Cari Jodoh untuk semua pendengar Pahang FM. Terima kasih Drex. Wak Manan, orang Skincan ni katanya, tapi nak lagu Kumpulan Mei, tajuk dia sendiri. Terima kasih Wak ya, berbalik masjid tadi bukan sekarang. Awi, orang Kuantan juga katanya, nak lagu tapi lagu pertama tak ada, ketentuan yang kedua tadi daripada Ipoh Hafiz, katanya tengah rindu kat kekasih lama. Aik, mana boleh gitu. Oh gitu. Okey, Kodri. Kodri katanya nak lagu, mana tadi hilangnya. Nak lagu dari Ella Obe dari Kasim Selamat katanya. Terima kasih Kodri. Dan ini Salwa. Salwa tak minta lagu, dia kata lagu best malam ni. Terima kasih Salwa. Kita tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita dalam Marathon Hits.
3: Marathon Hits Music. Tak berhenti.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorak.

Buah Fira juga Syarif Syazwani. Buah kita ke 11.47 minit malam. Hujung dah kita di Zon Inspirasi Selasa 7 Julai 2026, 22 Muharram 1448 Hijrah, bertamankan Wawa daripada pukul 9 malam tadi ya. Sebab nanti pukul 12 kita akan sambung siar ke Nasional FM. Dengarkan bersama rakan saya seterusnya Double A di Zon Aktif pada pagi esok ya. Dan saya ada lagi hari esok di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Jadi untuk anda, saya tengokkan lagu seterusnya ni untuk anda. Dan juga terima kasih buat rakan MCR ya, Puan Nurzi dan juga Encik Amin. Assalamualaikum, selamat malam, semoga mimpi yang indah.

bermasalah, perangainya, tingkah laku. Kenapa kita tak nak gunakan ilmu kita nak bimbing anak zuriat keturunan kita? Kita dah ada Quran, tuan-tuan. Terti baca Quran, dah hatam Quran. Kenapa kita tak gunakan ilmu kita ada nak ajar anak kita bimbing sampai peringkat anak kita boleh kenal huruf Al-Quran? Tapi hari ni kenapa? Bila kita tak ada rasa tanggungjawab, tuan-tuan, tengok dalam keluarga. Kita tak kisah anak tak mengaji, tak kisah anak tak sembahyang, tak kisah kadang-kadang sampai peringkat, tuan-tuan. Bila budak dah rosak, masa tu baru kita kisah. Bila dah dia dah jahanam, baru kita kisah. Maknanya dia bukan rosak, bukan jahanam cara mendadak, tapi ada proses yang panjang menyebabkan dia jauh dengan Allah Ta'ala.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Kuantan 104.1 MHz.
3: Assalamualaikum fi amani syekhana
2: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi.
2: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM.
1: Radio Malaysia. Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ dalam pilihan bersama. Daripada pukul 8 hingga pukul 12 tengah malam tadi, Mama AJ telah menemani anda dalam Nasional Malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini,

Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini, 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Club.

Sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini, menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng. Burhan

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Dari Mesh 247.
1: Hai, Assalamualaikum.

Ada mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini, antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AM PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut petir akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini, melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam Geng Burung Hantu Nasional FM.

Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertarungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesudian anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM, sentiasa di hati.

tengah pagi ini, di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan, bercinta di usia kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia. Yang matang lebih siap, katanya, lebih bijak dan lebih indah. Betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan. Okey, tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan prestasi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ siapa yang belum berjodoh tu. Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda. Masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina nampaknya pagi ini. Sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina, alhamdulillah. Okey, lagi satu hanya nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey? Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif, menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu, walau di mana juga anda berada. Hanim doakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM geng burung hantu. Di kala pagi ini Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuri Wi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai GB menemani geng burung hantu katanya. Lin Roslinda juga ada. Ada Khairi Anwar Mandailing Natal Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing Johor melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Marcus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Marcus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya. Bersenam-bersenam menjaga kesihatan. Alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda, seterusnya Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar tu demam, okey? Berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam. Boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah. Kalau dekat pasaran tu, minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling pentinglah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Dasar FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Hani masih di sini menemani anda dalam geng Buruh Hantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda yang kita tak nak, kan? Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang Hanim kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: 12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut peti dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay, kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM,

Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hanim ucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat, untuk perlawanan kalah mati yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini, Hanim ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hanim ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, dan sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

11 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Cintaku 100% macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia geng buruh hantu nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Okey, saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen timbul tanda tanya, sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya pelbagai jenis barangan, kain, baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni, kan, walaupun kita marah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah. Kita tak tahu, kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan, hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan. Itu yang paling penting. Inilah Nasional FM, sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juadah atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hani nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juadah sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

Assalamualaikum. Sehingga sampai ke kita jam terakhir ini, Hanim menemani anda untuk geng burung hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hanim, sangat hargai yang masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Oleh sebab tu saya kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana dipandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut, Fir'aun ni siapa tak kenal, Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah, bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz, ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada track landasan syarak. Ha, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, angkat sapuri tu, biasa banyak dalam tabung tu, kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa tok bomo tu, kau pergi sihir siapa-siapa kan, ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi. Dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging, darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat, tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak kau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut Ali, aku nak pesan pada engkau ni, hati-hati sikit. Anak kau tu aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada engkau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib, bahkan itulah kena tegur. Marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi, orang tu dulu kaki botol, orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah, pergi cerita. Tu tuan, kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah, yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Oh, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau beri cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ha, kita sekarang oh sakan. Ha? Buka aib orang, fitnah orang. Oh, cukup seronok betul. Ha? Dulu nak buka aib orang kena jumpa. Lah ni tak payah dah, klik je satu. Tu hujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Ta'ala tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga. Orang yang kalau dah berubah, dulu dia nakal, dulu dia teruk, dulu dia degil, dulu dia bla bla bla bla bla bla, leni dah tak buat, leni dah dekatkan diri kepada Allah, leni dah bertaubat, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia orang yang bangun malam, qiyamul lail, dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah bangun malam ni nak baca Quran ke, bangun malam ni nak zikir tasbih ke, bangun malam ni nak kita kata solat terus nak tahajud ke, bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke, ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah. Duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Apa hal sorang? Lepas tu kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu, lepas tu baru anak, lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal, paru-paru berair. Sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia, nak tak nak, sampai masa, walayu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, dan yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan, bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang meniaga ke, ikut. Nah, dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah, takkan semua nak jadi striker. Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defense. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu the most important. Okay? Buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah, wal'iyazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bela bela bela bela bela, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor dua, duduk dalam perut mak nombor satu, duduk atas dunia nombor dua, pindah alam barzah, alam kubur nombor tiga, bangkit padang mahsyar balik nombor empat, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah, tuan-tuan nak jadi kerja apa bagai. Seronok, habis-habis seronok. Abadan abada, Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang, oi nak pergi ke fasa nombor lima ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi saya rasa cukup dulu hari ini, insyaAllah ada rezeki nanti. Kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah mazidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa rada'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

FNR FM sentiasa di hati. Antara yang Hanim ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita, untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sekitar 6 jam telah berlalu. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Nasional FM yang menemani Hanim sejak jam 12.30 malam tadi, geng buruh hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5.56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti tiga suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan pelbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundurkan diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram duja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram duja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa lah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini pada tajuk ni. Apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku, rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku, menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyakit

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Behang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

0: Kuantan 104.1 MHz. Assalamu fi amani syekhana Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang bermaksud, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku sentiasa berusaha setia pada perjanjianku dan denganmu. Sedaya upayaku, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunlah aku, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Hadir riwayat Bukhari.

0: kalangan penghuni syurga. Dan sesiapa yang mengucapkannya di waktu petang serta membenarkannya dan meyakini isi kandungannya, lalu dia meninggal sebelum waktu pagi, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Al-Kamakol, hadis riwayat Bukhari. Oleh itu, saudara, kita tahu bahawa terlalu banyak fadilat istighfar, maka marilah sama-sama kita mengamalkan penghulu segala istighfar ini. Mudah-mudahan kita semua beroleh kelebihan dan kebaikannya. Semoga perkongsian ini dan tazkirah ini memberi manfaat untuk semua. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah bersama dengan Ustazah Hasiah binti Mat Saleh.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Satu pilihan 6.45 minit pagi.
2: Ya, hari ini moga-moga perjalanan kita hari ini sepanjang hari inilah ya. Kita doa-doakan moga dipermudah urusan. Okey, kalau hari semalam tu Zah kan penat-penat, rasa
3: lemah,
2: macam
3: iyo
2: banyak kujur kan. Jadi hari ini hari yang baru, kita mulakan satu perkara-perkara yang baru juga kan.
3: InsyaAllah.
2: Apa-apa kita doakan moga dipermudah urusan lah. InsyaAllah.
3: Bersama kami berdua, saya Azza Aziz,
2: saya Atira Wahab,
3: Double A teman anda untuk hari ini, edisi Rabu 8 Julai 2026, bersama 22 Muharram 1448 Hijrah. Okay. InsyaAllah kami akan bersama dengan anda sampailah pukul 10 pagi nanti. Okey, jangan jemu-jemu, dengarkan kita 18 jam kami bersiaran bersama dengan anda. Okey. Dan juga untuk hari ini macam biasalah Atira, jam yang pertama ni kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar.
2: Okey. Kalau kita tengok-tengok hari ini menerusi berita harian online ni Zaya, video insiden kaunter JPJ palsu dipercayai di Jano AI.
3: Okay.
2: Sekarang kan
3: macam-macam
2: teknologi-teknologi kan. Di sini Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan satu video tular di TikTok yang didakwa memaparkan perselisihan antara orang awam dan petugas kaunter jabatan itu. Dan ini juga turut dikongsikan Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Dato' AD Fadli Ramli, yang mana video yang dimuat naik menerusi akaun Irfan Zaki alias Silento underscore 91 itu mengandungi dakwaan palsu. Menurutnya, video berkenaan dipercayai dijana menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI bagi memberi gambaran lah seolah-olah insiden itu berlaku di JPJ. Rupanya video tu dijana oleh kecerdasan
3: AI.
2: Ya, buatan AI.
3: Kalau tengok daripada video tu Tira, dasar-dasar dia tulis kat situ.
2: Dekat bawah tu ya.
3: AI.
2: Orang tak tengok
3: Jadinya satu lagi, kalau tengok video tu juga yang lain, kebiasaannya kalau kita tengok satu insiden kan, orang lain pun akan tumpu pada benda yang sama.
2: Betul.
3: Tapi yang lain tu ibarat macam menunggu tempahan kopi siap. Yang lain tengok je.
2: Macam
3: dia tak tertumpu pada pergaduhan tu.
2: Faham. Macam seolah-olah macam ibarat lakonan lah. Macam tu kan.
3: Yang lain buat tak tahu je. Macam lantak awak lah, main lakon layak.
2: Takkanlah tak ada bergerak langsung.
3: Tak ada. Dia mana straight aja. Aku tengok itu yang pelik, generated by AI ni lah. Okay. Jadi itu menerusi berita harian online. Dan seterusnya menerusi My Metro. Di mana murid cedera jatuh dari bangunan sekolah dipercayai ketika cuba ambil burung merpati. Dan di mana murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari siling di tingkat 3 bangunan sebuah sekolah di daerah
2: Padang Terak.
3: Dan juga dipercayai cuba mengambil burung merpati sebelum kejadian. Dan Ketua Polis Daerah Padang Terak, Superintenden Muhammad Anwar Junoh berkata pihaknya menerima panggilan daripada seorang guru sekolah berkenaan kira-kira 4 petang. Yang mana memaklumkan kejadian tersebut. Dan beliau berkata kejadian ketika itu mangsa mengikuti kelas Al-Quran dan Fardu'an Kafah di sekolah berkenaan dan menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ostar.
2: Ini bermaksud murid lelaki tahun 5 ini dia kemalangan sendirilah ya. Dia cuba nak menangkap burung merpati tu Zah. Yalah, budak-budak kan, dia mesti geram tengok.
3: Betul lah.
2: Burung tu nak tangkap sendiri,
3: dia
2: nak
3: tak tahu. Jatuh. Jadi betul kan?
2: Apapun kita doakan kesembuhan lah untuk adik ni ya. Okey, kita beralih pula menerusi bernama anggota tentera maut letupan grenade dinaikkan pangkat secara anumerta. Anggota tentera darat Malaysia TDM Allahyarham Prebet Siti Khadijah Sungip yang berterkorban dalam insiden letupan bom tangan bulan lepas dinaikkan pangkat kepada Lance Corporal secara anumerta. Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman juga telah menyerahkan sijil kelulusan kenaikan pangkat itu kepada Ibu Allahyarham Zaliha Said ketika mengadakan lawatan kebajikan ke kediaman keluarga berkenaan di Taman Seri Lambak, Keluang, Johor. Dan dikongsikan jugalah ya kat sini.

0: Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. 94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Shahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Pharaoh mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Husam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan peneratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan, 7.15 minit pagi sekarang ini.
2: Assalamualaikum, selamat pagi buat anda yang baru saja mendengar Pahang FM satu pilihan hari ini. Terima kasih godong-godong kita ya. Hitam putih takkan pecoh. Oi. Macam tu ya.
1: Takkan pecah ya. Takkan padam.
2: Takkan padam.
1: Okey. Apa pun, terima kasih dengarkan kita juga melalui RTM klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Yeah. Dan juga untuk hari ini macam biasalah bersama kami berdua double A. Keteman anda sampai pukul 10 pagi nanti. Macam biasa untuk edisi Rabu, kita ada Awesome.
2: Betul. Dengan tema Awesome hari ini, Nafas Baru.
1: Nafas Baru. Lagu yang pertama ada Awesome.

0: mana satu lagu pilihan anda? Asal. Kalau lagu yang pertama,
1: lagu daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Api. Lagu yang kedua,
0: lagu daripada Izzat Lazim, Azam Syam dan juga Syazwani dengan lagunya Bunga.
1: Azam pula.
0: Ya, Azam bukan Azam Syam.
1: Azam. Tahu-tahu, bila saya dengar kedua-dua lagu ni, kedua-duanya sedap-sedap.
0: Yeah.
1: Dan mempunyai irama yang fresh. Yeah. Walaupun lagu lama.
0: Di tapi era 80-an.
1: Ya, dan tapi dibarukan, sedap didengar.
0: Diberi nafas baru.
1: Betul.
0: Alright, jadi anda boleh terus awesome lagu mana menjadi lagu pilihan anda untuk kita putarkan jam yang terakhir nanti. Ke nombor WhatsApp kita 010-320-7448. Dan sekarang ni Tira, mungkin ada pendengar-pendengar kita yang sedang hantar anak ke sekolah.
1: Betul.
0: Mungkin tahu anak dia ada bakat menyanyi, Tira.
1: Ya, jangan simpan dekat rumah.
0: Jangan pendam sorang-sorang.
1: Menyanyi dekat depan cermin, menyanyi buat konsert dekat ruang tamu. Sambil pegang sudu kan. Mau kita pegang mikrofon Nasa Aziz ya.
0: Boleh datang hari Sabtu nanti 11 Julai.
1: Okay.
0: Bermula pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang. Asah bakat anak anda untuk menyertai pertandingan bintang kecil bagi peringkat negeri Pahang.
1: Okay.
0: Untuk tahun ini yang mana kami akan bawakan salah seorang peserta bintang kecil ke Negeri Sembilan.
1: Okay. Maksudnya kita dekat Negeri Pahang ni, kita akan bawa seorang yang berkelayakan, yang berkarisma ke
0: yang
1: Negeri Sembilan, yang ada bakat. Tapi umur berapa ya Zah boleh sertai uji bakat bintang kecil ni?
0: Umur 7 tahun sampai 12 tahun.
1: Okay, umur 7 tahun sampai 12 tahun. Saya ada dua orang anak umur 7 tahun,
0: boleh
1: 9 tahun.
0: Boleh. Anda ada bakat boleh, tak ada masalah.
1: Baik.
0: Kan? Jadi walaupun orang kata kita buka untuk hari Sabtu nanti uji bakatnya, malam masih yang sama juga. Kita ada uji bakat bintang P. Ramli.
1: Jadi kita bercakap tentang bintang kecil ni, mungkinlah Azhar boleh kongsi jugalah antara dokumen-dokumen yang boleh adik-adik ni bawa bila baru dengar kita kongsi ni kan.
0: Boleh bawa kad perkenalan ataupun sijil kelahiran. Lepas tu bawa lah minus one
1: minus one.
0: Sebab nanti lagu yang apa adik-adik kita nak nyanyi tu bawa aje.
1: Tak kisahlah lagu
0: tak
1: apa-apa
0: lagu. Apa-apa. Lagu
1: lama
0: ke? Lagu orang kata Malaysia lah, dalam negara kita kan. Itu lebih baik. Dan juga dalam masa yang sama, akhirnya kalau anak-anak boleh menyanyi untuk bintang kecil, koknya bapaknya boleh nyanyi untuk bintang Ramli. Tak masalah. Memang darah seni.
1: Dua dalam satu.
0: Ya, dua dalam satu.
1: Kok kan? Mak pun ada bakat kan. Tiga dalam satu.
0: Cuma selalu mak aku.
1: Okey.
0: Itu dia. Jangan lupa hari Sabtu nanti 11 Julai bermula jam 10 pagi hingga 4 petang. Ini dia. Kita nak dengar lagu salah seorang dari peserta bintang kecil sebelum ni yang juga juara bintang kecil peringkat negeri Pahang pada tahun 2018. Dah jadi penyanyi sekarang ni itu Nasrul Ikhwan dengan lagunya Merana. Sekarang ni umur dia dah 19 tahun, Tira.
1: Azhar,
0: saya tengok dia pun
1: kecil kan.
0: Wah, kejut. Dulu pakai apa yang kata kain songkit dengan
1: baju Melayu. Ya, saya tahu. Saya ingat awak cerita tu.
0: Okey, ni dah lagunya. Terus dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya Reef hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku selalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
1: tak? Itu pasiennya. Dia tersedak dia.
3: Oh, jalan. Dia,
1: okay, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap segam ni.
0: Ya. Ha, jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pahang FM.
7: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
8: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang keceriaan. Jadi, apa yang saya maksudkan di sini adalah keceriaan di tempat kerja kita. Sebahagian daripada kita banyak menghabiskan masa di pejabat berbanding di rumah. Dan apalah salahnya jika kita menceriakan bilik kita ataupun ruang kerja kita, meja kita ataupun kubikel kita, supaya keadaan suasana kerja tersebut bertambah ceria ataupun orang kata dengan lebih meriah lagi. Apa yang saya maksudkan juga adalah mungkin kita boleh meletakkan barangan ataupun gambar yang kita suka. Contohnya, jika di kalangan tuan-tuan dan puan-puan berminat dengan gambar-gambar pemandangan, mungkin boleh meletakkan gambar tersebut di ruang kerja tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun mungkin seperti rakan saya, dia berminat dengan robot. Jadi sebahagian meja beliau di pejabat dipenuhi dengan figura-figura robot tersebut. Ataupun ada juga mungkin yang berminat dengan model-model kereta pengeluar tertentu. Jadi ini juga sedikit sebanyak boleh menceriakan suasana tempat kerja kita. Jadi yang keduanya adalah kita menyusun atur semula kedudukan barangan di atas meja kita supaya dapat memberikan suasana yang baru. Jadi dengan itu, suasana tempat kerja kita adalah bersih, tersusun, atur dan paling penting adalah ceria dan sangat selesa untuk kita bekerja. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini, iaitu keceriaan dan juga kekemasan bilik kita di pejabat ataupun meja kita ataupun kubikel kita di pejabat, supaya kita lebih bersemangat dan kita pun turut ceria untuk bekerja pada setiap hari. Sehingga itu, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan